0: Ya, mendengar inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang pakannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih artinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7. Sudah dengan sapi limus. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi ini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terus berjalan, para jemaah Indonesia yang terus kedatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk ini.

0: Alfred Stutter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh Kota Madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh Kota Madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di sini.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan

0: Dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
1: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaitu itu penuh
3: Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna.
4: Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
4: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
5: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Aid Adha bersama-sama.
4: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
4: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, benar, selamat menikmati waktu libur ya. Dan tentunya biarpun libur, kita juga harus tetap produktif ya. Dan produktif di sini juga tidak harus selalu melakukan hal besar ya. Bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin bisa berkumpul bersama keluarga atau berolahraga ringan ya di pagi hari, ataupun mencoba hobi-hobi baru, membersihkan rumah, memasak ya, sampai dengan mungkin meluangkan waktu untuk beribadah dan juga refleksi diri. Dan tentunya pagi hari ini banyak hal juga yang mungkin bisa kita lakukan, hal-hal baik ya, yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, bahkan mungkin juga bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Yang terpenting bagaimana kita bisa membagi tentunya waktu di momen liburan ini benar-benar memberikan kebahagiaan dan juga tentunya energi yang positif, energi yang baik saat nanti kembali menjalani rutinitas sehari-hari ya. Dan semoga waktu libur kali ini juga menjadi waktu yang menyenangkan ya pendengar, dan tentunya banyak menghadirkan inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Iya, baik pendengar, nanti sesaat bagaimana juga informasi cuaca sepanjang hari ini ya di wilayah Kalimantan Tengah, kita akan mengetahuinya dalam info cuaca nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Iya, pendengar, saatnya kita akan mendengarkan bagaimana prediksi cuaca dari BMKG ya di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Dengan siapa pagi ini yang bertugas?
3: Dengan Lian pagi ini.
2: Oke, ada Kak Lian ya di BMKG. Silakan Kak Lian, bagaimana nih prediksi BMKG sepanjang hari ini?
3: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini Kamis 28 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada malam hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan. Sedangkan pada dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan juga masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, Kota Waringin Timur bagian timur, Kota Palangkaraya, Gunung Mas, bagian selatan, Pulang Pisau, Kapuas bagian utara, Murung Raya bagian selatan, dan Barito Utara bagian barat. Selanjutnya untuk suhu udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Kapuas bagian utara. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
2: Iya, terima kasih ya perakirawan Lian Adriani ya atas informasi cuaca yang telah disampaikan, dan ini juga tentunya menjadi kewaspadaan kita semua ya pendengar. Dan pendengar, sesaat kami akan hadirkan ya fokus pagi di ruang dengar Anda. Topik fokus pagi hari ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangkaraya ini mengintensifkan pengawasan makanan berbahaya di Kalimantan Tengah.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, ini tentu menjadi perhatian kita bersama bahwa pengawasan makanan berbahaya bukan hanya menjadi tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, ya, di Kota Palangkaraya, melainkan juga ini membutuhkan peran aktif dari masyarakat, ya. Dan kita sebagai konsumen, ya, pendengar perlu lebih teliti dan bijak dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi, terlebih saat membeli jajanan di pasar ataupun mungkin pusat kuliner ataupun makanan kemasan. Mulai dari memperhatikan kebersihan, warna makanan yang mungkin terlalu mencolok, aroma yang tidak wajar, dan memastikan bahwa produk-produk yang kita beli ini memiliki izin edar dan belum melewati masa kadaluarsa, karena keamanan pangan tentu sangat berkaitan, ya, pendengar, dengan yang namanya kesehatan kita dan juga keluarga kita. Jangan sampai hanya karena tergoda harga murah atau tampilan yang menarik, ini justru malah membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Apalagi di saat momen-momen yang cukup ramai, ya, seperti hari-hari besar keagamaan, masa-masa liburan, biasanya peredaran makanan dan minuman ini meningkat cukup signifikan. Dan disinilah, ya, pentingnya kesadaran kita bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pangan yang aman dan juga sehat. Nah, tentu kita juga mengapresiasi, ya, langkah dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Palangkaraya yang terus melakukan pengawasan secara intensif demi melindungi masyarakat Kalimantan Tengah dari peredaran makanan berbahaya. Nah, semoga juga upaya ini dapat meningkatkan rasa aman dan kesadaran kita, ya, pendengar, dalam memilih pangan yang sehat dan juga berkualitas, ya. Ya, pendengar, topik fokus pagi hari ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Palangkaraya ini intensifkan pengawasan makanan berbahaya di Kalimantan Tengah, ya. Silakan Anda mungkin bisa kirimkan saran, kritik ataupun juga komentar Anda, ya, di 0811-520-3123 atau melalui juga telepon di 0536-322-1778 atau di 3221779.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ya, pendengar Balai Besar POM Palangkaraya mengintensifkan pengawasan makanan berbahaya di Kalimantan Tengah ya. Tentunya ini juga menjadi informasi penting ya, sekaligus pengingat bagi kita semua ya pendengar agar semakin peduli terhadap keamanan pangan yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, pendengar, bagaimana menurut Anda, apakah pengawasan makanan dan jajanan di sekitar Anda sudah cukup baik, atau mungkin Anda pernah menemukan makanan dengan kondisi yang mencurigakan? Nah, silakan kami tunggu Anda kirimkan saran, komentar ataupun masukan Anda untuk kami dalam acara Fokus pagi hari ini melalui WhatsApp di 0811 520 3123, 0536 3221778, atau di 3221779 ya. Kami tunggu kebersamaan Anda tentunya ikut menyuarakan pentingnya pangan yang aman dan sehat bagi masyarakat Kalimantan Tengah ya. Dan nanti pada saatnya kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya Dialog Kalimantan Tengah Menyapa pagi hari ini ya pendengar, dengan topik yaitu UMKM naik kelas menembus pasar dunia dengan standar keamanan tinggi ya. Dan nanti juga akan hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Dr. Rahmawati STMSI, dan juga Katim Sertifikasi Obat dan Makanan dari Balai Besar POM di Palangkaraya Ibu Etik Sumardani. Dan nanti juga akan dipandu rekan kami Edi Suroso ya. Silakan nanti Anda juga bisa bergabung dalam Dialog Kalimantan Tengah Menyapa yang kami akan hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Iya, pendengar selamat pagi ya. Masih dalam fokus pagi ya. Ada beberapa kiriman WhatsApp dari pendengar yang akan kami bacakan pagi ini. Dari Ibu Rina di Pahandut, saya sangat mendukung pengawasan dari BPOM karena sekarang banyak jajanan yang warnanya terlalu mencolok. Semoga masyarakat lebih berhati-hati memilih makanan untuk keluarga ya. Kemudian juga dari Pak Hendra di Kasongan, menurut saya pengawasan BPOM sudah cukup baik, apalagi saat Ramadan kemarin banyak petugas yang turun langsung ke pasar. Namun pedagang juga harus sadar pentingnya menjual makanan yang aman ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ini dari 0812520 sekian sekian, pernah menemukan makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa dijual di warung dekat sekolah. Semoga pengawasan bisa lebih rutin supaya anak-anak terlindungi dari makanan berbahaya. Oke deh, terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp pagi ini ya. Iya, pendengar, nanti pada saatnya ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menyiarkan secara langsung ya, pendengar, Dialog Kalimantan Tengah Menyapa. Pagi ini mengambil topik UMKM naik kelas menembus pasar dunia dengan standar keamanan tinggi ya. Nanti juga akan menghadirkan narasumber yang nanti datang langsung ya, pendengar, ke Studio Pro 1 RRI Palangkaraya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah ya, Ibu Dr. Ramawati, dan juga Katim Sertifikasi Obat dan Makanan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palangkaraya, Ibu Etik Sumardani, yang nanti juga akan dipandu ya rekan kami Edi Suroso. Silakan nanti Anda juga yang ingin bergabung ya, kami tunggu kebersamaannya di 0536322177778 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya pendengar, nanti juga dapat Anda kirimkan di 0811520 3123.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan ASN karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiun. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan dan pinjaman. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total hutang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus hutang tersebut.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, terima kasih untuk RRI karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI di mana aja saya bisa dengar bola tuh, dari mobil, dari motor, pakai headset segala macam kita udah bisa dengar bola karena dari RRI menyiarkan semua Piala Dunia.
1: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan saatnya pendengar kami akan menghadirkan ya dialog Kalimantan Tengah menyapa dengan topik pagi ini UMKM naik kelas menembus pasar dunia dengan standar keamanan tinggi yang selengkapnya akan dipandu rekan saya Edi Suroso.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Edi Suroso bisa kembali hadir di acara Dialog Kalteng Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Tentunya dengan narasumber yang sudah kita undang di studio Pro 1 RRI Palangkaraya, yaitu judul dialog kita pada hari ini tentang UMKM naik kelas menembus pasar dunia dengan standar keamanan tinggi. Hadir di studio Pro 1, kita kenalkan kepada pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 1, yaitu Ibu Etik Sumardani, S-Farm APT, Ketua Tim Sertifikasi Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya. Selamat pagi, Bu Etik.
2: Selamat pagi, Mas Edi.
1: Iya. Bagaimana kabar Anda saat ini, Bu Etik?
2: Alhamdulillah, iya. luar biasa. Di hari kedua ya. Lebaran ya, Mas Edi. Ya.
1: Sudah menikmati daging itu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, kita ke Ibu Dr. Rahmawati ST, MSI, sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah melalui via Zoom, saluran Zoom. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Bu Rahmawati yang ada di Zoom.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Kecil suaranya, Bu. Mungkin digedein, mungkin didekatkan speakernya, Bu. Kecil suaranya muncul.
3: Selamat pagi. Iya. Sudah terdengar?
1: Siap, Mbak. Sudah terdengar, Bu Rahmawati. Sudah terdengar jelas. Baik, kita dialog di pagi hari ini kurang lebih 1 jam ya, Bu ya. Nah, sumber di studio dan juga di Zoom. Kita langsung saja, ini judulnya menarik sekali, UMKM naik kelas menembus pasar dunia dengan standar keamanan tinggi. Kalau kita bicara keamanan, tentu kita ke BPOM ya. Apa saja nih peran Balai Besar POM untuk membantu UMKM nih bisa memiliki standar keamanan pangan yang bisa dipastikan oleh konsumen itu adalah makanan sehat, seperti apa nih standarnya?
2: Silakan. Ya. Kalau ngomongin soal keamanan di BPOM itu kan sebenarnya kalau secara visi misi kita punya dua peran ya, sebagai regulatory pengawas tapi juga sebagai pendamping terhadap pelaku usaha. Nah, di mana kami sebagai pendamping pelaku usaha, mendampingi pelaku usaha untuk dapat menerapkan keamanan pangan untuk setiap produksi yang mereka lakukan. Tapi karena tugas kami hanya pangan olahan dan juga untuk UMKM yang biasanya ingin mendaftarkan ke arah BPOM MD. Karena kewenangan kami hanya pada UMKM yang memang pengen naik kelas ke BPOM MD, pengen untuk ekspor dan lain sebagainya. Seperti itu.
1: Berarti caranya seperti apa, Bu? Supaya UMKM naik kelas nih, mereka harus membuat produk seperti apa, setelah itu selanjutnya seperti apa?
2: Nah, untuk para alurnya pelaku usaha yang punya produk, biasanya mereka sudah tahu tuh, saya punya produk, saya pengen jualan gitu kan. Tapi saya tidak tahu gimana saya cara mengurus legalitas. Nah, seperti itu. Biasanya pelaku usaha tuh, Bu, saya punya produk tapi saya nggak ngerti nih, Bu, gimana nih, Bu. Nah, itu silakan datang ke BPOM. Kita biasanya jelaskan alurnya. Mereka setelah memiliki produk, pengen berjualan, mereka harus ngurus legalitas. Mereka harus punya nomor izin berusaha, kemudian mereka menerapkan standar keamanan pangan, gimana caranya? Dengan mengikuti BIMTEK, terus memperoleh mengurus izin edar. Nah, setelah izin edar baru boleh diedarkan. Jangan sampai tidak punya izin edar kemudian langsung dijual bebas, karena belum tentu. Punya nomor izin edar aja dia harus punya standar keamanan pangan ya. Kalau dia nggak punya izin edar, siapa yang menjamin produknya itu aman di pasaran? Itu.
1: Baik, kita ke Bu Rahmawati ya, sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM dan di Provinsi Kalimantan Tengah nih. Nah, kita pertanyaan sama nih, peran dari Dinas Koperasi UKM ini seperti apa sih, Bu, supaya UMKM ini bisa naik kelas dan mereka produknya bisa dinikmati, diminati banyak konsumen begitu. Silakan, Bu Rahmawati.
3: Iya. Ya. Terkait pelaku usaha kita yang ada di Kalimantan Tengah saat ini itu sudah sangat besar jumlahnya. Tahun 2025 kita masih di angka 164.000 lebih pelaku usaha. Dan di tahun 2026 ini pelaku usaha kita sudah meningkat di angka 283.000 lebih. Nah, tentunya peningkatan ini juga dilakukan tidak mudah karena pelaku usaha kita ini berada di masing-masing skala. Yang pertama ada di skala mikro, kecil, dan menengah. Dan mayoritas skala pelaku usaha kita itu berada di skala mikro. Nah, tentunya kalau skala mikro ini untuk masuk ke pasar yang lebih luas, artinya baik pasar domestik maupun pasar internasional, ini membutuhkan pendampingan yang secara rutinitas, terutama bagi pelaku-pelaku usaha yang ada niat untuk menembus pasar global. Yang pertama yang sudah kami lakukan adalah melalui pendampingan kepada para pelaku usaha bagaimana keberlangsungan usaha yang ada saat ini, terutama bahan baku. Karena bahan baku ini adalah salah satu bahan yang menjadi patokan apakah memang ini layak untuk diekspor. Karena kalau jumlahnya sedikit, ya, walaupun misalnya kriteria bahan produk yang dihasilkan sudah memenuhi standar, tetapi kalau jumlahnya sedikit, ya nggak bisa juga untuk secara global. Karena pasar ini membutuhkan banyak, iya, banyak pesanan sebenarnya, karena ekspor itu kan tergantung pesanan. Jadi kalau misalnya pada saat pesanan lagi banyak dan ternyata bahan baku yang tersedia tidak memadai, ini juga akan menjadi salah satu penghambat penghambat dalam memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kami lebih melihat bagaimana kontinuitas produk yang ada saat ini dan itu bisa nggak dipertahankan dalam skala yang lebih besar.
1: Oke, kendalanya sendiri di mana Bu Rahmati kalau Ibu cermati pelaku UMKM yang skala makro tadi dan mikro sehingga mereka kesulitan nih memperbanyak produksinya itu. Kalau dari Ibu kacamata Ibu sendiri melihatnya di mana Bu kendalanya Bu?
3: Kalau saya melihat contoh kayak produk turunan, terutama untuk hasil perikanan. Nah, ini kita mengetahui bahwa produk-produk hasil perikanan, terutama ikan, ikan-ikan yang ada di Kalimantan Tengah ini kan per musim. Seperti misalnya produk turunan ikan pipih misalnya. Nah, ikan pipih ini kan agak sulit kalau untuk dibudidayakan langsung, dan ini para nelayan kita menunggu hasil dari sungai-sungai pada musim-musim tertentu. Nah, pada saat tertentu itu kan ada namanya pesanan besar. Nah, pada saat pesanan besar, kemudian barang stok barang yang tersedia minim, ya tentunya ini akan mempengaruhi jumlah kepercayaan investor, terutama investor yang ingin membeli produk turunan dari ikan tersebut. Ini salah satu contoh, sehingga kontinuitas barang tersebut itu harus tersedia. Karena kalau tidak tersedia, ya tentunya jumlah pesanan yang akan dikirim itu akan pasti tidak memenuhi target yang sudah ditentukan. Maka dari itu kami dari Dinas Koperasi dan UKM mengharapkan bahwa kita sekarang ini bukan saja bicara secara digitalisasi bagaimana produk-produk itu bisa dipromosikan, tetapi bagaimana stok bahan baku yang ada tersedia saat ini. Baik, dan juga jangan lupa kita juga memiliki skala ekspor, terutama ikan, ikan nila. Ikan nila saat ini banyak digunakan oleh negara-negara Eropa sebagai bahan baku kalsium produk susu saat ini. Nah, tentunya Kalteng bisa bersaing dengan daerah-daerah lain dalam hal ekspor nila tersebut.
1: Baik, baik. Kita ke Bu Etik nih. Menarik nih apa yang disampaikan ya. Ternyata kendalanya itu. Kita baru memahami juga ya. Nah, Kalau BPOM sendiri masuknya di mana nih supaya produk UMKM nih bisa tembus ke pasar global, pasar internasional. Nah, pasar global ini kan di Indonesia nih, sekitar Indonesia.
2: Lokal ya.
1: Lokal aja gitu. Nah, gimana nih? BPOM masuknya di mana sih? Supaya mempermudah nih UMKM
2: sebenarnya
1: bisa naik kelas.
2: Ya, silakan. Kalau kita lihat dari siklus hidup suatu produk, itu BPOM itu sebenarnya pada hilirisasi produk. Jadi produk awal diciptakan oleh pelaku usaha. Kemudian mereka akan diedarkan, sebelum diedarkan mereka harus memenuhi persyaratan. Nah, di situ BPOM malu berperan mendampingi mereka untuk dapat memenuhi standarnya untuk pasar lokal maupun nanti pasar internasional. Kemudian produk itu beredar. Itu pre-market namanya, Mas. Tapi setelah itu kita juga post-marketnya juga kita berperan. Setelah mereka beredar, apakah pelaku usaha ini masih memenuhi standar yang dia waktu registrasi tadi tetapkan? Apakah masih tetap produk itu sama? Seperti kata Bu Rahmawati tadi, jangan-jangan bahan bakunya habis terus kemudian dia beralih produk atau kadarnya jadi berkurang karena bahan bakunya kurang, jadi dia menurunkan standar. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, BPOM berperan untuk menjaga itu tadi dari mulai dia diregistrasikan, kemudian dia diedarkan di masyarakat.
1: Sebenarnya apa sih kesulitan dari pelaku usaha nih kalau misalkan mau berusaha dengan BPOM nih? Apakah ada persyaratan tertentu atau memang barangkali ada sistem birokrasi yang rumit atau bagaimana nih dari BPOM sendiri bisa menjelaskan pada UMKM juga nih? Silakan.
2: Iya, kalau isu yang beredar itu kan sangat-sangat kompleks ya. BPOM itu mahal, BPOM itu rumit. Saya ingin mematahkan persepsi tersebut itu. Dari lama saya pengen mematahkan. Saya bilang, di kami ada program pendampingan yang setiap tahun kita selalu adakan. Dari awal tahun kita udah jaring UMKM, kita minta data dari dinas-dinas, kita minta data dari para penyuluh perikanan. Data yang ada tersebut kita olah, kita pilah. Yang mana sih UMKM yang siap untuk naik kelas, memenuhi persyaratan standar, kemudian dari situ baru kita lakukan semacam gap assessment ya. Kita datangin dulu apakah memang mereka berniat untuk naik kelas, kita program pendampingan, baru kita lakukan BIMTEK, terus kita dampingi terus sampai pemenuhan standar itu selesai dan legalitas mereka terbit, produk beredar, seperti itu.
1: Sejauh ini ada gak yang sudah yang menembus pasar dunia yang sudah didampingi oleh BPOM?
2: Nah, seperti kata Bu Rahmatawati tadi, terkait dengan ketersediaan bahan baku, jadi UMKM kita itu saat ini untuk menembus pasar ekspor sudah ada, tapi dalam bentuk istilahnya barang titipan ya, hanya beberapa produk dan skalanya masih kecil, belum bisa dalam memenuhi persyaratan dan jumlah besar, besar. Padahal kita punya, kemarin tuh sempat ada informasi, kita mendapatkan pesanan sebenarnya seperti yang Ibu tadi sampaikan, kerupuk amplang, kita cukup terkenal di luar negeri, cuman pesanannya itu pasti akan minta satu kontainer.
1: Satu kontainer itu jumlahnya banyak ya,
2: berapa ton. Sementara bahan baku kita tidak mencukupi, meskipun kita kumpulkan semua UMKM ini ceritanya. Akhirnya terpaksanya memang kita tidak bisa model ekspor dengan jumlah besar.
1: Nah, kita ke Bu Rahmawati, ada nggak Bu solusi yang Ibu tawarkan kepada UMKM supaya

0: produksi tentunya. Di mana untuk mendorong kapasitas produksi ini kita perlu kerjasama dengan pihak-pihak penjamin, terutama yang bisa menjamin bahwa produk ini bisa dijamin sedang naik, ini bahannya masih bisa tersedia. Itu yang pertama. Kemudian juga tentunya barang ini harus selalu stabil. Nah, kita memetakan produk-produk mana sajakah yang memang bahannya yang selalu stabil. Nah, kalau misalnya produk turunan ikan tadi tidak bahannya tidak stabil, ya kita cari produk-produk lain yang tentunya bahan itu akan selalu tersedia. Contohnya misalnya purun. Nah, purun ini di Kalteng ini sangat luar biasa. Mau berapa ton saja itu bisa bisa disediakan.
1: Bahan bakunya
0: Tetapi
1: banyak, Bu, ya.
0: kita
1: Bahan bakunya, ya.
0: iya,
1: Oh,
0: tapi
1: iya.
0: kita harus lihat juga selera pasar, karena purun ini kalau hanya dipakai untuk anyaman, ya tentunya selera pasar kita akan berubah. Nah, sekarang harus bisa melakukan desain-desain yang
2: Inovasi produk. Ya,
0: lebih
1: inovasi.
0: kompetitif, yang bisa bersaing dengan desain-desain produk-produk lainnya yang mirip dengan purun. Nah, kemudian juga mungkin produk preferensi konsumen di negara tujuan, ya tentunya ini harus juga disesuaikan. Jadi kami dari Dinas Koperasi itu setiap tahun itu selalu ada pendampingan kepada para pelaku usaha di 14 kabupaten kota, tentunya bagaimana produk-produk mereka itu dipastikan kuantitas dan kontinuitas stok barangnya itu selalu tersedia. Itu dulu yang pertama. Kemudian bagaimana nanti desainnya, desain produk-produk kita selalu bekerja sama dengan mitra para desainer kita yang sudah ada, baik yang ada di Kalteng maupun yang ada di Indonesia, untuk bisa melakukan pembinaan bagaimana sih membuat produk-produk ini lebih menarik. Untuk dari casingnya sudah menarik, apalagi kualitas produknya. Karena gini, kita banyak melihat desainnya menarik, tapi begitu dipakai 1-2 hari sudah ada yang apa yang
1: Komplain.
0: error, misalnya gitu.
2: Kualitas
0: Nah,
2: ya, Bu,
0: tentunya
2: ya.
0: ya. Jadi tentunya ini juga, apalagi produk-produk anyaman kita ini kan masih dalam apa, dalam hasil yang agak kasar dan seterusnya, ya ini yang kita terus melakukan pendampingan seperti kualitasnya ini lebih bagus lagi. Nah, juga kita juga produk-produk kita di Kalteng ini tidak kalah dengan produk-produk yang ada di daerah lain. Bahkan bahan bakunya ini banyak yang diambil dari wilayah Kalimantan Tengah dan diproses di daerah lain. Nah, ini yang maksud kami ini untuk menjaga supaya stabilitas stok kita itu tetap terjaga, tidak semua harus dipasarkan, terutama bahan bakunya tidak semua harus dipasarkan ke daerah lain, tetapi bagaimana kita sudah membuat produk turunannya sendiri.
1: Ya,
0: Nah,
1: baik,
0: seperti itu.
1: oke.
0: Ya.
1: Ya, baik, kita ke Mbak Bu Etik, ya. Nah, tadi kan berbicara terkait kerajinan, ya. Kalau
2: Betul.
1: BPOM ini menyangkut makanan, ya. Ada juga yang maksudnya yang berbentuk kayak padat benda mati. Gak ada, ya, hasilnya.
2: Enggak ada.
1: Oke,
2: Kalau
1: nah,
2: di
1: gimana
2: BPOM
1: kalau?
2: memang pangan
1: Nah,
2: olahan
1: ini kan
2: semua nih
1: kita
2: ceritanya.
1: berbicara terkait kerupuk tadi. Nah, kerupuk kan kadang-kadang saya pernah mendengar juga secara tampilan tuh menarik. Tapi kalau dalam kandungannya itu berbahaya. Nah, itu bagaimana BPOM bisa menjelaskan hal ini kepada masyarakat nih sekarang?
2: Nah,
1: Nah, itu.
2: kita selalu punya sistem namanya informasi ke konsumen. Kita punya program untuk mengedukasi masyarakat. Kita juga punya program laboratorium keliling yang selalu turun pada siap-siap event. Kita menginformasikan ke mereka, jadilah konsumen cerdas yang harus lakukan ceklik, cek kemasan, label, komposisi, izin edar, dan kedaluarsa. Jadi masyarakat ini teredukasi bahwa jangan membeli produk yang tidak ada izin edarnya. Kenapa izin edar itu menjamin keamanan produk? Kenapa bisa menjamin? Karena sebelum keluar izin edar, mereka harus diedukasi.
1: Dan itu salah satu syarat untuk naik kelas juga ya.
2: Betul.

0: ada perizinan legalitas aja ya?
1: Betul. Okay. Walaupun untuk nembus pasar internasional itu tidak harus izinnya BPOM MD. Hmm. PIRT pun bisa nembus pasar internasional.
0: Gitu. Oh, gitu ya.
1: Hanya saja standarnya tetap harus terapkan. Hmm. Dia punya HACCP sesuai dengan negara yang dituju nanti. Oh, iya. Gitu.
0: Ada halalnya juga.
1: Halal tuh wajib sekarang ya, untuk pangan.
0: Iya, ya, oke. Gitu. Nah, kembali ke tadi yang tampilan warna-warni tadi yang kita sering temui di produk-produk itu seperti apa sih? Menurut kacamata dari BPOM nih supaya ini masyarakat nih bisa memilah produk yang aman dikonsumsi, ini kan perlu ilmu juga nih.
1: Bener,
0: nah, bagaimana supaya menjadi konsumen cerdas nih, Mas?
1: Jadi kita sebagai petugas BPOM selalu mengedukasi. Ya. Pilih makanan yang mengandung pewarna misalnya. Kalau yang kita tahu makanan yang dilarang, pewarna yang dilarang itu hanya dua. Methanol yellow dan juga rhodamine B. Warnanya itu memang gonjreng sekali itu.
0: Ya. Nah, mencolok padahal, dan gimana ya kayak
1: terang dan ya, menarik memang.
0: Wow, gitu ya.
1: Tapi dan kita masyarakat Kalimantan Tengah tuh biasanya memang suka yang warnanya gonjreng-gonjreng. Warna terang, warna cerah ya, itu menarik untuk dikonsumsi.
0: Mm-hmm.
1: Dan apalagi sekarang rhodamine warna merah itu sudah sangat teridentik dengan kerupuk ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kita mengedukasi mereka, jangan yang warnanya terlalu mencolok. Tapi sekarang karena sudah terlalu banyak edukasi dari kita ya mungkin ya Bu ya. Jadi itu warna rhodamine B sama methanol yellow sendiri itu sudah jarang ditemui di pasaran.
0: Yeah.
1: Cuman untuk penjual bahan bakunya kadang masih ada. Kalau kita dalam melakukan intensifikasi pangan menjelang Ramadan, ya, kadang-kadang ke pasar tradisional, ya, itu masih kita sering nemuin pewarna yang bentuknya serbuk tanpa izin edar.
0: Hmm.
1: Nah, kita selalu nanyakan, dapat dari mana?
0: Kayak yang
1: gitu.
0: Untuk agar-agar tuh ya, lain.
1: Beda lagi, warnanya. Dia sasetan kecil tapi warnanya merah dan kuning, tapi dia tanpa sama sekali tanpa izin edar.
0: Ya, ada tuh.
1: Nah, tanpa izin edar.
0: Masih ada ya sekarang ya?
1: Masih ada beberapa saya temui di pasar tradisional yang memang di tempat terpencil, pelosok. Nah, sementara BPOM sendiri kan hanya di ibu kota provinsi, terus beberapa kali kita turun ke pelosok itu hanya bisa menjangkau, tidak sampai bisa ke daerah-daerah yang tertinggal nih. Jadi kita hanya beberapa yang pasar besar di kabupaten atau kecamatan gitu.
0: Untungnya kerjasama dengan RRI ya.
1: Betul.
0: MOU.
1: Semoga pesan ini bisa tersampaikan.
0: Bisa sampai ke kampung-kampung gitu.
1: Semoga bisa tersampaikan sampai ke pelosok, iya, masyarakat lebih aware untuk warna merah yang rhodamine dan warna kuning untuk methanol yellow.
0: Berarti dua tadi warnanya ya, rhodamine dan methanol yellow.
1: Methanol yellow. Yang warna kuning yellow, dan
0: kuning,
1: warna merah.
0: Oh, kuning dan merah ya.
1: Yeah.
0: Nah, kita tanggapan dari Bu Rahmawati. Bu Rahmawati, bagaimana nih supaya Dinas Koperasi UKM bisa memberikan edukasi nih kepada pelaku usaha supaya memberikan rasa aman nih dengan dari bahan bakunya gitu. Silakan Bu Rahmati. Tanggapan dan sekalian.
2: Iya.
0: Iya.
2: Yang sudah kami laksanakan yaitu melalui pelatihan.
0: Ya.
2: Pelatihan kepada para pelaku usaha, tentunya pelatihan-pelatihan ini salah satu materinya ya termasuk kalau dia usahanya di bidang pangan, ya seperti tadi yang disampaikan, keamanan pangan itu sangat penting.
0: Yeah.
2: Artinya di situ tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, dan juga memang kita mendorong supaya para pelaku usaha ini yang pertama punya sertifikat halal,
0: halal.
2: Yang kedua punya HKI, hak kekayaan intelektual. Yang paling utama adalah sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha. Jadi dari yang kami dorong untuk pelaku usaha yang ekspor adalah mereka-mereka ini yang sudah khusus untuk pangan, mereka-mereka ini yang sudah memiliki 3 kriteria tersebut. Tetapi nanti pada saat untuk pasar global atau baik domestik maupun internasional ya tentunya ada program tambahan yang harus mereka ketahui, terutama masalah permodalan. Karena permodalan, fasilitas pembiayaan ekspor dan lainnya ini juga sangat besar ya, ini juga harus dimiliki oleh para pelaku usaha, dan juga program-program ini sudah bersinergi dengan program-program pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam hal penyaluran kredit usaha rakyat khusus dari perbankan untuk mereka yang sudah berskala ekspor. Dan juga kami melaksanakan promosi produk-produk kita, bukan hanya produk pangan tetapi juga non-pangan berupa kerajinan dan lainnya melalui skala internasional, misalnya mengikuti trade Expo Indonesia yang biasanya setiap tahun itu dilaksanakan di masing-masing negara yang ditunjuk, dan di sini kita mempromosikan produk-produk kita yang juga banyak sekali diminati. Terakhir kita ada promosi produk di Osaka, Jepang, dan di sana mereka sangat antusias melihat hasil-hasil produk turunan pangan kita yang sudah diolah sedemikian rupa dengan packaging yang sangat menarik. Ya tentunya juga di sana sudah memiliki izin-izin yang ada di labelnya masing-masing, dan ini juga sudah masing-masing pelaku usaha kami juga sudah menyediakan barcode-nya masing-masing. Jadi di barcode itu para konsumen itu bisa men-scan dan melihat produk-produk apa saja yang sudah dihasilkan dari satu produk unggulan tersebut.
0: Baik, ya.
2: Jadi bukan hanya satu tetapi banyak.
0: Baik, baik, kita break dulu ya Bu Rahmawati, jeda dulu nanti ya. Jangan kemana-mana Bu Rahmawati dan Bu Etik.
1: Siap.
0: Kita jeda dulu sebentar, kita dengarkan iklan. Nanti jangan kemana-mana ya pendengar RRI, pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Coba lihat deh, itu udah cantik, putih lagi. Pengen banget ya aku seperti dia. Temenin aku yuk cari kosmetik.
4: Kemana? Jangan beli produk tanpa ada izin edar. Karena itu pasti berbahaya buat kamu.
3: Tenang, yang pasti hasilnya cepat dan pastinya murah dong.
4: Kelihatan putih banget deh kamu sekarang.
3: Iya dong. Jeng, coba lihat nih, kenapa wajahku kok merah-merah ya? Terus gatal-gatal gini juga nih, gimana nih?
4: Ini akibatnya menggunakan produk sembarangan tanpa ada izin edar.
3: Iya nih, aku nyesel deh.
4: Jadi, gunakan produk yang sesuai dengan jenis kulit Anda, yang pasti aman.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
6: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
5: Bayangkan, betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
7: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
8: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
9: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Nir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, kembali lagi bersama Edi Suroso di acara Dialog Kalteng Menyapa untuk hari ini. Masih bersama Bu Rahmawati sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Dan juga Bu Etik Sumardani dari BPOM. Kita ke Bu Etik ya. Ini kan Bu, misalkan nih ada UMKM nih mau belajar berusaha nih. Nah, dia nih masih bingung untuk bisa naik kelas nih. Sebenarnya apa nih dari edukasi yang ingin disampaikan BPOM nih? Apa ya, langkah-langkahnya gitu?
5: Langkah-langkahnya, ini ceritanya dia mau gimana nih, mau daftar dia produk ada, ya?
4: Iya, iya.
5: Biasanya sih mereka pasti akan membawa produknya ke kami dulu. Oh, menanyakan, ibu kalau produk saya seperti ini, saya harus lari kemana aja nih gitu kan? Maunya gimana gitu? Kalau kita akan nanyain, mau diedarkan seperti apa? Kalau mau diedarkan dalam bentuk, misalnya nih dia bawa makanan kayak iga pedas gitu kan, atau pentol pedas, atau usus ceker pedas gitu. Kita dia mau diedarkan seperti apa? Kalau dia
4: ringan
5: mau
4: lah intinya.
5: Ya, kalau mau dibekukan, ya harus izinnya ke BPOM. Tapi kalau dia bentuknya kerupuk-kerupuk, bu, kerupuk keripik, silakan nanti izinnya ke Dinas Kesehatan.
4: PIRT ya.
5: PIRT betul. Karena resikonya masih rendah, bisa ke PIRT, ke Dinas Kesehatan. Lewatnya mana, Bu? Nah, semua sekarang sistemnya online. PIRT maupun BPOM MD atau makanan dalam negeri itu semua sistemnya online. Jadi tadi persyaratannya seperti kata Bu Rahmawati, dia harus punya NIB melalui OSS, kemudian punya HAKI, kemudian punya sertifikat halal. Tinggal daftar tuh ke OSS tuh. Gitu.
4: Tapi kebanyakan realita di lapang gimana? Apakah kemauan dari UMKM ini sendiri yang mungkin enggan mengurus, atau memang cara praktis aja dia kan percaya diri nih produk saya ini laku di pasaran nih, gimana? Apa seperti itu kebanyakan realita di lapangan nih?
5: Kalau dilihat di lapangan sekarang masyarakat sudah aware ya, karena banyaknya kasus
4: keracunan.
5: Bukan. Kasus penangkapan, sebenarnya kasus ketidaksesuaian dengan ketentuan yang akhirnya diproses secara hukum. Membuat para UMKM kita, pelaku usaha kita aware bahwa produk yang diedarkan harus punya izin edar. Dan juga para distributor, swalayan-swalayan, hypermarket yang memang mereka hanya ingin menerima produk yang sudah terregistrasi. Itu membuat para pelaku usaha, oh saya harus daftar produk ya gitu. Akhirnya mereka mencari tahu bagaimana cara meregistrasikan produk, dan mereka sudah mencari tahu langsung registrasi. Nah, hebatnya masyarakat kita karena semua sudah online ya, media sosial terbuka. Jadi itu mereka langsung, Oh gitu, oke. Cuman saat terjadi kendala, pas waktu registrasi baru mereka akan mencari petugas.
4: Iya, kita ke Bu Rahmati pertanyaan sama nih. Bagi pemula Bu, UMKM tadi Ibu jelaskan banyak sudah yang terdaftar di dinas UKM sendiri. Ini bagi pemula nih, kan sekarang ini kan lagi geliat-geliatnya nih ekonomi di Indonesia nih. Bahkan Presiden pun mendorong untuk peningkatan daya beli masyarakat. Seperti apa mungkin ada saran dari Bu Rahmati kepada pemula, UMKM pemula yang mau berusaha gitu?
6: Yang pertama adalah nilai jual visual. Nilai jual visual produk ini karena kita sudah era digitalisasi, bagaimana mereka bisa menguasai IT tentunya digitalisasi untuk mempromosikan produk-produk baru mereka. Karena gini, kalau kita hanya menjual secara manual saja tentu akan sulit untuk dikenali, tetapi begitu secara digital, apalagi sekarang saya tahu para pelaku usaha ini punya anak-anak muda yang baru tumbuh, yang ingin berusaha, mereka itu langsung masuk ke platform digital, terutama yang paling banyak sekarang ini saya lihat baik di TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya juga ada e-commerce, Shopee. Dan saya melihat bahwa produk-produk baru ini bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah lama tetapi kurang dikenal karena tidak masuk di POM digital. Nah, POM digital ini mempermudah konsumen kita mengenali, oh produk ini lokal dari misalnya di e-commerce ya, itu kan ada tempatnya nanti setelah kita mengklik itu akan muncul tempat pemesanannya, apakah dia berada di Jakarta atau dia berada di lokasi. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Dan ini juga salah satu teknik pemasaran yang sangat bagus, sehingga juga produk kalau untuk misalnya produk tadi herbal, misalnya herbal ini produk kita sangat terkenal se-Indonesia, herbal Kalteng, ya mereka ini mempromosikannya ini melalui platform digital, padahal herbal kita ini bukan dalam waktu yang sudah lama lahir, tetapi herbal kita ini baru lahir, karena yang selama ini yang dikenal orang adalah bahan baku punya saja, misalnya bajaka. Tetapi kalau dalam bentuk yang sudah jadi, ini baru saja muncul. Dan munculnya ini mudah dikenali ya karena melalui platform digital tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemasan standar, apakah dia standar lokal maupun mau standar internasional.
4: MD dan tadi,
6: nah, perlu diketahui
4: ML, ya.
6: Ya, untuk kemasan internasional itu bahasanya bukan lagi bahasa Indonesia, dia sudah bahasa asing, misalnya yang banyak digunakan itu dalam bentuk bahasa Inggris misalnya. Jadi di kemasannya itu sudah pakai bahasa untuk desain kemasannya. Nah, ini juga salah satu packaging yang informatif yang akan menambah konsumen baik dari domestik maupun internasional. Kemudian juga kalau dia dalam bentuk pangan, tentunya ketahanan barangnya ini sampai ke tujuan ini harus juga perlu dijaga, jangan sampai begitu sampai ke tujuan
5: hancur ya,
6: pangannya
5: Bu.
6: Ini sudah ya, terutama yang sering terjadi itu karena packagingnya kurang maksimal sehingga mungkin produk yang di dalamnya ini jadi rusak, itu satu. Yang kedua mungkin agak berbau dan yang ketiga mungkin ada perubahan warna dan seterusnya. Nah, ini yang harus bisa dijaga oleh para pelaku usaha sampai ke tujuan. Konsumen jika misalnya masa kadaluarsanya itu hanya 3 bulan misalnya atau cuma hanya 6 bulan, karena kita tahu kalau lewat laut itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa sampai 1 bulan, belum lagi nanti akan diperiksa lagi di sana dan itu juga membutuhkan waktu. Saya kira itu langkah pertama yang harus dilakukan oleh para pemula, bagaimana mereka bisa
4: memulai usaha
6: membuat promosi yang menarik, menarik ya, yang bisa diminati oleh para konsumen, terutama konsumen yang mayoritas penduduk Indonesia saat ini sudah melihat digitalisasi yang sangat luar biasa sekali. Pemasaran digital saat kita ini menguasai 80%, dan tentunya ini bukan sesuatu yang mudah kalau kita masih secara manual.
4: Ya, oke. Nih, pengawasan lagi BPOM nih. Bagaimana nih pengawasan BPOM? Ini kan lagi marak-maraknya nih ya, penawaran produk-produk di IT ya. Apakah BPOM nih bisa mengawasi nih semua produk-produk yang ditawarkan, yang menarik, yang gimana lah maksudnya, yang bahan bakunya
5: yang melalui digitalisasi. Ya,
4: gimana nih?
5: Sebenarnya pengawasan kita tidak hanya secara turun langsung ya.
4: Ya.
5: Dengan adanya era digitalisasi, kita tuh punya namanya
4: aduan ya.
5: Layanan pengaduan ada. Terus kemudian pengawasan kita sampling untuk post market itu dilakukan tidak hanya langsung turun ke lapangan, tapi juga melalui media-media sosial maupun juga platform-platform kayak semacam Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Kita melakukan sampling secara online. Jadi penyedia-penyedia, tapi yang memang wilayah kita ya, Kalimantan Tengah. Jadi kita melakukan sampling media online yang ada di wilayah Kalimantan Tengah.
4: Berarti BPOM sudah terbantu ya dengan adanya tadi yang Ibu sampaikan.
5: Sangat. Dengan digitalisasi itu kita mengenali produk. Nah, seperti kata Bu Rahmawati tadi, untuk obat tradisional itu kan Dayak emang terkenal ya. Dan itu banyak lewat media sosial, padahal belum ada yang terregistrasi. Nah, dari situ kita tahu nih, ada pelaku usaha obat tradisional yang ternyata belum memiliki izin edar, atau memang mereka belum memahami gimana aturannya untuk bisa berdagang
4: padahal
5: melalui.
4: Padahal diminati pasar luar negeri ya. Tapi belum.
5: Karena kita jual nama Dayak ya, istilahnya lokal ya, itu benar-benar sudah langsung punya nilai jual. Nah, hanya saja kembali lagi tuh ke bahan baku. Namanya herbal asli Kalimantan Tengah itu sulit untuk dibudidayakan. Balik lagi tuh, nanti jumlah bahan bakunya gak mencukupi lagi ya Bu ya. Untuk penjualan itu seperti itu yang biasanya kita agak kesulitan.
4: Nah, kemudian BPOM kalau boleh tahu juga, kalau misalkan ke pengawasan ke market-market itu bagaimana langkah-langkahnya supaya konsumen terlindungi nih, supaya aman.
5: Nah, kita udah kerjasama sama semacam hypermarket atau swalayan itu, mereka memang disarankan untuk memiliki sertifikat keamanan pangan SMKPU. Untuk hypermart atau swalayan yang sudah memiliki SMKPU, mereka kan memulai memiliki istilahnya pelaporan secara mandiri ke Badan POM. Produk apa aja sih yang mereka salurkan dan bagaimana sih cara mereka mengelola keamanan pangan itu sudah mereka laporkan secara mandiri ke Badan POM. Kita akan melakukan pengawasan itu lebih ke sarana-sarana retail yang tradisional. Karena yang sampai ke pelosok itu biasanya ada barang-barang yang memang mohon maaf nih Bu, sampai dengan daerah itu biasanya kita tuh kayak jadi tempat buangan produk-produk ilegal, istilahnya seperti itu. Yang ke
4: jadi sasaran
5: pelosok
4: gitu ya.
5: Betul, karena
4: kalau di kota kan sudah ada BPOM. Mereka kalau di pelosok mungkin BPOM enggak terpantau
5: enggak,
4: maksudnya gitu.
5: Sampai ya. Masuk ini PR kami nih. Bagaimana bisa menjangkau sampai ke pelosok dengan minimnya keterbatasan anggaran lah ya, seperti itu.
4: Oke. Ya, ada tanggapan Bu Rahmawati mengenai tadi disampaikan oleh Bu Etik mengenai pengawasan lah dari Dinas Koperasi UKM, apakah ada Bu program pengawasan di lapangan Bu sejauh ini?
6: Kita memang sudah menjadi satu paket Pak. Pengawasan itu tentunya menjadi skala prioritas, karena memang pengawasan itu bukan hanya hasil produknya, tetapi mungkin dari mulai awal pendirian usahanya itu kita sudah awasi. Apakah dia sudah punya seperti tadi yang sudah disampaikan nomor induk berusaha. Jadi memang di kalau kita lihat di pasaran itu kan ada kriteria mikro, kecil, menengah yang memang sudah terdaftar. Yang kami sebutkan tadi itu yang memang betul-betul mereka itu sudah secara dokumen legalitasnya itu sudah
4: standar
6: sudah
4: tinggi.
6: Sesuai. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa kita ini punya pelaku usaha lain seperti misalnya PKL. Nah, PKL ini kan rata-rata itu bukan menjadi ranah kami di dinas
5: koperasi.
6: Koperasi dan UMKM karena mereka itu seperti jamur. Artinya
5: betul.
6: Jamur ini misalnya pada musim hujan mereka berjualan bakso misalnya, pada musim panas mereka berjualan es, dan tempatnya juga tidak menetap. Karena yang menjadi binaan pemerintah itu adalah pelaku-pelaku usaha yang sudah usaha. Punya izin usaha, terutama yang kedua punya tempat tinggal yang tetap, dan yang ketiga memiliki omset. Omset yang bisa dihitung
4: itu yang
6: setiap
4: dibina
6: tahun.
4: Ya Bu ya, berarti ya.
6: Ya. Nah, di luar dari itu artinya mereka ini adalah seperti yang tadi itu yang memang perlu dilakukan oleh pembinaan oleh pemerintah kabupaten kota yang punya wilayah, supaya nanti menertibkan pelaku-pelaku usaha ini yang masih skala PKL untuk menjadi pelaku usaha yang memang masuk dalam daftar pelaku usaha yang sudah memiliki izin, terutama izin-izin yang sudah di tentukan tadi, apalagi mayoritas PKL kita ini usahanya di bidang pangan. Nah, ini juga perlu ada sertifikasi produk yang paling utama.
4: Iya, itu adalah langkah artinya ini Bu ya, PKL nanti mudah-mudahan bisa naik kelas tadi Bu ya, seperti judul kita, standar tinggi. Nah, itu tadi Ibu sampaikan benar-benar ada pendampingan. Nah, tanggapan dari Bu Etik sendiri untuk mereka yang tidak terjangkau oleh pemerintah,
5: benar,
4: yang
5: benar,
4: menjamur
5: benar.
4: Di mana-mana.
5: Juga,
4: nah, itu jadi PR kita juga.
5: PR itu Bu, saya pikir-pikir kalau PKL-PKL ini jadi tanggung jawab ke siapa ya? Itu seperti itu. Karena
4: tapi mereka
5: cari
4: nafkah juga ya,
5: benar.
4: Untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
5: Tapi mereka tuh ya itu tadi berjamur hanya pada saat tertentu dia memproduksi produk tertentu. Nah, dan terutama pangan siap saji, dan itu yang agak-agak sedikit mengkhawatirkan. Pangan siap saji itu begitu dimakan efeknya cepat itu. Gitu loh. Efeknya cepat. Jika memang bahan berbahaya atau tidak hygiene, maka menyebabkan keracunan pangan cepat sekali itu.
4: Cepat sekali.
5: Nah, PR-nya itu memang ini yang harus mendampingi mereka siapa?
4: Kabupaten kota tadi.
5: Betul. Ya. Nah, dinas kesehatan kah atau Pol PP kah,
4: Perindak
5: kah? Karena memang siap saji, kalau dari BPOM sendiri kan pasti akan mengkhawatirkan kasus keracunan nih. Kalau udah kasus keracunan berdampak, pasti banyak yang sakit. Dan kita harus melaporkan itu Bu. Nah, ini yang agak repot. Nah, kita berharap sih kerjasama ya antar lintas sektor jika ada yang seperti ini. Kalau kita sendiri, kalau memang pada saat event-event tertentu, biasanya kita ada banyak tuh PKL
4: kayak,
5: dengan event tentu kayak kemarin yang
4: Ramadan itu ada muncul ya
5: festival festival Ramadan atau pas
4: Expo,
5: Kalteng Expo, Expo kemarin. Nah, kita
4: itu
5: turun.
4: Banyak menyamur-nyamur itu di mana-mana.
5: Betul. Nah, itu BPOM akan turun. Biasanya kita punya laboratorium keliling, kita akan melakukan sampling ke produk-produk tersebut untuk menjaga keamanan masyarakat saat berbelanja selama festival berlangsung.
4: Oke. Itu samplingnya apakah bisa merata Bu ketika dilakukan uji coba? Apakah sama Bu dengan yang dijual yang lainnya gitu? Gimana cara menentukannya
5: kalau
4: gitu?
5: Kalau kita ngelihatnya tuh kan pasti panitia sudah punya tuh stand-stand khusus, emang khusus untuk UMKM pasti akan ada dikelompokkan di satu barisan. Nah, BPOM sendiri akan melakukan berdasarkan risk-based analysis. Jadi dilihat yang punya resiko tertinggi terjadinya kasus yang mana, dan di situ akan dilakukan sampling.
4: Oh, paham ya. Oke.
5: Seperti itu.
4: Oke, jadi beberapa aja di sampel gitu ya.
5: Betul. Tidak semuanya bisa kita ambil kan. Okay. Jadi hanya beberapa yang memang kira-kira akan beresiko nih. Maksudnya kita lihat makanan itu, oh ada warnanya terlalu terang, atau oh kira-kira makanan ini dapat menyebabkan keracunan, oh mengandung bahan berbahaya.
4: Baik,
5: kita akan lakukan sampling di situ.
4: Ya, menarik sekali ya perbincangan kita ya Bu Rahmawati, karena keterbatasan waktu sebenarnya kita pengen panjang. Ini menarik, ini di hari libur pasti banyak dengar nih para UMKM PKL yang kebetulan lagi berjualan sambil dengar RRI ini. Aneh, apa nih Ibu, saran dari Ibu sendiri Bu Rahmati, supaya UMKM kita bisa naik kelas berstandar pangan tinggi ini, apa Bu saran Ibu di acara ini Ibu Rahmati?
6: Yang pertama pertama adalah fasilitasi sertifikasi. Bagaimana kita melakukan pendampingan sertifikat halal, PRT, dan BP POM untuk nantinya meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga nanti pada tahun-tahun berikutnya, dari tahun ke tahun itu ada peningkatan naik kelas bagi para pelaku usaha yang memang sudah memiliki fasilitas sertifikat tersebut. Kemudian yang kedua, kami mendorong supaya para pelaku usaha itu bisa menggunakan rumah kemasan. Yeah. Kita punya rumah kemasan di bawah Dinas Perdagangan. Di sana juga ada pendampingan dalam mendesain kemasan agar nanti bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk di supermarket dan juga bisa bertahan lama, awet, dan juga bisa masuk ke pasar-pasar modern. Dan yang ketiga, kami menyampaikan kepada semua pelaku usaha, baik yang ingin baru mulai usaha maupun yang sudah berusaha, untuk konsultasi bisnis di PLUT kami ada di letaknya
4: Samping RRI, ya,
6: sampai RRI. RRI. Ya, di situ pelaku usaha dapat berkonsultasi langsung dengan konsultan di PLUT. Di sana akan diberikan tips-tips, kemudian bagaimana mengenali kendala operasional, mulai dari perizinan sampai dengan strategi rebranding. Gitu.
4: Oke, baik Bu Rahmati. Kita ke Bu Etik, silakan Bu Etik. Yang penting ini bagaimana Bu supaya UMKM ini bisa naik kelas, ada sertifikat halal, semua di label itu dipenuhi gitu. Gimana nih cara supaya mudahnya?
5: Kalau saya pasti akan gini. Jika pelaku usaha ingin naik kelas, perhatikan satu, legalitas. Yang kedua,
4: tidak standar jual aja gitu.
5: Tidak asal jual. Yang kedua, standar produk, keamanan produknya harus diikuti, dijamin. Yang ketiga tadi benar. Jaga labelnya tadi, kemasannya. Memang itu yang menjamin produk itu bisa sampai ke konsumen. Jika label atau kemasannya sudah tidak bagus, ya
4: meskipun rasanya enak tapi tidak
5: menarik untuk di mata,
4: legalitas gitu. Pakai cuma plastik aja gitu. Misalnya payahnya enak nih, misalnya
5: payahnya enak, labelnya, kemasannya enggak menarik, kan orang juga pasti enggak akan tertarik gitu. Dan untuk sampai ke pasar yang lebih besar, memang pengorbanannya agak lebih tinggi ya. Untuk kemasan itu pasti harganya lebih mahal dibandingkan dengan kemasan yang biasa. Tapi disitulah nilai jualnya.
4: Baik, cukup kita sampai di sini pertemuan kita ya Bu Rahmati. Terima kasih Bu Rahmati sudah memberikan banyak tadi sumbangsi idenya ya, edukasinya juga tadi kena semua ya. Mudah-mudahan PKL, UMKM semua bisa memahami nih apa yang disampaikan ya, Bu Rahmati, dan bisa menerapkan yang paling penting Bu ya. Menerapkan tips-tipsnya tadi, langkah-langkahnya bagaimana supaya menjadi pengusaha yang bisa menembus pasar dunia. Juga Ibu terima kasih Bu ya, Bu Etik atas waktunya. Sama-sama. Kita cukupkan Bu Rahmati. Selamat bertugas di tempatnya.
6: Terima kasih.
4: Terima kasih Bu Etik.
5: Terima kasih.
4: Sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
7: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
7: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
7: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
7: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
7: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
8: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
9: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam prakteknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, dan usai sudah saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda ya. Dan program Palangkaraya siang selanjutnya nanti ada rekan saya Reta Virginia menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya pendengar, Flash News edisi Kamis tanggal 28 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masjid di Perumahan Padat Penduduk Al-Mujahirin, Jalan Bonol Palangkaraya, melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, panitia kurban juga menerima tambahan 1 ekor sapi dari Wali Kota Fairit Naparin melalui kolaborasi antara CSR dan Pemerintah Kota Palangkaraya. Ketua Masjid Ahmad Mujib menyampaikan rasa syukur karena pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lebih baik. Dijelaskannya, kebersamaan dan kerukunan antar umat muslim di lingkungan komplek Masjid Al-Mujahirin masih terjaga dengan baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun, dan terbukti bisa dilaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi. Ia mengatakan kegiatan kurban menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial antara warga melalui semangat berbagi kepada sesama. Di samping itu juga, ibadah kurban bukan hanya bentuk ibadah keagamaan, tetapi juga memiliki nilai sosial yang sangat penting bagi masyarakat. Sementara itu, pemuka agama Ainur Rofiq menyampaikan, ibadah kurban bertujuan untuk membantu mengurangi persoalan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, Ustadz Ainur Rofiq juga berharap melalui kurban tersebut bisa menjadi solusi sementara bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat yang hidup dalam keterbatasan diharapkan dapat sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi tekanan ekonomi yang mereka rasakan. Demikian Flash News pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: nilai luhur bangsa. Siaran ini menggali nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat gotong royong, toleransi, dan nasionalisme melalui cerita inspiratif, dialog kebangsaan, serta kisah teladan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada bagian pertama, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini, yaitu merawat warisan budaya dalam semangat keindonesiaan di era modern. Pendengar, di tengah derasnya arus modernisasi dan pengaruh budaya global yang kian masif, menjaga identitas lokal bukan sekedar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat. Provinsi Kalimantan Tengah dengan kekayaan adat, istiadat, dan kearifan lokalnya terus berupaya membentengi warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. Terutama bagi generasi muda yang menjadi ujung tombak pelestarian. Melalui pembinaan sanggar seni hingga penyelenggaraan festival budaya tahunan, pemerintah daerah terus berupaya menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap jati diri suku Dayak dan budaya lokal lainnya. Dan mari kita bahas bersama dalam Kita Indonesia hari ini. Untuk itu, kita dengarkan iklan layanan masyarakat yang berikut ini.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku

0: kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tanding kita buat menangin ibu.
1: Walaupun kita jadi suka
0: gangguin bapak oleh FH deh.
1: Jangan main depan sini.
0: Karena anak masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
2: Pulau yang dimiliki Indonesia.
3: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamang, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Iya, pendengar. Kalimantan Tengah merupakan sebuah bentang alam yang dikenal dengan julukan Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila. Tidak hanya menyimpan pesona hutan hujan tropis yang eksotis, tetapi juga menjadi rumah bagi kekayaan cagar budaya dan tradisi suku Dayak yang tak ternilai harganya. Dari dentuman musik tradisional, di sanggar-sanggar seni hingga megahnya perhelatan festival budaya Isen Mulang, setiap elemennya merupakan daya tarik pariwisata yang kuat, sekaligus identitas yang harus terus dijaga agar tidak luntur tergerus arus globalisasi. Namun, di tengah gempuran tren modern, tantangan besar muncul sejauh mana generasi muda kita dapat dan masih mau menggenggam erat warisan para leluhur tersebut. Untuk itu, mari kita simak lebih dalam mengenai kondisi terkini pelestarian budaya dan bagaimana strategi kita memproteksi warisan ini. Mari kita dengarkan bersama wawancara reporter kami Aga Jaya Bijaksana bersama Ibu Maria Doya Aden, selaku Kepala Bidang Pelestarian Cagar Budaya Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah. Dan langsung saja kita simak wawancara berikut ini.
1: Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana upaya pelestarian budaya dilakukan serta peran masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berikut wawancara saya bersama Kepala Bidang Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Doya Aden, berikut ini.
2: Terkait dengan pelestarian budaya di Kalimantan Tengah begitu, Bu. Nah, bagaimana kondisi pelestarian budaya di daerah di Kalimantan Tengah saat ini, Bu, menurut Ibu, Bu?
3: Menurut saya untuk pelestarian cagar budaya, pelestarian budaya itu pada umumnya kabupaten kota juga melakukan hal tersebut ya. Memang dalam hal ini sepertinya tidak nampak, tapi sebenarnya mereka melakukan hal itu.
1: Okay.
3: Contoh mereka melakukan pembinaan ya, pembinaan terhadap misalnya melalui sanggar-sanggar. Dan memang misalnya dengan mereka memberikan kesempatan untuk sanggar itu tampil, atau mereka melakukan pembinaan secara misalnya datang berkunjung ke sanggar memberikan arahan, masukan, itu merupakan salah satu pembinaan. Jadi efisiensi bukan berarti pelestarian budaya itu tidak dilaksanakan, tetap dilaksanakan di seluruh Kalimantan Tengah.
1: Baik, Bu. Mungkin seberapa penting, Bu, pelestarian budaya bagi generasi muda khususnya, Bu, saat ini, Bu?
3: Sangat penting. Sangat penting, ya. Karena budaya itu adalah merupakan ini ya, salah satu yang harus diketahui oleh generasi muda saat sekarang.
1: Okay.
3: Karena dari budaya itu juga itu akan melahirkan jiwa-jiwa untuk mencintai budaya itu sendiri. Apabila kita tidak melakukan pelestarian budaya, maka itu juga nanti akan tidak bisa memproteksi budaya luar yang masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah itu. Jadi generasi muda harus tetap dibina, tetap didukung supaya mereka mencintai budaya mereka sendiri.
1: Baik.
3: Jadi budaya itu kan mempertahankan salah satunya ya kehidupan dari masyarakat kita sendiri.
1: Baik, kaitannya dengan budaya Kalimantan Tengah atau suku Dayak, Bu, mungkin apa saja bentuk budaya lokal yang mulai tergerus atau terancam hilang saat ini, Bu, menurut Ibu?
3: Untuk saat sekarang kita memang harus memproteksi generasi muda dari budaya-budaya luar ya, supaya mereka tidak tergerus kemajuan zaman ini. Salah satu bentuk misalnya kita melakukan pembinaan terhadap sanggar-sanggar, bukan hanya sanggar tari, tapi juga sanggar seni lainnya. Dan itu merupakan salah satu bentuk untuk pelestarian budaya itu sendiri. Nah, kalau memang misalnya ada tergerus, itu sebenarnya tidak tergerus, benar-benar tergerus ya. Masih bisa kita pertahankan sampai sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Hanya memang untuk saat sekarang, nah itu bagaimana kita mengupayakan supaya generasi muda itu mencintai budaya mereka. Karena saya lihat sendiri generasi muda di Kalteng masih intens ya. Mereka terhadap budaya lokalnya sendiri masih mencintai budayanya sendiri.
1: Baik.
3: Itu bisa kita lihat dari misalnya kegiatan-kegiatan kita misalnya di FBM, melalui FBM, Festival Budaya Semulang. Itu kan banyak generasi muda yang ikut.
1: Oke.
2: Oke, baik Bu. Nah, dari pemerintah sendiri Bu, apa Bu dukungan hingga saat ini yang dilakukan untuk pelestarian budaya ini Bu?
3: Salah satunya adalah melakukan pembinaan.
2: Oke.
3: Pembinaan sumber daya manusia atau misalnya kita melakukan kunjungan ke beberapa komunitas seni, komunitas budaya, komunitas sanggar. Nah, itu melakukan pendekatan, melakukan tukar pikiran. Mendengar masukan dari mereka, terus kita juga melakukan diskusi gitu. Jadi hal-hal seperti itu merupakan salah satu pembinaan yang kami lakukan.
2: Oke, pertanyaan terakhir Ibu, mungkin harapan Ibu sebagai dari pemerintah atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah apa Bu, terkait dengan pelestarian budaya yang ada di Kalimantan Tengah khususnya?
3: Harapan saya pelestarian kebudayaan ini tetap terus berjalan ya. Karena ini benteng untuk mempertahankan budaya kita Kalimantan Tengah menghadapi arus global budaya dunia ini yang terus semakin gencar, dan semoga generasi muda itu tetap mencintai budayanya sendiri. Walaupun kita tidak dapat memungkiri bahwa mereka juga kadang melihat budaya luar, tapi bukan berarti mereka meninggalkan budaya mereka. Namun dengan mereka melihat budaya luar itu, malah mereka mungkin, maksud saya, lebih mencintai budayanya dengan terus mempelajari budayanya, baik itu seni tarinya, seni lukisnya, permainan tradisional. Habis itu mencintai budaya misalnya dengan menjaga kearifan lokal, dan mencintai juga misalnya dari mereka belajar untuk mempertahankan bagaimana kehidupan masyarakat itu.
2: Baik.
3: Hal-hal seperti itu ada di istiadatnya, terus mereka pertahankan. Kita lihat dari misalnya dalam adat pernikahan, kawin adat, kan kelihatan sudah itu.
2: Baik.
3: Jadi semoga itu terus tetap berkembang, dan walaupun budaya modern semakin gencar, tapi budaya kita tetap terus berkembang. Dan mungkin harapan saya ke depannya budaya kita malah lebih go internasional lagi, dicintai orang luar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal lebih dalam salah satu tokoh atau pahlawan Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah lahir pada 23 Mei 1957. Salah satu tokoh yang berperan dalam pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Mahir Mahar. Beliau lahir pada 9 Agustus 1914 dan memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong terselenggaranya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada 2 hingga 5 Desember 1956. Sebagai Ketua Panitia Kongres dan terpilih pula sebagai Ketua Presidium Kongres dan terpilih pula sebagai Ketua Badan Pekerja Dewan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Dia pula yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia guna merumuskan dan mencari di mana daerah atau tempat yang pantas atau wajar yang akan dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Mahir Mahar merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional yang mengenyam pendidikan di Makassar dan Surabaya. Sejak sekolah, dia aktif dalam pergerakan pemuda, kembali ke Kalimantan tahun 1937. Mahir Mahar muda bekerja pada DB, berturut-turut menjadi kepala onder distrik dan kepala distrik, antara lain di Pelaihari, Pulau Pinang. Di awal Desember 1945, Mahir Mahar bersama-sama teman seperjuangannya, antara lain A.M. Sanggaji di Puruk Cahu, menaikkan bendera merah putih, menyatakan tanah Dayak masuk wilayah Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Ketika DDB atau Dewan Dayak Besar didirikan pada 1946, Mahir Mahar diangkat menjadi sekretaris pada tahun 1949 menjadi kepala daerah Dayak Besar. Pada tahun 1974 hingga 1986, Mahir Mahar adalah ketua MPI, Masyarakat Perhutanan Indonesia, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Tahun 1987 diangkat menjadi penasihat gubernur Kalimantan Tengah. Sejak tahun 1960 sampai 1981, aktif di bidang keagamaan, menjadi bendaharawan Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE di Banjarmasin. Untuk mengenang jasa yang telah beliau lakukan bagi Provinsi Kalimantan Tengah, maka nama beliau diabadikan menjadi salah satu ruas jalan di Kota Palangkaraya, yaitu Jalan Mahir Mahar. Itulah Mahir Mahar, salah satu tokoh dalam sejarah Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
7: Rawat Indonesia!

Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Kita Indonesia. Dan pendengar, melalui wawancara yang telah kita simak bersama, dapat kita pahami bahwa kelestarian budaya di Kalimantan Tengah sejatinya terus berjalan, meskipun seringkali tidak terlihat secara langsung. Berbagai upaya seperti pembinaan sanggar seni, kunjungan ke komunitas budaya hingga pelibatan generasi muda dalam festival budaya menjadi langkah nyata dalam menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah arus modernisasi. Lebih dari sekedar menjaga tradisi, pelestarian budaya juga menjadi benteng penting dalam mempertahankan identitas daerah. Di tengah derasnya pengaruh budaya luar, generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal, tetapi juga mencintai dan bangga terhadap budaya lokalnya sendiri. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dalam program Kita Indonesia hari ini, dengan tema Merawat Budaya dalam Semangat Keindonesiaan di Era Modern. Sebagai penutup, harapan kita bersama, baik masyarakat maupun generasi muda, dapat terus berperan aktif dalam melestarikan budaya daerah. Mulai dari hal sederhana seperti mempelajari seni tradisional, mengikuti kegiatan budaya, hingga menjaga nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan budaya bukan hanya sebagai warisan, tetapi juga sebagai jati diri yang terus berkembang dan dikenal hingga ke tingkat internasional. Dengan demikian, budaya kita, khususnya budaya Kalimantan Tengah, akan tetap lestari, kuat, dan mampu bersaing di tengah kemajuan zaman. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua, dan sampai jumpa dalam program Kita Indonesia selanjutnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah.
2: Suku
1: walaupun
2: daerah
1: mereka nggak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang beragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin,
2: ngaruhi
0: aku juga ah.
2: Tradisi ngaruhi biasa dilakukan di danau dan di sungai. Ngaruhi dilakukan saat air danau atau sungai surut dan hanya sekali dalam setahun. Ngaruhi dilakukan bersama-sama, sehingga semua warga mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan ikan secukupnya. Tradisi menangkap ikan dengan tangan kosong atau ngaruhi dulunya mungkin dilakukan karena kesederhanaan berpikir dan ketiadaan alat tangkap. Tetapi, ngaruhi secara tidak langsung berhasil menjaga kelestarian ikan. Ikan yang ditangkap hanyalah yang ukurannya layak dikonsumsi. Sedangkan ikan yang lebih kecil dibiarkan hidup untuk dingaruhi tahun berikutnya. Itulah kearifan lokal suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Tradisi ngaruhi sebenarnya mengajarkan kita untuk memanfaatkan hasil alam secukupnya saja, sesuai kebutuhan sehingga keseimbangan ekosistem

0: Laper nih, pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ya, mendengar.
2: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
3: Waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.
3: Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdia Jaya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier, Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad

0: mungkin ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
1: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
2: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung membuang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung bus, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten itu belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
1: Di hari pertama pada Selasa kemarin, wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya, ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Ayo, Pak Hari di rajin dengan sepak bola, RRI, Palangkaraya, Nyilu itu, 2020 Jawen, Ewen menempat program, menonton bola, nyinyikut pesta bola, elak sampai Salingau, kita memanfaat, tandu kita akan menyenangkan hobi kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Prosatu RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para pendengar semua yang menjalankan. Dan semoga di tengah aktivitas hari ini kita selalu diberikan ketenangan hati, kesehatan, dan juga keberkahan dalam setiap langkah. Dan juga bagi para pendengar yang mungkin sedang beristirahat di siang hari ini dan tentunya menikmati waktu berliburnya, ya tentunya kami mengucapkan juga selamat menikmati waktu istirahat Anda. Dan mari kita isi kembali energi dan semangat untuk melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, kami mengucapkan selamat menikmati istirahat siang Anda pada siang hari ini. Dan mungkin bagi para pendengar yang mungkin masih berlibur di hari ini, kami mengucapkan selamat menikmati libur Anda. Dan tentunya jika yang masih dalam perjalanan, kami himbau untuk tetap hati-hati di jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan pendengar, untuk menemani istirahat siang Anda pada siang hari ini, kami ada informasi yang dilansir dari rri.co.id, yang dimana Mendikdasmen programkan revitalisasi 100 sekolah di Kalteng pada 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan merevitalisasi hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah pada tahun 2026. Program tersebut menjadi salah satu perhatian besar pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di bumi Tambun Bungai. Dan pendengar, hal itu disampaikan Reza Prabowo saat ditemui awak media usai pelantikan dirinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah definitif di Istana Isen Mulang, rumah jabatan Gubernur Kalteng pada Selasa 26 Mei 2026. Menurut Reza, rencana revitalisasi sekolah tersebut merupakan dampak positif dari kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan kedatangan Wakil Menteri membawa banyak dukungan bagi pengembangan sektor pendidikan di daerah. Ia juga menjelaskan saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang diusulkan menerima program revitalisasi tersebut. Dan karena itu, pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci daftar sekolah penerima bantuan tersebut. Dan dalam

Hal itu ya juga menambahkan program revitalisasi sekolah tersebut tersebar merata di berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah, bahkan khusus untuk SMK. Jumlah sekolah yang direncanakan menerima revitalisasi disebut mencapai hampir 70 sekolah. Selain ruang belajar, perhatian pemerintah juga diarahkan kepada kebersihan dan sanitasi sekolah, khususnya fasilitas toilet. Menurut Reza, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran maupun Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap kondisi sanitasi di lingkungan pendidikan. Reza Prabowo menyebutkan hasil final terkait jumlah sekolah yang akan menerima revitalisasi kemungkinan mulai terlihat pada Juli 2026 setelah proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

0: POV, World Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang, sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Hikmat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kamis 28 Mei 2026.

Perum Bulog Kalteng meminta toko penyaluran beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun untuk bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Resiko bencana banjir dan kekeringan terus diantisipasi BPBD Kota Waringin Timur. Beberapa upaya mitigasi dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana tersebut. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, terima kasih rekan Reta di studio dan pendengar. Kalimantan Tengah saat ini masih berada dalam masa pancaroba, di mana sebagian wilayah mulai memasuki musim kemarau, sementara wilayah lainnya masih kerap diguyur hujan. Intensitas hujan yang terjadi pun bervariasi, mulai dari hujan ringan, sedang hingga lebat di sejumlah daerah. Dalam hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan kondisi cuaca di wilayahnya cukup unik karena potensi banjir dan kekeringan dapat terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi risiko bencana, baik banjir maupun kekeringan, yang dapat muncul dalam satu periode yang sama.
2: Ini dua jenis bencana banjir yang itu dalam berbeda jenis kelima itu. Ini tidak berarti menyampingkan bencana banjir, tapi banjir ini juga ya. Jadi mitigasi sudah siap.
1: Sementara itu, pendengar, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Kota Palangkaraya, Anton Budiono, mengatakan musim kemarau di Kalimantan Tengah diperkirakan terjadi secara bertahap di berbagai wilayah. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino pada tahun ini. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih rekan Ayu Isti untuk laporannya. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Barito Utara, Salahuddin, mengajak dunia usaha di daerah setempat untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan melalui Asisten Administrasi Umum Setda Barito Utara, Anissa Cahyawati, pada kegiatan sosialisasi dan mengisi bareng atau mimbar, maksud kami ngibar sensus ekonomi 2026 di Aula Baparinda Bapedarida Muara Tewe. Menurutnya, sensus ekonomi merupakan agenda nasional strategis untuk menyediakan data dasar perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan investasi dan penguatan sektor usaha hingga penentuan arah pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus tersebut dan berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif memberikan data yang dibutuhkan. Selain itu, Bupati menegaskan data yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik demi mendukung pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Informasi selanjutnya, Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyaluran beras SPHP untuk memeriksa seluruh kondisi beras secara rutin. Apabila kualitasnya menurun, bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog. Selengkapnya Aga Jai Bijaksana melaporkan.
3: Ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
4: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
3: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah, makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah, ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu. 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
4: Sementara itu salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
5: Bagus saja kualitasnya kalau zaman kami itu dibagi, tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga harga, jadi jauh beda gitu.
4: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Ya pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Negeri Sukamara melalui Seksi Intelijen melaksanakan penerangan hukum bagi aparatur desa di kantor Desa Bukit Sungkai, Kecamatan Balai Riam. Dan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran desa. Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Sukamara, Bayu Mahendra mengatakan, kegiatan diikuti kepala desa, pejabat kepala desa, ketua BPD, sekretaris desa hingga kaur keuangan dari Kecamatan Balai Riam dan Permata Kecubung. Materi yang disampaikan meliputi regulasi pengelolaan anggaran desa, pengelolaan BUMDes, hingga koperasi Desa Merah Putih. Menurut Bayu, kegiatan ini merupakan bagian dari program kejaksaan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Kejari Sukamara juga terus mendorong optimalisasi aplikasi yang disebut Jaga Desa sebagai sarana pengawasan penggunaan dana desa berbasis teknologi. Masjid Al-Mujairin, Jalan Bondol, Palangkaraya, berlokasi di perumahan padat penduduk, melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan mendistribusikan ribuan kupon kepada masyarakat setempat. Edi Suroso melaporkan.
7: Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di komplek Perumnas Bangka 3 ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik pada sesamanya.
8: Masjid di perumahan padat penduduk Al-Muhajirin Jalan Bondol Palangkaraya melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, panitia kurban juga menerima tambahan 1 ekor sapi dari pemerintah Kota Palangkaraya. Dalam pelaksananya, panitia mencetak lebih dari 1.000 kupon dan dibagikan kepada masyarakat yang ada di Perumnas Bumi Palangka 3. Ketua Masjid Al-Muhajirin Jalan Bondol Ahmad Mujib menyampaikan rasa syukur karena pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lebih baik. Menurutnya kebersamaan dan kerukunan antar umat muslim di lingkungan komplek Masjid Al-Muhajirin masih terjaga dengan baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
7: Ya Alhamdulillah, hari raya kurban tahun ini juga akan lebih baik untuk bagi umat muslim yang ada di lingkungan komplek Masjid Al-Muhajirin ini, karena kebersamaan, kerukunan antar umat itu masih terjaga dengan baik dan makin baik. Dan Alhamdulillah kita setiap tahunnya bisa berbagi dan tiap tahunnya makin berbaik kepada sesama yang ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di komplek Perumnas Gembelangga Tiga ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesamanya.
8: Ia juga mengatakan bahwa kegiatan kurban menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial antar warga melalui semangat berbagi kepada sesama. Ia menambahkan ibadah kurban bukan hanya bentuk ibadah keagamaan, tetapi juga memiliki nilai sosial yang sangat penting bagi masyarakat. Sementara itu, pemuka agama Ainur Rofiq menyampaikan ibadah kurban bertujuan untuk membantu mengurangi persoalan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya kondisi sosial saat ini sudah memprihatinkan karena masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
9: Sebenarnya ini ibadah, kalau menurut saya ini adalah ibadah sosial. Sebenarnya ini untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat yang sekarang ini sudah hancur, sudah tidak ada lagi orang kaya tidak tahu tetangganya nggak bisa makan, sudah nggak ada lagi itu seperti itu. Makanya dengan kurban ini mudah-mudahan mengobati sedikit rasa untuk orang-orang yang memang serba kurang kecukupan dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.
8: Ainur Rofiq juga berharap melalui kurban tersebut bisa menjadi solusi bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan adanya bantuan, masyarakat yang hidup dalam keterbatasan diharapkan dapat sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi tekanan ekonomi yang mereka rasakan. Dari pantauan RRI, kegiatan berlangsung tertib, diawali pagi hari doa bersama, kemudian penyembelihan dari pagi sampai siang, makan bersama, terakhir pendistribusian ribuan daging kurban. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, menjaga kesehatan mental ternyata bisa dimulai dengan hal sederhana, yakni kembali dekat dengan alam. Melalui program Green Radio RRI Palangkaraya, para narasumber membahas konsep forest bathing hingga manfaat alam bagi kesehatan jiwa. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
10: Forest bathing ini adalah kita bagaimana kita memperlambat diri aja. Memperlambat diri, membuka semua panca indera kita untuk lebih terkoneksi dengan alam dan merasakan alam itu sendiri.
11: Alam memiliki keterkaitan dengan kesehatan mental manusia di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan. Hal tersebut dibahas dalam program dialog Green Radio yang disiarkan melalui Pro 1 dan kanal YouTube RRI Palangkaraya dengan tema Merawat Alam, Merawat Diri, Hubungan Manusia, Alam, dan Kesehatan Mental. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, sekaligus Nature Therapist Nopianti Nugraheni, menjelaskan bahwa konsep forest bathing atau Shinrin Yoku berasal dari Jepang sebagai metode terapi alami untuk membantu mengurangi stres dan tekanan mental masyarakat perkotaan. Menurutnya, terapi tersebut mengajak manusia memperlambat ritme hidup dan kembali terhubung dengan alam.
10: Forest bathing ini adalah kita bagaimana kita memperlambat diri aja. Memperlambat diri, membuka semua panca indera kita untuk lebih terkoneksi dengan alam dan merasakan alam itu sendiri. Kita menjadi bagian satu alam dan menyadari eksistensi kita sebagai manusia. Itu aja sih. Jadi enggak, bukan nanti waktu jalan di hutan juga akan dikasih tahu nih apa ekologi hutan seperti apa, tumbuhannya seperti apa, itu juga. Tapi apa intinya yaitu memperlambat diri.
11: Selain itu, Nopi juga menjelaskan bahwa pepohonan di hutan menghasilkan zat Pitonsida yang dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh dan membantu menurunkan hormon stres. Ia menilai, Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam yang masih sangat baik sehingga perlu dijaga bersama agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, Ponder Ate Kawal Namue, Rudini Prasti mengatakan, komunitas yang dibangunnya berupaya menghadirkan ruang pemulihan diri melalui pendekatan alam, yoga, meditasi, hingga budaya lokal Dayak. Menurutnya, banyak masyarakat modern hidup terlalu jauh dari alam, sehingga kehilangan ruang untuk menenangkan diri.
12: Kita merasa kayak banyak orang hidup terlalu jauh dari alam, padahal tubuh dan pikiran kita ini sebenarnya sangat membutuhkan koneksi itu. Kita hidup di dunia yang sangat cepat, penuh distraksi, tekanan, dan sering kali lupa untuk benar-benar hidup. Dan kita juga masih dalam proses eksplorasi mengadaptasi forest bathing Sindinyoku itu ke konteksnya kita yang di Kalimantan. Jadi kita kayak menggabungkan forest bathing, ada sesi-sesinya dengan yoga, terus juga psychological movement, itu tarian-tarian Dayak dengan musik-musik Dayak, supaya kita bisa kayak hanyut di situ untuk benar-benar tenang dan mengenal diri kita juga.
11: Pada kesempatan yang sama, psikolog sekaligus dosen Cahaya menjelaskan bahwa interaksi langsung dengan alam secara ilmiah dapat membantu tubuh menurunkan hormon kortisol atau hormon stres. Menurutnya, suasana alam yang hijau dan sejuk mampu memicu pelepasan hormon serotonin dan endorfin, sehingga membuat seseorang merasa lebih tenang dan bahagia.
13: Ya, kita melihat pohon yang hijau, kita melihat pemandangan yang indah, udara yang sejuk, itu memang membantu menekan produksi hormon kortisol atau yang kita sebut dengan hormon stres. Ya, jadi itu memang ada penelitian ilmiahnya seperti itu. Kemudian pada saat kita bertemu dengan alam yang sejuk, indah itu ya, secara tidak kita sadari, walaupun tadi mungkin dia hobinya shopping, jalan-jalan ke mall gitu ya, tapi sebenarnya tanpa dia sadari, ketika kita melihat hal-hal seperti itu, tubuh kita itu melepaskan hormon serotonin dan endorfin yang membantu kita untuk merasa tenang dan happy gitu, merasa tenang dan bahagia. Betul. Tanpa kita sadar.
11: Melalui program Green Radio tersebut, para narasumber mengajak masyarakat untuk mulai membangun kembali hubungan yang lebih dekat dengan alam sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental sekaligus meningkatkan kesadaran untuk merawat lingkungan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Ya, pendengar, beralih ke berita terakhir.

0: Hijriah tahun ini, panitia kurban mencatat sebanyak 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pengurus Masjid Al-Husna dan juga panitia kurban Sugianto menjelaskan, penerima daging kurban tidak hanya berasal dari lingkungan masjid, tetapi juga masyarakat luas yang membutuhkan. Selain itu, pengurus masjid tetap menjadi prioritas dalam pembagian sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan masjid. Meski berlangsung meriah, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu tercatat 9 ekor sapi dan 9 ekor kambing, maka tahun ini jumlahnya menurun menjadi 7 sapi dan 2 kambing. Hal ini akibat kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor berkurangnya jumlah hewan kurban. Di tengah penurunan jumlah hewan kurban, semangat gotong royong dan silaturahmi masyarakat tetap terasa kuat. Sugianto berharap momentum Idul Adha dapat semakin mempererat persaudaraan antar warga serta menumbuhkan rasa saling membantu dan menghormati di lingkungan masyarakat.
1: Dari wali kota kita dapat kemarin, dapat satu sapi kemarin itu.
2: Untuk tahun ini apakah hewan kurban dipotong lebih banyak dari tahun sebelumnya atau sama aja pas per tahun sebelumnya?
1: Berkurang.
2: Berkurang?
1: Tahun kemarin itu sapi 9 ekor, kambingnya 9 juga kalau nggak salah.
2: 9 juga ya?
1: Mm-mm. Tahun ini sapi cuma 7, kambing cuma 2. Iya. Berkurang.
2: Berkurang. Mm-mm. Kayaknya ramai sekali ya Pak, silaturahminya dan gotong royongnya pada masyarakat. Kalau menurut Pak Sugianto sendiri memaknai kurban tahun ini apa Pak dengan ramainya ini Pak Salim? Kan gotong royong, menjalin silaturahmi sambil memotong hewan kurban, gimana pandangan Pak Sugianto?
1: Semoga dengan Idul Kurban ini semakin terjalin rasa persaudaraan, rasa saling bantu sesama jemaah masjid, biasanya saling menghormati lah. Nanti kerjasama terjalin lebih baik dari biasanya.
0: Untuk pembagian daging kurban, panitia mencetak sebanyak 948 kupon yang dibagikan kepada warga. Panitia memastikan pembagian dilakukan secara tertib dan mengimbau masyarakat agar tidak berdesak-desakan saat pengambilan daging kurban. Jika masih terdapat sisa daging, maka panitia akan membagikannya kepada warga yang belum menerima kupon. Sementara itu, sesepuh Masjid Al-Husna, Palangkaraya, Purwanto mengaku terharu melihat perkembangan pelaksanaan kurban dari tahun ke tahun yang dinilainya semakin baik. Ia mendukung masyarakat dan berbagai pihak termasuk instansi pemerintah yang terlibat dalam semangat kebersamaan merayakan Idul Adha di kota Palangkaraya.
3: Kami di sini memang sudah kalau persatuan dan kesatuan lewat sudah. Jadi kalau ada masalah sedikit dirembukan, jadi sehingga apa masalah itu terpecahkan. Nah itu di sini.
0: Pelaksanaan kurban di Masjid Al-Husna Palangkaraya berlangsung meriah dengan melibatkan pengurus masjid, relawan, dan warga sekitar. Pada tahun ini, Masjid Al-Husna juga menerima bantuan 1 ekor sapi dari Wali Kota Palangkaraya, Fairit Nauparin. Bantuan tersebut turut menambah semangat kebersamaan warga dalam pelaksanaan ibadah kurban yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Sabila Indah Sari melaporkan.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026, terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
3: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi-otomatis, menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
2: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam praktiknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pentanahan, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kita sudah di program Request Pop 100% Indonesia. Dan mungkin bagi para pendengar semua yang ingin bergabung dalam Request Pop hari ini bisa bergabung bersama kami di WhatsApp atau line telepon di 3221779 atau di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Dan saat ini telah bergabung bersama kita, ada pendengar kita yang masuk di line telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu. Halo, Request Pop.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Ini dari Bang Putra ya.
2: Iya, selamat siang Mbak Rita.
1: Selamat siang Bang Putra.
2: Iya, apa kabar nih di siang hari ini Mbak Rita?
1: Luar biasa, ini baik sekali Bang Putra ini.
2: Iya. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Rita ya.
1: Bang Putra bagaimana ini kabarnya?
2: Ya, puji Tuhan, baik.
1: Oke, puji Tuhan, sehat ya. Sudah menikmati libur ini kita kemarin sampai hari ini. Iya, bagaimana di sana keadaan cuacanya, Bang?
2: Agak sedikit berawan nih, panas tapi nggak terlalu terik itu panasnya.
1: Sama berarti ini di Palangkaraya juga.
2: Kalau mendung sih enggak, cuma berawan gitu.
1: Oke, semoga ini ya hujan lah sedikit-sedikit ya biar ini
2: ya, sejuk ya.
1: Sejuk. Betul. Oke, Bang Putra mau request lagu apa untuk hari ini?
2: Dari Ani Carrera, Terperangkap Dalam Duka.
1: Terperangkap Dalam Duka. Oke, kita cari dulu ya.
2: Salamnya ya.
1: Iya, silakan.
2: Bang Agong, untuk Mbak Tasa, Mbak Susi, Mbak Waini, untuk Mbak Wika, untuk Putra Gacor, Putra CR, untuk Bang Rian, Bang Ari, untuk Bang Nanang Banjar, untuk Mama Yuda, Bang Nanang Topik Pangkalan Bun, untuk Mbak Ii Pangkalan Bun, untuk Bang Melon Pangkalan Bun, untuk Bu Utri dan Pak Freddy di Maroke,
1: siap.
2: Untuk Putra Gacor, PTR, untuk Inesri, ya Inesri saya kenal dulu ya untuk beliau ya.
1: Untuk Inesri.
2: Semuanya yang tampak ketemu.
1: Siap.
2: Lagunya ada?
1: Oke, ada. Terperangkap Dalam Duka dari Ani Carrera.
2: Ani Carrera, dibungkus saja Mbak Rita.
1: Oke, ditunggu aja ya Bang ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih.
2: Selamat bertugas, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, terima kasih Bang Putra Pangkalan Bun ya itu. Tadi dan sekarang telah terhubung bersama kita ini di WhatsApp. Ini ada Bang Tony. Halo Bang Tony, Request Pop.
3: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Gimana kabarnya Bang Tony? Mohon maaf ya, lama menunggu ini tadi.
3: Enggak apa-apa aja.
1: Iya.
3: Cuaca mendung-mendung sini Mbak.
1: Iya, sama. Kita di Palangka soalnya ya.
3: Cuma badan abang kurang sehat hari ini.
1: Wah, itu kebanyakan makan ini, sapi kurban ini dari tetangga ini.
3: Badannya panas ini.
1: Waduh, bahaya itu.
3: Itu ada kasih larutan, apa itu. Tenggorokan agak ini, agak...
1: Serak-serak ya, gatal.
3: Betul.
1: Minum ini air jahe bang Tony. Ini sambil keadaan cuaca juga sepertinya.
3: Iya. Oleh Reta kemarin nggak siaran.
1: Waduh, kemarin saya libur harusnya. Iya.
3: Iya itu, ya kan dengar itu.
1: Iya. Langsung sehat lah bang lah. Langsung sehat lah kalau kemarin.
3: Iya. Puji Tuhan. Karena lembut semangat.
1: Berarti harus hari ini harus ini cepat sembuh itu, harus segera sehat.
3: Iya, sembuh ya, ketawa-tawa ini.
1: Iya, betul. Hati yang gembira adalah obat katanya.
3: Betul.
1: Oke, mau request lagu apa Bang Tony?
3: Ya, suaranya ini aja lagunya.
1: Apa?
3: Sepenggal Cinta Yang Hilang.
1: Oke. Sambil
3: Laura Draker ya.
1: Yang siapa namanya? Sepenggal.
3: Lola. Lola Drucker. Ada ya?
1: Oke, kita cari sambil salam-salam dulu, Bang.
3: Ya. Kalau enggak ketemu nanti
1: ada.
3: Ini oh, ada ya.
1: Langsung
3: salam dulu
1: ada.
3: Ya. Yeah. Putra Pangkal Ambon tadi salam sehat sama keluarga. Bang Agal, Mbak Sasa, Mbak Susi, Putra, ini ya, Bu Pandu ya, Bu Pandu juga, Mbak Weni, terus Mama Lili kilometer 9, pemain Sampit, terus Putra Trikriwut ya, Putra Kepuas, yang lain kita rangkul aja mereka.
1: Oke, siap. Untuk Mbak lagunya Mbak, ini sudah ada.
3: Iya. Mbak Eta sehat terus ya, Mbak Eta.
1: Ya, semangat. Amin.
3: Panjang umur, umurkan rezekinya hari ini.
1: Iya, amin. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Tony di Staji.
3: Selamat siang
1: menjelang sore. Shalom. Semoga sehat selalu, Bang, ya. Dan pendengar ini sudah bergabung bersama kita juga ini. Sebentar, ini sepertinya ini kita susah angkat. Karena terdobel ini yang telepon ya. Mungkin kita angkat dulu. Karena di line telepon ini sepertinya bermasalah juga pendengar. Jadi kami mungkin akan angkat dulu yang di WhatsApp ini ya. Baru kita bisa. Oke, mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bisa hubungi kami di WhatsApp atau line telepon. Nanti mungkin setelah gangguannya teratasi. Dan kita angkat dulu yang di WhatsApp. Halo, request pop.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Halo, Mama Inesri.
4: Halo, pada kabar maknya, murung raya kebetulan Androina malaik gitu.
1: Oh.
4: Sampai keribe urat bebe kayu ngekai pama pekaya.
1: Pong kayu mintan sah lagi Mama Inesri.
4: Mah kayu mintan mah ya telu epat minggu
1: dah. Hari. Iya. Kawe.
4: Rengen tulak mintat namun mahi bayu ranu lalep makat kata dua anu kota bua
1: ada sayiru tahu iru
4: ku alebu lain lagabi alebu
1: iya
4: nah anakku tulak mintat sa nomor epat andri hengau nama barito ndaut menyurut ini
1: oh lawit tirulah naan
4: surut kami kira kok kami tulak mintat melebu lah kami ada anak kosnya nomor telu nah
1: bujur segendu, bujur
4: lepas pun mabre ape sisiri ulo dah hanya olahraga kerja dia ini
1: olahraga mintan ayo ware
4: sebungsur lagi marujap ya runa anna huyu pasekda
1: iya
4: sebungsur kuru
1: begawi lah
4: berkas lagu nih mbak
1: siap lagu inun mama ini sri
4: hot nekirim ya
1: hot nekirim ya oke siap.
4: Nah, kirim salam nggak Pak Tony sama Mbak Susi buat Bang Agau, buatnya Putra Pangkal Ambon tadi, buatnya Tambi Tere, Mbak Sasa, Mama Yuda dan Bapak Yudanya, buat Pak Nalparo, Pak sama Eyang Putri, buat Mbak Angel, Mbak Weni, dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia. Di Persatu Air Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Reta, penyiar yang cantik, akib ngkure. Serta pokoknya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Iya, terima kasih Mama Inesri, selamat siang menjelang sore. Untuk Mama Inesri dan semua pendengar tentunya tetap jaga kesehatan dan semoga kita tetap sehat selalu ya tentunya. Dan pendengar mungkin jika ingin bergabung masih bisa hubungi kami di WhatsApp atau ini karena di WhatsApp ini sepertinya tidak bisa diangkat karena kebanyakan yang telepon. Dan untuk line telepon mungkin kita coba. Ini Mbak Mama Mbak Sasa. Oke. Ini Mbak Sasa masuk tapi belum bisa diangkat Mbak Sasa ya. Sebentar mungkin sabar dulu untuk Mbak Sasa. Kita angkat di line telepon. Halo. Halo, request pop.
5: Halo. 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia dengan Mama Yuda ya.
5: Iya.
1: Iya, bagaimana kabarnya Mama Yuda?
5: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Iya, selamat merayakan ini Idul Adha ya Mama Yuda ya. Semoga tetap sehat nih biarpun kebanyakan.
5: Ya, makasih.
1: Iya, makan sapi ini.
5: Amin deh.
1: Dijaga takut ini kolesterol ya Mama Yuda ya, kalau kebanyakan ya.
5: Ya, kolesterol.
1: Iya. Gimana di sana Mama Yuda Idul Adhanya?
5: Ya, seperti biasa aja ramai-ramai gitulah.
1: Dapat sapi lah Mama Yuda.
5: Kumpul. Dapat dua.
1: Wah, itu banyak itu. Berarti banyak ini lauknya Mama Yuda ini. Sapi ini hari ini.
5: Kalau mau ke sini.
1: Ke Sampit lagi menyeberang berapa jam itu. Dari Palangka. Oke.
5: Iya.
1: Mau request lagu apa Mama Yuda?
5: Dari Rosa aja.
1: Dari Rosa ya?
5: Ya.
1: Apa judulnya Mama Yuda?
5: Tak akan berpaling.
1: Tak akan berpaling. Ini pasti untuk ayangnya ini, ayang Beb-nya.
5: Iya dong.
1: Pasti ini untuk ayang Beb-nya. Oke, lagunya ada. Mungkin bisa salam-salam langsung Mama Yuda.
5: Salamnya buat Bang Umay, Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Sasa, Pana Parayang Putri, Pak Pahidi Putri, Mama Seri, sekeluarga moga selalu sehat juga, berbahagia, happy. Buat Pak Tony juga moga selalu sehat juga, happy selalu. Buat Bang Pandu, mana Bang Pandu?
1: Iya, belum bergabung.
5: Juga lama gak nelpon.
1: Iya.
5: Pak Meme juga, ya buat semuanya aja.
1: Oke, siap. Lengkap
5: buat
1: ya.
5: Buat abang yang lagi kerja, salam sayang selalu.
1: Iya, semoga didengar nih ya oleh abangnya biar tambah semangat ini abangnya.
5: Iya, buat Mbak Rita, operatornya, dan semua yang ada di situ semoga selalu sehat, semangat, selalu sukses, lancar rezeki dan aktivitasnya. Dan selalu bahagia, happy juga buat Mbak Rita dan keluarga ayahnya juga deh.
1: Iya, amin, amin, amin. Oke, terima kasih Mama
5: iya,
1: Yuda.
5: Iya, kumpul selalu.
1: Iya.
5: Iya, sama-sama, selamat siang, jelang sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih Mama Yuda, semoga sehat selalu Mama Yuda di Sampit ya. Dan terima kasih sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar, mungkin kita sudah bergabung, ini ada pendengar yang menelpon melalui nomor telepon. Halo. Halo, selamat siang.
6: Request Pop Indonesia 100%.
1: Iya, 100% Indonesia. Ini dengan Bang Nanang ya?
6: Iya, kali.
1: Iya. Ini Bang Nanang tumben telepon lewat HP ini.
6: Iya, enggak bisa lewat telepon enggak bisa masuk.
1: Iya, Bang Nanang kalau kebanyakan biasanya tuh otomatis sepertinya susah untuk masuk dia kalau tidak lewat WA.
6: Tabrakan biasanya.
1: Iya, tabrakan itu. Jadi susah ya Bang Nanang ya.
6: Itulah.
1: Iya, di WA tadi juga sudah banyak tuh Mama Mbak Sasa tuh tidak bisa diangkat padahal masuk gitu. Kayaknya tabrakan juga iya. Teleponnya.
6: Mengatakan iya. Juga mungkin.
1: Oke, Bang Nanang bagaimana kabarnya Bang Nanang?
6: Alhamdulillah baik.
1: Iya, Alhamdulillah ya. Selamat merayakan Idul Adha juga Bang Nanang ya.
6: Iya, sama sapi.
1: Iya. Iya. Semoga ini Bang Nanang jangan banyak-banyak makan sapinya.
6: Kenapa aku gak makan sapi yang dagingnya?
1: Nanti iya, kolesterol nanti Bang Nanang.
6: Enggak, kita juga makan sapi, kita makan cuma daging.
1: Iya, dagingnya itu yang bahayanya itu.
6: Enggak ada bahayanya kan makan Bang Nanang.
1: Betul, jangan banyak-banyak aja Bang Nanang lah. Oke. Di mana ininya Bang Nanang mau request lagu apa?
6: Lagu dari Mil Sandi.
1: Mil Sandi ya?
6: Iya.
1: Yeah. Dengan judul apa itu Bang Nanang?
6: Di balik cahaya ada dia.
1: Di
6: balik cahaya ada Marita.
7: Kita cari, itu susah tuh lagunya, nggak ada nih sepertinya. Iya. Diberkahi ya.
6: Diberkahi ya.
7: Diberkahi
6: ada dia.
7: Belum dapat. Iya, Mel Sandi. Ini belum dapat Bang Nanang, Mel Sandi.
6: Kalau gitu dari anak yang mau Dayunda aja.
7: Yang ada apa tadi Bang Nanang?
6: Dari mau Dayunda yang enggak itu.
7: Oke, dengan judul apa mau Dayunda?
6: Perahu kertas.
7: Perahu kertas. Oke, kalau itu ada Bang Nanang sudah nih.
6: Nah, perahunya untuk merita aja gitu.
7: Oke, siap. Salam-salamnya. Iya.
6: Salam-salam buat Mama Yuda dan dia. Buat Mama Sri tadi, buat yang besar pengawan Moon. Buat yang Bang Umay. Buat yang Bang Gitri. Buat yang Karim. Buat Bapak Meme.
7: Iya.
6: Buat ya kayaknya bersama-sama aja lah. Selamat siang, selamat istirahat semuanya.
7: Iya, selamat siang.
6: Buat yang berita, terima kasih.
7: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih juga Bang Nanang ya, sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan mungkin untuk para pendengar yang ingin bergabung, ini mungkin kita angkat penelpon terakhir sepertinya ya, karena sudah ada 6 lagu ini yang harus kita putarkan. Kalau terlalu banyak ini tidak sempat waktunya ya, pendengar, dan kita angkat dulu. Halo.
8: Halo.
7: Halo, Request Pop.
8: 100% Indonesia.
7: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa?
8: Dengan Naparo.
7: Oh, dengan Naparo, Pak Naparo. Iya. Di mana nih, Pak Naparo?
8: Bang? Alhamdulillah, sehat.
7: Oh, sehat. Ya,
8: sebaliknya.
7: Sehat, luar biasa nih, sehat.
8: Ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Maafkan lahir dan batin. Untuk saudara-saudara kita semuanya yang sedang merayakannya. Ya, saya meminta lagu dari Ungu.
7: Dengan judul apa itu, Bang?
8: Nafasku.
7: Ungu, Nafasku. Ya, oke.
8: Dari Ungu.
7: Ya, ada ini?
8: Ya, salamnya buat Mbak Reta, buat Rudy tadi ya, Nanang Banjar, buat Mas Ri, Mayuda, dan Mas Jonnya. Selamat Hari Raya ya, Mayuda ya. Tetap semangat, tetap sehat aja. Buatnya Bang Umay, Jepri, di Pangkalan Bur semuanya. Mbak Reta,
7: siap.
8: Terima kasih. Selamat siang, menjelang sore.
7: Iya.
8: Dadah, bye-bye.
7: Iya, dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini ya, Bang Naparo ini. Oke, mungkin pendengar, untuk hari ini kita cukupkan untuk Request Pop-nya, karena kita harus putar dulu lagu-lagu yang sudah di-request oleh para pendengar semua. Mungkin bagi para pendengar tadi ada Mama Sasa yang saya sempat lihat itu mencoba untuk bergabung, tapi sepertinya tidak bisa diangkat ya Mama Sasa ya, karena sepertinya tabrakan dengan penelpon yang lain, jadi susah, itu sudah masuk tapi pas kita mau angkatnya itu tidak bisa, jadi terangkat yang lain. Itu mungkin Mbak Sasa di kesempatan selanjutnya bisa hubungi lagi di nomor WhatsApp untuk Request Pop yang selanjutnya. Dan mungkin untuk pendengar, sebelum kita putarkan lagu-lagu request, kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat yang berikut ini.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam?

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, cek fakta 28 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebutkan adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiun terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dan dilansir dari tunbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Dan selain itu pendengar, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya hari ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Hormat, staf.
3: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap. Dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
4: Nus, Dewa Lautku. Apa kabar? Aku mau cerita sesuatu nih.

0: melukis karena cinta dengan seni lukis. Tapi ada sesuatu yang Kinan buat dengan cinta yang lebih dalam.
1: I'm just trying to help you. Aku cuma mau bantuin kamu.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
4: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja,

Ya, pendengar Pro Satu RRI Palangkaraya, tidak terasa kebersamaan kita dalam Palangkaraya siang ini telah sampai di penghujung acara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah bergabung tadi di Request Pop pada siang hari ini. Dan kami juga mohon maaf jika ada yang belum sempat kami angkat ya untuk siang ini, dan mungkin bisa telepon kembali kami, terhubung bersama kami di Request Pop selanjutnya atau di program Melodi Memori pada malam hari. Dan pendengar, untuk Palangkaraya sore ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Setiar Seno. Dan pendengar, untuk itu kita, untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah selama membawakan siaran. Dan untuk itu pendengar, bersamaan juga dengan hal ini, kita ikuti juga kumandang azan asar khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Satya Palangkaraya sore ini menemani Anda karena kami hadirkan dalam Palangkaraya sore ini siaran berjaringan beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Bandung, RRI Manado, Entikong, dan Singaraja terkait dengan UMKM. Kita dengarkan bersama.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI, ya, ya itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas, ya, atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu, ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD, ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonofu. Wale Gonofu adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, asli.

0: martabak yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini, mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonofu bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonofu sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. Layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Pendengar, Wale Gonofu sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonofu sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonofu itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup

penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: anda hasta Chita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: anda Asta Cita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya harus mengharuskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online, kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap.
2: Oke.
3: Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Ya pendengar, demikian telah kita ikuti tadi siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional di Palangkaraya sore ini. Untuk Anda terkait dengan tema UMKM ya, yang sudah kita dengarkan bersama. Baik pendengar, sebelum lanjut ke acara berikutnya, kami sampaikan dulu terkait dengan informasi kepemilikan tanah, di mana tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam prakteknya persoalan pertanahan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa baru peduli tentang legalitas tanah. Pastikan dokumen Anda sah, datanya jelas, prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Lindas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Kamis 28 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Nubair, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Niar. Halo Niar.
1: Ya, selamat sore Erik, apa kabar?
0: Puji Tuhan baik-baik saja. Anda sore ini cerah sekali ya, Niar.
1: Alhamdulillah, masih lebaran kan?
0: Betul, betul, betul, luar biasa. Baik, ada informasi apa ini Niar?
1: Erik, dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, kami akan sampaikan informasi mengenai permasalahan sampah plastik.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, permasalahan sampah plastik terus menjadi persoalan lingkungan yang memerlukan perhatian mengingat dampak yang panjang serta perlunya solusi melalui pengurangan dan daur ulang. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi.
2: Ya, daur ulang, sehingga ketergantungan terhadap jenis plastik baru atau bahan.
3: Permasalahan sampah plastik hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan. Sampah plastik dinilai menjadi salah satu penyumbang terbesar persoalan sampah karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Kondisi tersebut mendorong perlunya perubahan pola konsumsi masyarakat dengan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Bahkan, kelangkaan sejumlah produk berbahan plastik dinilai menjadi momentum untuk mencari alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Pengamat lingkungan, Akbar Rahman, mengatakan pengurangan penggunaan plastik perlu dilakukan karena dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan jauh lebih besar. Menurutnya, negara-negara maju telah menerapkan sistem pemilahan sampah termasuk pemisahan khusus untuk sampah plastik agar dapat didaur ulang.
2: Dia daur ulang, sehingga ketergantungan terhadap jenis plastik baru atau bahan baku baru itu tidak tinggi. Nah, ketika sampah plastik itu bisa daur ulang, bisa dimanfaatkan ulang. Jadi kita tidak menambah bahan baku baru.
3: Dalam hal ini, pengelolaan sampah plastik dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat melalui perubahan kebiasaan sehari-hari. Edukasi mengenai pemilihan sampah dan pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai guna dinilai penting dilakukan sejak usia dini. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, mengatakan pihaknya terus mendukung upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengurangi sampah plastik melalui edukasi dan aksi nyata di lingkungan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengelola sampah plastik menjadi ekobrik yang dimanfaatkan sebagai kursi dan meja untuk fasilitas publik.
4: Dari PKK Kota Banjarmasin juga untuk sampah plastik yang bisa dibikin ekobrik, dan kami bikin juga bentuk kursi. Jadi kursi dan meja yang kemarin juga sempat kami distribusikan sendiri ke Taman Edukasi Jari Saleh yang nantinya bisa dimanfaatkan anak-anak di pojok baca dan sekaligus mengedukasi anak-anak sejak dini tentunya bahwa kemasan plastik bisa dibikin kursi ekobrik dan itu memiliki nilai ekonomis dan bisa dijual.
3: Pihaknya berharap upaya pengelolaan sampah plastik melalui pemanfaatan kembali limbah dapat semakin berkembang dan diikuti masyarakat luas. Dengan keterlibatan semua pihak, persoalan sampah plastik diharapkan dapat ditekan sehingga terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Erik, demikian laporan dari reporter kami Rizky Wahyudi dan saya kembalikan ke Erik.
0: Baik, terima kasih rekan Nia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya, Regita Bayu. Halo Regita Bayu, bagaimana kondisi cuaca sore ini di Tarakan?
1: Untuk Tarakan sore hari ini cukup cerah, rekan Erik. Bagaimana untuk
0: Baik.
1: di Nunukan?
0: Nunukan juga cerah sekali sampai saat ini matahari masih senyum lebar ini, Bayu.
1: Baik.
0: Ya, ada informasi apa rekan Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Polres Tarakan kurban 8 ekor sapi, Erik.
0: Luar biasa. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Momentum Idul Adha tahun 2026 ini, Polres Tarakan berkurban 8 ekor sapi.
2: Pemotongan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing.
3: Meraikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh rasa syukur, Kepolisian Resor atau Polres Tarakan menggelar penyembelihan belasan ekor hewan kurban pada Rabu kemarin. Kegiatan yang diinisiasi oleh keluarga besar Polres Tarakan ini dipusatkan di seputaran asrama polisi atau Aspol Kampung Bugis. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik menyatakan bahwa ibadah kurban tahun ini merupakan wujud kepedulian sosial sekaligus rasa syukur seluruh personil Polri di lingkungan Polres Tarakan. Ia menyebut pada Idul Adha tahun ini, Polres Tarakan menyembeli sebanyak 11 ekor hewan kurban yang terdiri dari 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan kurban tersebut merupakan hasil infak jajaran personil dan keluarga besar Polres Tarakan.
2: Pemotongan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing, dan di mana kurban ini adalah dari impak para personil Polres Tarakan dan juga keluarga besar Polres Tarakan, dan peruntukannya nanti tentunya pada personil Polres Tarakan dan juga masyarakat.
3: Erwin mengungkapkan peruntukan daging kurban akan pihaknya distribusikan kepada personil dan juga masyarakat yang berada di seputaran asrama polisi Kampung Bugis. Melalui momentum ini, Kapolres berharap semangat berkurban dapat meningkatkan rasa sosial yang tinggi bagi institusi Polri untuk saling berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengimbau warga Tarakan untuk terus menjaga kerukunan, mempererat tali persaudaraan, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Erik, di RRI Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Regita Bayu dari RRI Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Kerusakan jalan dan jembatan di Krayan Selatan kini tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memaksa pelajar berjalan kaki demi tetap bersekolah. Reporter Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pelajar di Kecamatan Krayan Selatan terpaksa berjalan kaki menuju sekolah akibat akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan kondisi jalan saat ini sangat berbahaya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurutnya pelajar tidak punya pilihan selain berjalan kaki karena kendaraan sulit melintas di jalan tersebut.
2: Naik motor, tapi sekarang udah bisa naik motor. Ya takut juga kan karena jalannya lumpur, ya licin. Ya paksa jalan kaki lah. Kalau yang di hilir itu bisa hitungan jam. Ada lokasi di hilir ini, anak-anak dari sana, ya itu bisa sampai ya 1 jam lah. Mau dipaksa bawa motor kan licin, apalagi ya lumpur, ya tidak bisa juga sampai di sana kan kotor kan.
1: Selain jalan berlumpur, sejumlah jembatan penghubung di wilayah Krayan Selatan juga mengalami kerusakan. Beberapa jembatan dilaporkan longsor dan amblas sehingga semakin menyulitkan mobilitas masyarakat. Akibat kondisi tersebut, aktivitas warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu lumpuh total. Kendaraan pengangkut sembako juga kesulitan masuk karena akses jalan tidak bisa dilewati dengan aman.
2: Ya masalahnya lagi ya jembatan ini, ada jembatan penyeberangan anak sungai, kan dibuat kayu log gitu kan. Jadi ada yang longsor, ada yang amblas, ya itu yang ada sekarang ini.
1: Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan kondisi ini menjadi persoalan tahunan setiap musim penghujan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar aktivitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat kembali normal. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Turontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya, Dedi. Halo Dedi, bagaimana kabar di sana?
1: Di sini cuaca mendung, Erik. Kota
0: Oh,
1: Samarinda sore hari ini.
0: terbalik ya, Nunukan masih tersenyum lebar ini matahari.
1: Iya.
0: Ya, ada informasi apa nih rekan Dedi?
1: Informasi terkait perayaan Hari Raya Idul Adha, Erik.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Erik. Pemirsa dan pendengar, Panitia Kurban Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center mencatat lonjakan drastis jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini menjadi 25 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dari puluhan hewan tersebut, Masjid Madinatul Iman kembali dipercaya mengelola sapi bantuan kemasyarakatan Presiden seberat 1 ton 50 kg. Berikut laporannya.
2: Panitia Kurban Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center mencatat lonjakan drastis jumlah hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Ketua Panitia Kurban Muhammad Sukri menyatakan sapi kepresidenan tiba pada Rabu siang dan diserahkan secara resmi oleh protokol Pemkot Balikpapan selepas Ba'da Asar. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Madinatul Iman sendiri dilaksanakan pada hari Kamis 28 Mei 2026.
3: Penyembelihan hewan kurban ini ada beberapa yang sudah memberikan sumbangan. Sekarang ini berjumlah sampai detik ini 25 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Setiap kontainer 4 kilo. Jadi setiap kelompoknya kita siapkan 7 kontainer. Sedangkan untuk mustahik itu kita per kantong atau per 1 kilo per jiwa. Dan kita siapkan 2.000 kupon. Pendistribusiannya pertama adalah zona 1 lewat semua ketua-ketua RT se-Gunung Bahagia berjumlah 59 RT.
2: Selain bantuan Banpres, sumbangan sapi juga datang dari Wali Kota Balikpapan dan Wakil Wali Kota Balikpapan, Ketua DPRD, Forkopinda, serta pihak swasta dan 8 kelompok warga. Proses distribusi daging akan menerapkan metode higienis, di mana panitia menyiapkan 2.000 kupon untuk mustahik khusus daging sapi Banpres sebanyak 300 hingga 350 paket akan dikirim langsung tanpa kupon menggunakan armada hotel untuk para pemulung di Kampung Timur dan Karang Joang. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda, kembali ke Anda, Erik Dinunukan.
0: Terima kasih rekan Teddy dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Seno. Halo Seno, bagaimana kabar di sana?
1: Iya, Erik, di Palangkaraya alhamdulillah baik. Saat ini cuaca sebagaimana teman-teman lain di Kalimantan, cerah berawan nih, Erik.
0: Baik. Ya, ada informasi apa ini rekan Seno?
1: Baik. Dari Palangkaraya ada informasi terkait dengan pendistribusian ribuan kupon hewan kurban, Erik.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Erik dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Masjid Al-Muhajirin di Jalan Bondol Palangkaraya yang berlokasi di Perumahan Padat Penduduk melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan mendistribusikan ribuan kupon kepada masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di Komplek Perumnas Bangka 3 ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesamanya.
3: Masjid di Perumahan Padat Penduduk Al-Muhajirin Jalan Bondol Palangkaraya melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, panitia kurban juga menerima tambahan 1 ekor sapi dari pemerintah Kota Palangkaraya. Dalam pelaksananya, panitia mencetak lebih dari 1.000 kupon dan dibagikan kepada masyarakat yang ada di Perumnas Bumi Palangka 3. Ketua Masjid Al-Muhajirin Jalan Bondol Ahmad Mujib menyampaikan rasa syukur karena pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lebih baik. Menurutnya, kebersamaan dan kerukunan antar umat muslim di lingkungan Komplek Masjid Al-Muhajirin masih terjaga dengan baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
2: Ya, alhamdulillah, hari raya kurban tahun ini juga akan lebih baik untuk bagi umat muslim yang ada di lingkungan Komplek Masjid Al-Muhajirin ini, karena kebersamaan, kerukunan antar umat masih terjaga dengan baik dan makin baik, dan alhamdulillah kita setiap tahunnya bisa berbagi dan tiap tahunnya makin berbaik kepada sesama yang ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di Komplek Perumnas Bangka 3 ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesamanya.
3: Ia juga mengatakan bahwa kegiatan kurban menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial antar warga melalui semangat berbagi kepada sesama. Ia menambahkan ibadah kurban bukan hanya bentuk ibadah keagamaan, tetapi juga memiliki nilai sosial yang sangat penting bagi masyarakat. Sementara itu, pemuka agama Ainur Rofiq menyampaikan ibadah kurban bertujuan untuk membantu mengurangi persoalan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial saat ini sudah memprihatinkan karena masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4: Sebenarnya ini ibadah, kalau menurut saya ini adalah ibadah sosial. Sebenarnya ini untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat yang sekarang ini sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Orang kaya tidak tahu tetangganya nggak bisa makan, sudah nggak ada lagi itu seperti itu. Makanya dengan kurban ini mudah-mudahan mengobati sedikit rasa untuk orang-orang yang emang sempat kurang kecukupan dalam mengalami kehidupan sehari-hari.
3: Ainur Rofiq juga berharap melalui kurban tersebut bisa menjadi solusi bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan adanya bantuan, masyarakat yang hidup dalam keterbatasan diharapkan dapat sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi tekanan ekonomi yang mereka rasakan. Dari pantauan RRI, kegiatan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua.

0: untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Rasa Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranying Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya sore ini. Tentunya masih akan kita dengarkan lagu-lagu selanjutnya akan Anda bisa nikmati di sepanjang sore ini ya, menjelang petang sebelum nanti acara kita lanjutkan ke Gemah Nuansa Senja pukul 17 setelah cek fakta ya. Baik, tentunya kami sampaikan dulu sebuah informasi berikut ini pendengar, terkait dengan jemaah haji asal Kalimantan Tengah ya, yang saat ini sedang melakukan ibadah haji tentunya di Arab Saudi. Nah, ini disampaikan oleh Wali Kota Palangkaraya, Ferry Napari, yang mengajak masyarakat untuk saling mendoakan para jemaah tersebut agar diberikan kesehatan dan kelancaran. Karena tentu saja momentum puncak ibadah haji menjadi waktu yang penting bagi umat Islam untuk memanjatkan doa terbaik bagi para jemaah agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar hingga kembali ke daerah asal masing-masing. Dirinya mengajak seluruh masyarakat agar bisa memberikan doa khusus agar jemaah bisa diberikan kemampuan kesehatan dan memperoleh haji yang mabrur serta dapat kembali ke daerah masing-masing dengan selamat. Begitu ya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, menjelaskan pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian sistem pembagian kuota haji agar masa tunggu keberangkatan jemaah lebih merata dan berkeadilan di seluruh provinsi. Saat ini, rata-rata antrian keberangkatan haji berada di kisaran 26 tahun dibanding sebelumnya itu lebih baik karena ada yang mencapai 30 hingga 40 tahun di sejumlah daerah. Menurutnya, kebijakan pembagian kuota ini kini didasarkan pada jumlah pendaftar atau calon jemaah yang benar-benar telah menabung untuk berangkat haji. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi setiap 2 tahun sekali untuk menyesuaikan jumlah kuota dan masa tunggu, sekaligus memastikan pelayanan kepada jemaah haji berjalan optimal sehingga para jemaah dapat menjalani ibadah dengan optimal juga di kemudian hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi tersebut kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut tentunya adalah informasi yang tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS. Demikian cek fakta Pro
1: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini dalam Palangkaraya sore ini, Pro 1 masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan Indonesia ke ruang dengar Anda. Nantinya juga akan hadir lagu religi Islamnya dalam acara Gema Nuansa Senja. Acara ini hadir tentu saja untuk menanti kebersamaan Anda dan juga pendengar saat warta berita daerah pukul 18 nanti, dan juga menunggu waktu azan sholat maghrib tiba ya, hari ini pada pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya sebelum nantinya kita dengarkan azan sholat maghrib, kita akan dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran ya. Baik pendengar, tentunya masih dalam momen Idul Adha 1447 Hijriah ya. Di momen ini kebersamaan akan keluarga dan juga orang-orang terdekat akan menjadi begitu spesial. Apalagi jika kita mampu untuk turut serta peduli dengan pembagian hewan kurban gitu ya. Dan hal-hal lainnya yang dianggap tentu saja bisa membuat kita semakin erat. Baik itu rasa persaudaraan antar umat beragama di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Baik pendengar, sebelum azan sholat maghrib berkumandang, kita dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan surah Al-Isra ayat 78 hingga 82 bersama Dr. Anda Siti Rauda. Selamat mendengarkan.

0: Rigo dan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada Gema Nuansa Senja petang ini. Saat kita dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
4: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu tadi menandai akhir kebersamaan kita dalam Gema Nuansa Senja pada petang hari ini. Tentunya kami harap Anda tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, karena selanjutnya kami akan hadirkan acara berikutnya. Pukul 18 nanti kami sampaikan warta berita daerah, dilanjutkan dengan musik dan informasi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat setelah yang berikut ini.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Kamis 28 Maret 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
1: Dan khususnya kita doakan seluruh jamaah haji, karena kan hari ini puncaknya lah. Ya, puncaknya haji, jamaah khususnya dari kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, ya bisa menjadikan mereka beliau-beliau saudara-saudara kita diberikan kesehatan selalu hingga menjadikan haji yang mabrur.
2: BPOM itu sebenarnya pada hilirisasi produk, jadi produk awal diciptakan oleh pelaku usaha, kemudian mereka akan diedarkan, sebelum diedarkan mereka harus memenuhi persyaratan. Nah, di situ BPOM malu berperan.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Reseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Wali Kota Palangkaraya, Fahirid Naparin, mengajak masyarakat mendoakan seluruh jemaah haji asal Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah agar diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan ibadah haji, serta dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indahsari.
1: Nah, dan khususnya kita doakan seluruh jamaah haji, karena kan hari ini puncaknya lah. Ya, puncaknya haji, jamaah khususnya dari Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, ya bisa menjadikan mereka beliau-beliau saudara-saudara kita diberikan kesehatan selalu hingga menjadikan haji yang mabrur.
3: Adanya kabar duka terkait meninggalnya jemaah haji asal Kalimantan Tengah, Kloter BDJ 05 asal Kabupaten Kota Waringin Barat atas nama Maniah Abdullah Ibai, 64 tahun, di Arafah, Arab Saudi, menjalani puncak ibadah haji usai mengalami gangguan pernapasan berat menjadi perhatian Wali Kota Palangkaraya Fahirid Naparin. Kepada media cetak dan elektronik di Palangkaraya, Fahirid mengajak masyarakat mendoakan seluruh jemaah haji, khususnya asal Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, agar diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Menurutnya, momentum puncak haji menjadi waktu penting bagi umat Islam untuk memanjatkan doa terbaik bagi para jemaah haji. Fahirid mengatakan seluruh jemaah diharapkan dapat menjadi haji yang mabrur dan kembali ke daerah asal masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ia juga meminta masyarakat Kota Palangkaraya terus memberikan dukungan doa bagi saudara-saudara yang sedang menunaikan ibadah haji agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar hingga kepulangan ke tanah air. Selain itu, Fahirid menyebut hingga saat ini belum ada laporan jemaah haji asal Palangkaraya yang mengalami musibah. Namun demikian, ia mengungkapkan adanya kabar jemaah asal Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan yang meninggal dunia saat berada di Arafah. Atas kejadian tersebut, ia mengajak masyarakat untuk mendoakan seluruh jemaah haji dan berharap segala ketentuan yang terjadi menjadi yang terbaik bagi semua pihak. Sementara itu, Kepala Bidang
1: diberikan kesehatan selalu hingga menjadikan haji yang mabrur, mabrurah, dan bisa kembali ke kota asal masing-masing dengan selamat tanpa ada kehilangan, kekurangan sesuatu apapun. Ya, kita doakanlah kepada seluruh jemaah, bagi masyarakat Kota Palangkaraya, kita doakan seluruh jemaah. Ya, sampai dengan saat ini kita belum ada ya. Palangkaraya belum ada laporan, memang ada dari Kobar, saya mendapatkan laporan. Jadi pada saat di Arafah ada saudara kita, kalau saya tidak salah, itu ada dari Kobar, ya satu, nah, sama Suryan ya, dan meninggal dunia. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan saja. Ya, apapun itu pasti yang terbaik. Ya.
3: Sementara itu, Kepala Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, menambahkan, pemerintah terus melakukan penyesuaian sistem pembagian kuota haji agar masa tunggu keberangkatan jemaah di seluruh provinsi menjadi lebih merata dan berkeadilan. Saat ini rata-rata antrian keberangkatan haji berada di kisaran 26 tahun, berbeda dengan sebelumnya yang mencapai 30 hingga 40 tahun di sejumlah daerah. Hasan Basri menjelaskan sebelumnya pembagian kuota haji didasarkan pada jumlah umat muslim di seluruh daerah sehingga menimbulkan ketimpangan masa tunggu antara provinsi. Namun setelah penerapan Undang-Undang Nomor 14, pembagian kuota disesuaikan dengan jumlah pendaftaran atau jemaah yang benar-benar menabung untuk berangkat haji. Kebijakan tersebut dinilai lebih adil karena dana setoran awal yang dikelola merupakan hak calon jemaah yang sudah mendaftar.
4: sehingga dipukul rata dibagi semua provinsi dapat sekarang antrian 26 tahun. Tidak berkeadilan dulu, karena dulu berdasarkan jumlah umat muslim. Padahal yang antri itu umat muslim, dah umat yang mendaftar. Yang mendaftar kan? Jadi hak duit 25 juta yang dikelola oleh BPKH itu haknya jemaah yang mendaftar, bukan haknya orang Islam.
3: Selain itu, evaluasi kuota dan masa tunggu haji akan terus dilakukan setiap 2 tahun sekali guna menyesuaikan kondisi dan jumlah pendaftar. Pemerintah juga menegaskan bahwa pengelolaan kuota tambahan harus dilakukan secara hati-hati agar tetap transparan dan terkelola dengan baik demi memberikan pelayanan optimal kepada calon jemaah haji di seluruh Indonesia sehingga tetap sehat saat menjalankan ibadah haji di tanah suci dan pulang ke Indonesia dengan selamat. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pelantikan pengukuhan Damang Kecamatan Pulau Petak di ruang rapat rumah Jabatan Bupati Kuala Kapuas dilakukan, di mana pelantikan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan adat serta menjaga nilai budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Kapuas. Disampaikan oleh Wiyatno, kepengurusan Dewan Adat Dayak Kapuas mampu menjadi wadah pemersatu masyarakat untuk menjaga martabat adat dan budaya. Menurutnya, pengambilan sumpah dan janji damang merupakan kewajiban sebelum menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kapuas dan kedudukan dan fungsi damang yang dinilai memiliki peranan penting dalam pelestarian budaya melalui pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta hukum adat. Selain itu, seluruh elemen masyarakat diajak menjaga kerukunan antar suku, adat, budaya, dan agama dengan tetap berpegang pada nilai Pancasila, semangat kebinekaan, dan keutuhan NKRI. Sementara itu, Ferry Noah menyampaikan pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan damang Kecamatan Pulau Petak masa bakti 2026-2032 yang merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan adat Dayak di Kapuas. Kegiatan yang menjadi upaya penguatan eksistensi, fungsi, dan peran damang dalam menciptakan kehidupan masyarakat adat yang harmonis, tertib, dan berkeadilan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Tim Sertifikasi Obat dan Makanan BPOM Palangkaraya, Etik Sumardani, mengatakan Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM rutin melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap bahan baku produk UMKM untuk memastikan pelaku usaha tetap mempertahankan standar produk yang telah ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: BPOM itu sebenarnya pada hilirisasi produk. Jadi produk awal diciptakan oleh pelaku usaha, kemudian mereka akan diedarkan. Sebelum diedarkan mereka harus memenuhi persyaratan. Nah, di situ BPOM malu berperan.
5: Ketua Tim Sertifikasi Obat dan Makanan Balai Besar POM Palangkaraya, Etik Sumardani, mengatakan pihaknya memiliki peran penting dalam siklus hidup suatu produk, khususnya pada tahap hilirisasi. Menurutnya, produk yang telah diciptakan oleh pelaku usaha harus memenuhi berbagai persyaratan sebelum diedarkan ke masyarakat. Dalam proses tersebut, Balai Besar POM hadir untuk mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi standar yang berlaku, baik untuk pasar lokal maupun internasional.
2: Siklus hidup suatu produk, itu BPOM itu sebenarnya pada hilirisasi produk. Jadi produk awal diciptakan oleh pelaku usaha, kemudian mereka akan diedarkan. Sebelum diedarkan mereka harus memenuhi persyaratan. Nah, di situ BPOM malu berperan mendampingi mereka untuk dapat memenuhi standarnya untuk pasar lokal maupun nanti pasar internasional. Kemudian produk itu beredar, itu pre-market namanya, Mas. Tapi setelah itu kita juga post-marketnya juga kita berperan. Setelah mereka beredar, apakah pelaku usaha ini masih memenuhi standar yang dia waktu registrasi tadi tetapkan? Apakah masih tetap produk itu sama? Bahan bakunya kurang, jadi dia menurunkan standar. Nah, itu yang tidak kita inginkan.
5: Etik menjelaskan pengawasan Balai Besar POM tidak hanya dilakukan sebelum produk beredar atau pre-market, tetapi juga setelah produk dipasarkan atau post-market. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaku usaha tetap mempertahankan standar produk yang telah ditetapkan saat proses registrasi. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, mengatakan Dalam proses pemasaran produk, pelaku usaha didorong untuk melengkapi berbagai legalitas usaha agar mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih baik. Legalitas tersebut dinilai penting untuk mendukung perluasan pasar serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan UMKM.
6: Nah, tentunya kalau skala mikro ini untuk masuk ke pasar yang lebih luas, artinya baik pasar domestik maupun pasar internasional, ini membutuhkan pendampingan yang secara rutinitas, terutama bagi pelaku-pelaku usaha yang ada niat untuk menembus pasar global. Yang pertama yang sudah kami lakukan adalah melalui pendampingan kepada para pelaku usaha bagaimana keberlangsungan usaha yang ada saat ini, terutama bahan baku.
5: Selain melengkapi legalitas, pelaku usaha juga diingatkan untuk menjaga stabilitas stok barang yang akan dipasarkan. Menurut Rahmawati, ketersediaan produk yang stabil menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten. Edi Suroso melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Risiko banjir dan kekeringan dalam periode yang sama terus diantisipasi BPBD Kota Waringin Timur. Berbagai langkah mitigasi dilakukan untuk mengantisipasi risiko bencana tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
8: Kalimantan Tengah saat ini masih berada dalam masa pancaroba, di mana sebagian wilayah mulai memasuki musim kemarau, sementara wilayah lainnya masih kerap diguyur hujan. Intensitas hujan yang terjadi pun bervariasi, mulai dari hujan ringan, sedang hingga lebat di sejumlah daerah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan kondisi cuaca di wilayahnya cukup unik karena potensi banjir dan kekeringan dapat terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi risiko bencana, baik banjir maupun kekeringan yang dapat muncul dalam satu periode musim.
9: Jadi di Kota Waringin Timur ini agak unik, Mbak. Jadi banjir itu bisa saja dalam satu periode yang sama terjadi dua jenis bencana, ada banjir, kemudian ada juga kekeringan. Dan itu dalam beberapa tahun yang lalu time series kami menyatakan itu. Nah, tetapi kami bukan berarti menyampingkan bencana banjir, tapi banjir ini juga ada skala tentunya yang kami siapkan dan tentunya mitigasi-mitigasi sudah kami siapkan.
8: Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono, mengatakan musim kemarau di Kalimantan Tengah diperkirakan terjadi secara bertahap di berbagai wilayah. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino pada tahun ini.
10: Kekhawatiran kami, karena memang tahun ini adalah tahun El Nino dan sekarang walaupun hanya baru 3-4 dasarian El Nino aktif, tapi kekhawatiran kami nanti begitu masuk musim kemarau, langsung tiba-tiba bisa kering gitu, Mbak. Jadi karena memang musim kemarau kering dibarengi dengan fenomena El Nino, apalagi ini untuk dasarian yang terakhir ini atau dasarian sekarang ini kita sudah memasuki El Nino moderat gitu, Mbak. Jadi El Nino menengah gitu. Jadi memang dampaknya akan sangat kering untuk wilayah Kalimantan Tengah pada saat nanti musim kemarau tiba.
8: Selain ancaman kekeringan, potensi banjir juga masih menjadi perhatian di Kota Waringin Timur, terutama di kawasan langganan banjir di bantaran Sungai Mentaya. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Barito Utara, Heche Ratulangi, melaksanakan pelayanan umat kepada Jemaat Persatuan Wanita Kristen Indonesia di Barito Utara yang berlangsung pada minggu lalu. Kegiatan ibadah yang penuh hikmat mengangkat tema wanita yang kuat di dalam Tuhan sebagai bentuk penguatan iman dan spiritual kaum perempuan Kristen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam pelayanan yang diberikan, Heise Ratu Langi menyampaikan pesan-pesan rohani yang menyentuh hati tentang pentingnya keteguhan iman, kesetiaan dalam pelayanan, serta peran strategis perempuan Kristen sebagai pribadi yang mampu menjadi teladan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat luas. Heise mengatakan, kekuatan sejati seorang perempuan bukan hanya berasal dari kemampuan pribadi, tetapi dari kedekatan, ketergantungan, dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Ketika kita bersandar padanya, tidak ada tantangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Puluhan warga di Sampit tertipu kupon kurban palsu. Sementara itu di Kota Palangkaraya, panitia kurban mengantarkan langsung daging kurban ke rumah-rumah warga untuk menghindari penipuan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Pijaksana.
11: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
12: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari, mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
11: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda. Tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa bilang bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
12: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
13: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu karena ada gang-gang, jalan-jalan yang sempit tidak pakai mobil, hanya sebagian pakai mobil pickup. Untuk jalan-jalan yang besar, yang mana yang kecil-kecil itu kita masukin dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
12: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.go.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya masih menemani Anda dalam musik dan informasi di Palangkaraya sore ini. Sudah malam sebenarnya ya, namun tentu saja masih dalam depart Palangkaraya sore. Sebelum beranjak ke Palangkaraya malam pukul 20 malam nanti ya, kami masih terus hadirkan rangkaian acara selanjutnya untuk Anda. Sebelum ke Warta Berita Pro 3 pukul 19, kami hadirkan musik dan informasi saat ini untuk Anda. Pendengar, sekarang kami sampaikan dulu program pendidikan tentang revitalisasi di Kalimantan Tengah. Tentunya revitalisasi pendidikan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, yang mengungkap bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan merevitalisasi hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah tahun ini. Program yang menjadi salah satu perhatian besar pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Bumi Tambun Bungai. Menurutnya, rencana tersebut merupakan dampak positif dari kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa waktu lalu. Dirinya menyebut, kedatangan Wakil Menteri tersebut adalah terkait dengan pengembangan sektor pendidikan di daerah, termasuk juga di Kalimantan Tengah. Saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang diusulkan menerima program revitalisasi. Karena itu pihaknya belum mendapatkan, maksud kami belum dapat menyampaikan secara rinci daftar sekolah mana saja yang menerima bantuan tersebut. Dirinya berharap jumlah sekolah yang mendapatkan revitalisasi nantinya terus bertambah, terutama untuk jenjang SMA, SMK, sederajat di Kalimantan Tengah. Namun demikian, tetap berharap pemerintah juga memberikan perhatian terhadap jenjang SD dan SMP. Program revitalisasi sekolah akan merata di berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah, bahkan khusus untuk SMK, jumlah sekolah yang direncanakan menerima revitalisasi mencapai hampir 70 sekolah. Lebih lanjut, Reza menjelaskan bahwa penentuan sekolah penerima revitalisasi dilakukan berdasarkan DAPODIK atau data pokok pendidikan yang kemudian dipadukan dengan platform pendidikan daerah bernama Pena Kalteng. Dari data tersebut, pemerintah dapat memetakan kondisi sekolah berdasarkan tingkat kerusakan maupun kebutuhan prioritas. Selain ruang belajar, perhatian pemerintah juga diarahkan pada kebersihan dan sanitasi sekolah, khususnya fasilitas toilet. Ya, hasil final terkait jumlah sekolah yang akan menerima revitalisasi kemungkinan mulai terlihat pada bulan Juli nanti setelah proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Musik dan informasi kami sudahi dulu sampai di sini kebersamaannya pendengar. Tentunya kami harap Anda tetap bertahan dan mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, karena selanjutnya masih akan ada rangkaian acara yang akan menemani Anda. Saat ini kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhas Tuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhas Tuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhas Tuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data INDEF, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, kita katakan semua. Untuk susu itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhirkan.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini. Ini mereka juga bisa merasakan rezeki, dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. penerima manfaatnya itu RR Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat apa namanya sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada apa namanya petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyata sih. Sudah mengira ya? Ya, sudah mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk. Ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan total ada 300 desa empat kelurahan. Desa yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-le-Bain dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sports meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sports FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta. di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita di balik pembentukan tim ini.

0: yang sedang berlangsung dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Mungkin sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerap Lili Celolik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam mimbar agama Islam. Pada kesempatan kali ini hadir untuk kembali hadirkan siraman rohani agama Islam, terutama bagi Anda umat beragama Islam, dan kembali untuk kita memperkaya keilmuan dan juga pemahaman tentang ilmu agama Islam, supaya kita juga bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bersama kami saat ini Ustadz Jainuddin SPDI untuk membahas tentang sebuah topik yang mudah-mudahan bisa kita maknai bersama. Kita sapa dulu Ustadz Jainuddin. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat dan baik-baik saja.
0: Baik, Ustadz, kita akan membahas tentang kemuliaan 10 hari Zulhijjah. Baik, betul. Ini masih di bulan Zulhijjah ya Ustadz ya?
1: Betul.
0: Baik, kita akan dengarkan bersama apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Jainuddin terkait dengan topik pada mimbar agama Islam kali ini, yaitu kemuliaan 10 hari Zulhijjah. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Masyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup untuk kita semuanya, sehingga kita bisa bersilaturahim, berkumpul walaupun melalui siaran radio, tapi tidak mengurangi keimanan dan ketakwaan kita serta silaturahmi kita semuanya. Dan alhamdulillah, kami yang hadir ini mudah-mudahan termasuk hamba-hamba dan kita semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendengar, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beruntunglah hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadanya. Terutama saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Suatu keistimewaan, suatu undangan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karena itu, bagi kita yang belum beruntung atau yang belum memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita terus berusaha, berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin agar kita juga bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Oleh karena itu, pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan menyampaikan yaitu kemuliaan 10 Zulhijjah. Saat ini kita berada di awal Zulhijjah dan malam hari ini sudah memasuki 12 Zulhijjah, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan Zulhijjah itu bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat 10 hari terbaik dalam setahun. Hari-hari yang menjadi kesempatan besar bagi seseorang mukmin untuk memperbanyak amal soleh, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selama hidup kita ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh, baik itu amal soleh yang kecil pun, sampai amal soleh yang besar pun diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan dalam hidup ini. Semua pekerjaan kita, semua yang kita lakukan, kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya jadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita luruskan niat kita masing-masing ketika kita beribadah, ketika kita berbuat kebaikan, maka niatkan kita juga kita ketika kita bekerja, kita niatkan semua apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya. Maka itu semua, kalau hambanya, kalau kita melakukan karena Allah, maka itu semua di hadapan Allah menjadi amal soleh yang luar biasa bagi kita hambanya. Dan juga termasuk daripada memperbaiki diri kita. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kalau kita banyak salah dengan siapa saja, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, maupun dengan orang lain, maka kita harus meminta maaf dan memohon maaf untuk selalu memperbaiki diri kita. Yang dulu sampai saat ini, seandainya diri kita itu masih belum baik, maka kita perbaiki diri kita masing-masing. Sehingga nantinya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipanggil oleh Allah, maka mudah roh kita berpisah dari jasad kita. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Dan juga kita disuruh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah. Artinya apa? Ketika kita sholat, antara hamba dengan Rabb-nya itu, dengan Allah itu, ketika kita sujud, ya, ketika kita sholat, kita sujud, itu kedekatan yang luar biasa. Maka kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu, itulah tanda bahwa kita itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamil amalu sholih fiha habbu ila Allah min hajihil ayyamil ashr." Yang artinya, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Artinya, kita dianjurkan atau disunahkan, yaitu berpuasa bagi hambanya, bagi kita yang kepingin berpuasa, yaitu pada tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Adapun yang dinamakan tanggal 8 itu, yaitu adalah puasa tarwiyah. Adapun yang tanggal 9 adalah puasa Arafah. Oleh karena itu, bagi kita yang kepingin melaksanakan hal tersebut, memang waktu sudah lewat, tidak masalah untuk berikut-berikutnya. Kita disunahkan, bahkan dianjurkan untuk puasa tersebut. Dan kemuliaannya luar biasa, insya Allah SWT. Maka insya Allah, bagi hamba yang melaksanakan puasa tanggal 1 sampai tanggal Dzulhijjah, itu salah satu hamba yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan insya Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari hadis Nabi ini mengajarkan bahwa amal kecil yang dilakukan di hari-hari bisa lebih besar nilainya di sisi Allah dibanding hari-hari biasa. Karena itu, jangan sampai hari-hari mulia ini berlalu hanya dengan kesibukan dunia, hiburan dan kelalaian. Makanya kalau bisa, kita disunahkan untuk melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tersebut. Dan jangan sampai kita sia-siakan hari-hari yang sangat mulia tersebut. Memang dunia ini menyibukkan kita semuanya. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan tergelincir hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, banyak manusia, banyak orang yang lupa daratan. Dia lebih mencintai dunia ketimbang mencintai akhirat. Pala dunia ini sangatlah fana. Dunia ini satu saat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita hamba yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut tidak melalaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia menyesal karena kehilangan harta. Banyak pula yang sedih karena kehilangan jabatan dan kesempatan dunia. Tetapi sedikit manusia yang sedih ketika kehilangan kesempatan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendengar, padahal boleh jadi 10 hari ini tidak akan terulang lagi dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hari-hari yang mulia ini. Jangan biarkan waktu berlalu hanya dengan kesibukan dunia semata. Isi hari-hari dengan amal terbaik, yaitu diantaranya kita sholat berjamaah, membaca Al-Quran, bersedekah, puasa sunnah, membantu orang lain, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya sholat berjamaah? Artinya, bagi hamba Allah laki-laki, memang dianjurkan, bahkan menurut Imam Ahmad, diwajibkan bagi laki-laki, laki-laki tersebut melaksanakan sholat berjamaah di masjid, terutama di mana azan dikumandangkan. Memang pendapat lain, ada yang hukumnya sunnah, tinggal kita memilih. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah tersebut, karena Nabi sudah mengajarkan, mencontohkan kepada kita umatnya untuk selalu mengerjakan sholat berjamaah di dalam masjid. Dan juga membaca Al-Quran. Ketika hamba Allah sudah bisa membaca Al-Quran, jangan biarkan Al-Quran disimpan saja. Jangan biarkan Al-Quran seperti koran. Tapi baca Al-Quran. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang sangat sempit ini oleh kesibukan dunia yang selalu melalaikan kita hamba-hambanya. Membaca Al-Quran, pahalanya luar biasa. Satu huruf diganjarkan 10 kebaikan. Oleh karena itu, bagi kita yang bisa membaca Al-Quran, lakukan. Untuk membaca Al-Quran, sehari bisa satu lembar. Silahkan, atau berapa lembar. Maka nilai pahalanya luar biasa kalau kita membaca Al-Quran. Itu baru membaca. Apalagi kita mempelajarinya, mengamalkannya. Itu luar biasa lagi. Masya Allah. Mendengar. Bersedekah. Bersedekah juga. Allah tidak menentukan banyak atau sedikitnya. Akan tetapi kalau niat kita bersedekah semata-mata karena Allah, maka itu yang pahalanya dicatat oleh para malaikat dan diberikan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya puasa sunnah. Sudah saya sampaikan tadi, di bulan Dzulhijjah itu bulannya sangat mulia, maka kita disuruh untuk puasa tanggal 1 dan seterusnya sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Membantu orang lain. Kita juga kalau ada tetangga kita atau keluarga kita yang perlu bantuan kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Memperbanyak istighfar. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita umatnya untuk membaca istighfar. Paling sedikit 70 kali istighfar. Minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. 70 kali. Paling sedikit. Diriwayat lain 100 kali. Dan seterusnya, sebanyak-banyaknya. Kita ampun kepada Allah. Manusia ini penuh dosa dan noda. Kita perbanyak istighfar kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya dibersihkan dari apa-apa yang seharusnya, yang tidak baik dalam diri kita. Minta ampun kita kepada Allah. Karena setiap saat, setiap waktu, setiap detik, manusia itu selalu berbuat dosa. Oleh karena itu kita selalu beristighfar. Dan juga kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit 70 kali. Dibuat lain 100 kali. Dan sebanyak-banyaknya kita berzikir dengan ucapan la ilaha illallah, seperti itu. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika keluarga kita, istri kita, anak kita, atau siapapun mengajari kita, kalau kita biasakan berzikir, maka ketika kita mau dipanggil, kita napas, kita sudah tenggorokan, kita sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hamba tersebut untuk masuk surga. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi sakaratul maut atau ketika kita mau meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Maka berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Baqarah 203. Oleh karena itu kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mereka kumpul di Padang Arafah. Itu perumpamaan nanti di akhirat. Dikumpulkan kita di Padang Mahsyar. Seluruh manusia nanti akan berkumpul di Padang Mahsyar. Maka ketika mereka melakukan ibadah haji, maka mereka banyak-banyak beristighfar mereka di sana. Berzikir, berdoa sebanyak-banyaknya sesuai dengan hajat-hajat mereka. Bagi keluarga mereka, anak istri mereka, atau siapapun tetangga mereka. Mereka doakan kita semuanya yang ada di tanah air ini. Semoga kita juga bisa menunaikan ibadah haji seperti yang mereka lakukan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada kisah dari Sa'id bin Juhair, seorang tabi'in, murid sahabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Ketika masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah sampai hampir tidak mampu lagi beristirahat. Beliau berkata, "La tutfi'u surujakum layalial asyr." Yang artinya, jangan padamkan pelita kalian
2: pada malam-malam 10 hari itu. Artinya 10 Zulhijjah tersebut. Jangan sampai kita matikan atau padamkan daripada malam-malam tersebut. Karena malam-malam tersebut malam yang sangat mulia. Kita memperbanyak amaliah-amaliah kita pada malam tersebut. Apa maksudnya? Hidupkan malam-malam Zulhijjah, yaitu malam tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Dengan memperbanyak ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para ulama terdahulu memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sedangkan kita terkadang melewatinya seperti hari biasa. Pendengar yang berbahagia, jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Jangan sampai hati kita lebih semangat. Jangan sampai hati kita lebih semangat mengejar dunia daripada mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah hari-hari ini untuk memperbaiki diri. Jika solat kita masih lalai, maka perbaikilah. Jika lisan kita masih suka menyakiti, maka jagalah. Jika hati masih dipenuhi iri dengki, maka bersihkanlah. Dan jika kita selama ini kita jauh dari Allah, maka mendekatlah. Karena amal terbaik bukan hanya banyaknya ibadah, tetapi perubahan diri menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk memanfaatkan 10 hari di bulan Hijjah tersebut dengan amal soleh dan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Pendengar yang berbahagia, oleh karena itu kesimpulannya, pada 10 Zulhijjah dan seterusnya itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memuliakannya dengan selalu berbuat amal soleh dan juga berzikir, beristighfar kepada Allah. Insya Allah hamba tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, jika itu ada benarnya, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah dan hilap atau ucapan saya yang seharusnya tidak saya ucapkan yang tidak baik, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum, lidah tidaklah bertulang. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, saya akan berpantun dulu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Mudah-mudahan umur kita panjang. Insya Allah, suatu saat kita akan berjumpa lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Jainuddin SPDI, pendengar, terkait dengan topik kita malam ini dalam mimbar agama Islam, yaitu kemuliaan 10 hari Zulhijjah. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga sudah dipahami begitu ya, walaupun waktunya tidak lama. Baik, Ustadz, terima kasih sudah hadir dalam mimbar agama Islam. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya Ustadz, insya Allah. Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam mimbar agama Islam. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Setia Reseno mohon undur diri, dan juga Ustadz Jainuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, Kak. Selamat malam para pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Jumat 29 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu, pada siang hari hingga sore hari, diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau, Sukamara, Seruyan bagian tengah, Kota Waringin Timur bagian selatan, Katingan bagian selatan, Pulang Pisau bagian utara, dan Kota Palangkaraya bagian selatan, serta Murung Raya, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari, hujan ringan hingga sedang masih terjadi diperkirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kota Waringin Barat, Pulang Pisau bagian selatan diperkirakan akan berawan. Lalu pada tengah malam hingga dini hari secara umum diperkirakan cuacanya akan berawan di Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Murung Raya, Gunung Mas, Katingan bagian utara diperkirakan akan terjadi hujan ringan pada dini hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Arin atas informasi Anda terkait perakiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Kamis 28 Mei 2026 dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Dan kita juga menyapa pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital di malam hari ini. Pendengar, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pengen tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Melodi Keharmonisan.

Di tengah keramaian kota yang beragam, terdapat sebuah lingkungan kecil di mana toleransi dan keharmonisan budaya menjadi nyanyian sehari-hari. Mari kita ikuti kisah tiga sahabat yang membawa pesan perdamaian.

0: Selamat pagi, Andi dan May. Eh, kalian sudah tahu? Minggu depan ada pameran seni budaya di alun-alun kota loh.
1: Oh, serius? Aku dengar akan ada pertunjukan musik dari berbagai daerah. Wah, aku tidak sabar untuk mendengarnya.
2: Aku juga, Andi. Aku akan membawa kue-kue tradisional dari kampung halamanku untuk dijual di sana. Semoga banyak yang tertarik mencobanya ya.
0: Itu ide yang bagus, May. Aku yakin banyak orang akan menyukai kue-kue buatanmu. Aku sendiri akan menampilkan tarian tradisional dari daerahku.
1: Wah, aku tidak sabar untuk melihatnya, Siti. Tarianmu selalu memukau penonton. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kekayaan budaya kita.
2: Aku setuju. Kita harus bangga dengan warisan budaya kita dan berbagi keindahannya dengan orang lain.
3: Seiring hari berlalu, pameran seni budaya itu dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Siti, Andi, dan Mei tidak hanya menikmati kegiatan mereka masing-masing, tetapi juga saling mendukung. Ketika festival seni budaya berlangsung meriah, sebuah insiden tak terduga terjadi. Sebuah angin kencang tiba-tiba menerbangkan beberapa karya seni, menimbulkan kekacauan di tengah keramaian.

0: PC-ku juga berantakan. Tapi yang lebih penting, kita harus memastikan semua orang baik-baik saja.
1: Kueku, mereka berserakan di mana-mana. Tapi kalian benar, kita harus bekerja sama untuk menenangkan situasi ini.
2: Tanpa membuang waktu, Siti, Andi, dan Mei bahu-membahu membantu para peserta festival. Mereka mengumpulkan karya seni yang berserakan dan menata kembali stand yang telah berantakan.
1: Lihat, semua orang mulai membantu satu sama lain. Mungkin ini adalah semangat komunitas kita.
0: Ya, ini menunjukkan bahwa kita bisa mengatasi masalah apapun jika kita bekerja bersama-sama.
3: Dan lihat, anginnya sudah mereda. Festival bisa dilanjutkan.
2: Setelah insiden itu, Festival Seni Budaya kembali berlangsung dengan lebih meriah. Siti, Andi, dan Mei tidak hanya menjadi contoh kerjasama, tetapi juga menginspirasi seluruh peserta untuk saling menghargai dan membantu.
1: Hari ini kita telah belajar sesuatu yang berharga, bahwa keberagaman kita adalah kekuatan kita.
0: Dan toleransi kita adalah pondasi yang membuat kekuatan itu kokoh.
3: Betul. Mari kita rayakan keharmonisan ini dengan tarian dan musik.
2: Itulah, festival berakhir dengan suara tawa dan nyanyian. Siti, Andi, dan Mei berpelukan, mengetahui bahwa mereka telah membawa komunitas mereka lebih dekat lagi. Mereka membuktikan bahwa toleransi dan persatuan dapat mengubah badai menjadi pelangi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program Zona Edukasi edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Dan tak lupa juga kita menyapa pendengar kita yang ada di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Bangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital serta yang mungkin menonton kanal YouTube kita di RRI Official ya, RRI Palangkaraya Official di malam hari ini. Dan tentunya juga pendengar, kita mengangkat tema tentang suara anak bergema untuk bangsa. Di mana kita tahu sekali bahwa kadang baik itu di tempat umum ataupun secara terbuka ataupun juga di sekolah, bahkan sampai di rumah, suara anak kadang sering banget diabaikan ya. Dalam hal ini juga entah itu orang tua atau orang dewasa kadang mengenyampingkan hanya karena usia. Tapi sebenarnya juga kita perlu mendengar hak-hak anak ataupun suara anak ini seperti apa, apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka sampaikan begitu ya. Tidak hanya tentang mungkin tidak yang berat-berat, mungkin keputusan ingin mengambil jurusan contohnya, atau mungkin keputusan ingin sekolah di mana, atau juga mungkin dalam suatu keinginan atau kehendak ada prosesi yang seharusnya mereka dapatkan begitu dan dijawab sama orang dewasa. Dan tentunya juga dari sini kita harus mungkin sama-sama introspeksi lah ya tentang hal ini. Dan untuk dialog kita malam hari ini kita hadirkan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ada Asekla Angelin Gresia yang merupakan ketua FAD Provinsi Kalimantan Tengah atau Forum Anak Daerah. Kita sapa dulu, halo selamat malam Grace, apa kabar?
2: Halo, selamat malam Kak. Baik.
1: Berasa banget ya kita tuanya kalau dengar suaranya.
2: Suaranya masih lembut, kita suaranya barbar.
1: Suaranya kita udah kalau dia masih suara dari mulut ya. Kalau kita udah dari hati, dari semuanya begitu ya keluar. Suara
2: langsung.
1: masih polos. Gimana kabarnya Grace malam hari ini?
2: Alhamdulillah malam ini diberi kesehatan untuk menghadiri siaran RRI.
1: Iya. Grace aslinya orang mana sih Grace?
2: Aku aslinya orang Katingan, orang Kasongan.
1: Orang Kasongan.
2: Iya.
1: Oke, jadi kemarin mengikuti pemilihan FAD ya,
2: iya,
1: Forum betul. Anak Daerah ini dan terpilih sebagai
2: ketua.
1: Iya. Wah luar biasa sekali, terima kasih Grace sudah hadir di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan di sebelahnya seperti biasa ada kakak saya Widya Kumala. Kak Yaya apa kabar?
3: Luar biasa, biasa di luar.
1: Waduh. Kita memang seperti itu ya, jarang banget di rumah ya. Kalau udah sampai rumah ketemu kasur kayak.
3: Iya betul, seperti lagu Rumah Singgah ya.
1: Jangan
3: dong ya, gak boleh seperti itu.
1: Jangan seperti itu.
3: Iya.
1: Baiklah Kak Yaya, gimana hari ini, lancar?
3: Puji Tuhan aja.
1: Wah, seperti biasa kita setiap minggu ketemu sama Kak Yaya ya. Nah, tentang suara anak bergema untuk bangsa. Namun sebelum itu nih Grace, kita pengen tahu sih dulu ya. Mungkin ada sebagian orang udah tahu atau beberapa orang belum tahu. Forum Anak Daerah itu tugasnya apa sih? Kalau kita boleh tahu Grace.
2: Oke, baik. Forum anak, kita lebih tahu forum anak dulu ya. Forum anak itu adalah wadah partisipasi anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah, yaitu di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai jembatan komunikasi nih antara anak-anak dengan pemerintah. Nah, tugasnya apa sih? Nah, tugasnya itu adalah tugas utama itu 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Bagi yang nggak tahu nih, pelopor itu menginisiasi aksi-aksi positif yang menginspirasi teman sebaya. Nah, seperti sosialisasi, lalu kampanye edukasi publik maupun inisiatif lain nih yang mendorong pemenuhan hak anak dan kreativitas anak. Nah, kalau semisalnya pelapor itu mengamati nih atau melaporkan jika terjadi isu-isu pelanggaran hak anak seperti kekerasan, perundungan, bullying, dan hal lain sebagainya di lingkungannya kepada pihak atau lembaga yang berwenang dengan tetap menjaga keamanan diri sendiri, seperti itu Kak.
1: Oke, caranya gimana sih untuk anak-anak di Kalimantan Tengah ini bisa menyalurkan mungkin aspirasi atau melapor tadi juga ya ke FAD ini, Grace, kalau kita boleh tahu gimana caranya?
2: Nah, anak-anak itu menyalurkan aspirasinya itu menyampaikan suara anak melalui musrembang. Nah, jadi nggak langsung ke tingkat tinggi nih Kak. Kita bisa dari kecamatannya dulu, desa atau kelurahan, kecamatan, lalu juga di tingkat kabupaten, baru di tingkat provinsinya. Dan untuk cara melaporkannya itu lewat Sapa 129 ya Kak Yaya ya. Nah, itu cara melapor bagi yang mungkin ada temennya nih yang terkena perundungan, bisa dilaporkan di Sapa 129. Okay. Seperti itu Kak. Perundungan
1: kayak dibully gitu ya, atau mungkin ada yang melakukan kekerasan begitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, ada enggak program atau kegiatan yang sudah dijalankan untuk mewakili suara anak saat ini nih, Grace?
2: Baru aja nih ya, Kak. Bulan Februari kemarin itu kami ada melaksanakan satu kegiatan yaitu Sorana. Sorak suara anak yang di mana itu menghimpun atau menyalurkan suara aspirasi serta gagasan hak-hak anak melalui wadah forum anak itu Kak. Jadi di dalam sebuah sorana ini, sorak suara anak ini, kita memberi kesempatan untuk teman-teman atau anak-anak di Kalimantan Tengah untuk menyalurkan suara mereka yang mungkin belum sampai nih ke tingkat provinsi. Nah, kemarin itu kami ada melaksanakan kegiatan itu lewat kami bagikan lewat link. Nah, lalu di dalam link itu alhamdulillah syukurnya terdapat 2842 suara anak yang sudah

0: ada kak pernikahan usia anaknya, usia anak seperti itu kak.
1: Oke, nah selanjutnya akan disampaikan kemana nih kalau mereka sudah melapor, Grace, biasanya anak-anak di DFAD ini?
0: Biasanya itu kami akan melapor ke dinas, mungkin akan diskusi lah dengan dinas pemberdayaan perempuan terkait dengan isi dari sorak suara anak ini kak. Ya.
1: Oh, udah banyak sekali juga ya, 1.200 tadi ya.
0: 2.842 aspirasi dari suara-suara mereka itu kak.
1: Yang ada di Kalimantan Tengah.
0: Betul.
1: Udah banyak sekali, saya dengarnya 1.200 ternyata 2.842.
0: Iya.
1: Dan kemungkinan akan ada nambah lagi nih kayaknya ya.
0: Iya, nanti kegiatan ini tuh dilakukan 3 bulan sekali. Nanti kan bulan Februari, Maret, April, mungkin nanti di bulan Juni akan dimulai lagi untuk sorak-suara anak seperti
1: Oke,
0: itu kak.
1: Oke, baik. Kayaknya itu adalah laporan ya, salah satunya Betul. Pernikahan dini itu. Ini dari Satgas PPA-nya langsung.
2: Iya.
1: Gimana isu perlindungan anak yang sedang dihadapi di Kalteng termasuk pernikahan dini saat ini nih?
2: Iya, sebenarnya pernikahan anak ya, kasihan yang namanya dini.
1: Iya. Iya sih.
2: Ini pernikahan usia anak sebenarnya. Baik, kita luruskan bahwa itu pernikahan usia anak. Memang di Kalimantan Tengah ini masih banyak sebenarnya. Tidak hanya di kota-kota yang terlihat, tapi juga sebenarnya kalau kita mau masuk lagi dalam pelosok-pelosok seperti yang disuarakan adik-adik kita dari FAD, itu memang banyak sebenarnya. Karena apa? Satu, kemungkinan besar adalah pola asuh. Kemudian dua adalah rentan ekonomi. Artinya mereka dari keluarga yang tidak mampu. Jadi ibaratnya daripada aku yang banyak memikir, ya udah aku nikahkan dengan harapan bahwa itu meringankan beban di keluarga gitu, padahal bukan seperti itu gitu. Karena sebenarnya pernikahan usia anak ini kan mentalnya belum siap ya, secara secara psikis mereka masih anak gitu.
1: Betul.
2: Semuanya baik dari mental, dari rahim, terutama untuk anak perempuan itu belum siap sama sekali gitu. Nah, memang kita masih mendorong pemerintah untuk kita mengedukasi lebih lagi ke dalam.
1: Betul.
2: Gitu, karena di pelosok-pelosok sana itu masih ada orang tua yang berpikiran bahwa dengan menikahkan anak akan memutus mata rantai ekonomi yang ada di keluarga.
1: Betul, betul.
2: Artinya
1: setuju.
2: Mengurangi beban keluarganya gitu loh. Sebenarnya mereka mungkin menginginkan anaknya untuk sekolah.
1: Betul.
2: Tapi karena ketidakberdayaan itu tadi, padahal sekarang kan pemerintah itu sebenarnya tidak kurang-kurang.
1: Yeah.
2: Hanya saja mereka kurangnya informasi bahwa sekarang sudah ada loh sekolah-sekolah yang gratis gitu, tidak ada istilah anak harus putus sekolah gitu. Nah itu sebenarnya harus kita dorong lagi lebih ke pelosok supaya bisa sama rata itu tadi. Sama seperti halnya yang disampaikan tadi, yang di spill salah satu adalah fasilitas sekolah. Nah sama seperti itu, supaya pendidikan itu merata. Tidak hanya kota aja nih atau kabupaten-kabupaten yang besar itu, artinya ke kotanya juga ya.
0: Iya, betul.
2: Okay. Dari kabupaten itu ke kotanya itu, mereka pingin juga hal yang sama gitu. Fasilitasnya, baik gedungnya, infrastrukturnya, dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin internet masih agak susah.
1: Betul.
2: Tapi setidaknya dari infrastrukturnya dulu.
1: Yeah.
2: Infrastrukturnya kalau mungkin udah agak sama seperti daerah lainnya atau sama seperti di kota, mungkin itu akan lebih bagus lagi gitu. Jadi memang suara-suara anak inilah yang kita perlukan untuk mendorong pemerintah lebih membangun lagi di daerah-daerah yang pelosok gitu.
1: Nah, Kak, kalau ngomongin hal ini juga kan gak cuma tentang pernikahan dini atau infrastruktur tadi ya. Tadi sebut juga kekerasan, eksploitasi, mungkin ada bullying atau perundungan gitu terhadap anak ini tadi. Gimana nih peran Satgas PPA after mungkin mendapatkan laporan dari FAD begitu ya kan? Nah, apa nih tindak lanjutnya?
2: Ya, kalau tindak lanjutnya kalau kita dari Satgas misalnya ya, kayak dengar gini, kita pasti koordinasi dengan dinas gitu. Karena bagaimanapun Satgas ini kan volunternya dari dinas.
1: Betul.
2: Volunternya dari UPT PPA. Jadi kita akan sinergi gitu. Kemudian misalnya kejadiannya di mana nih, kabupaten mana, ya kita akan sinergi dengan dinas yang ada di kabupaten-kabupaten gitu. Karena Satgas ini kan juga provinsi ya.
1: Betul.
2: Artinya milik satu provinsi. Jadi kita kita akan melakukan sinergi. Sama seperti halnya ketika saya mendapatkan kasus bullying, kasus kekerasan yang di mana kakak sepupunya itu menelpon, kakaknya di Banjar, menelpon Palangkaraya, kemudian di sana sama teman. Sedangkan posisi

0: adiknya ada di Kabupaten Seruyan,
1: yeah.
0: Di mana ternyata di kabupaten itu masih nyebrang lagi selama 2 jam. Dan itu dalam kondisi urgent. Mau enggak mau kan sinergi tuh dengan pihak sana. Nah, itu kita mainkan sinergi itu. Makanya Satgas kita, Satgas itu kita harus punya jejaring baik di kota, provinsi maupun kabupaten. Karena kalau tidak seperti itu, tidak akan bisa tertangani dengan cepat. Contoh kayak pelaporan aja kasus kekerasan KDRT seperti ini. Di Kabupaten Seruyan itu masih masuk lagi. Nah, itu mau enggak mau kita harus sinergi secepatnya.
1: Yeah.
0: Dan anak itu terselamatkan di jam 4 dini hari.
1: Pagi.
0: Pagi, sinergi dari jam 8 malam.
1: Wah,
0: ini dua lebih itu.
1: Anaknya.
0: Iya, 2 jam lebih dalam kondisi ketakutan.
1: Oh, dalam kondisi ketakutan saat itu.
0: Betul, karena yang menghajar pelakunya adalah orang dewasa yang ada di sekitar dia.
1: Oke. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin hak-hak anak nih, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak apa aja sih hak-hak anak itu
0: kan? Iya, hak anak itu kan sebenarnya ada 34 hak anak ya kalau semuanya dirangkum. Kalau semuanya dijabarkan, tapi kan dirangkum menjadi 4. Hak partisipasi, hak tumbuh kembang, hak hidup, hak perlindungan.
1: Yeah.
0: Nah, artinya hak perlindungan ini semua juga ada di orang tuanya dong, atau orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kemudian hak tumbuh kembang, sama di rumah pasti. Karena apa? Untuk tumbuh kembangnya, apa kebutuhannya, itu semua juga ada di situ. Hak partisipasi, nah memang yang paling banyak dilupakan atau memang paling banyak yang sampai saat ini kita gonggong adalah hak partisipasi. Artinya anak bisa berpartisipasi. Kalau perlindungan, tumbuh kembang, itu pasti secara tidak langsung, secara sadar tidak sadar udah diberikan gitu. Hak tumbuh kembangnya itu juga pasti sudah diberikan. Hanya saja partisipasi yang paling sering dilupakan.
1: Okay.
0: Karena istilahnya sepele aja. Misalnya betul, nih, betul. Kita mau masak apa? Orang tua adanya bahan cuma untuk masak sayur bayam. Sedangkan anaknya tidak suka sayur bayam. Mau gak mau dipaksa. Anaknya mau, udah kalau gak mau makan ya udah cari sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu kan artinya anak mau bersuara udah dibungkem duluan.
1: Iya.
0: Kan gitu. Coba kalau ketika anak itu dilibatkan. Kita mau masak apa ya? Atau ajak diskusi, diskusi perkara kecil aja, bersihin rumah dan lain sebagainya. Itu sudah, orang tua sudah memberikan haknya, hak anak gitu. Tapi itu yang sering dilupakan, karena budaya kita masih banyak orang dewasa itu yang memegang budaya patriarki.
1: Oke, nah kalau tadi pelaporan anak tadi kan bisa mungkin tangan keduanya ya, dari PPA adalah FAD ini sendiri seperti ini dijelaskan sama Grace tadi. Nah, Grace sebagai anak ya, mungkin juga sebagai ketua FAD saat ini, kenapa pendapat anak itu perlu didengar begitu saat ini? Mungkin dalam, gak usah sampai ke dalam kebijakan publik deh ya, dalam hal rumah aja begitu, atau teman aja,
0: dalam
1: lingkup kecil aja, kenapa anak ini, pendapat anak ini perlu didengar begitu?
2: Oke, baik, karena anak-anak ini masih di bawah bimbingan ya kak. Nah, jadi sebenarnya pendapat anak itu sangat penting juga bagi kita, karena anak-anak ini masih apa ya bahasanya ya, masih masih keluar kata-kata jujurnya gitu.
1: Nah, apalagi jadi, Gen Alpha sekarang jujur banget ya.
2: Iya, itu jujur, jujurnya ngejujur banget gitu.
1: Oke.
2: Nah, jadi menurut aku ya, kita itu tidak boleh menghakimi suara mereka seperti itu. Walaupun mungkin didengar, mungkin saat kita dengar kurang penting, tetapi di balik kata-kata anak-anak itu pasti ada suara yang memang dari lubuk hati terdalam mereka yang mereka suarakan. Nah, makanya dari itu kita kita akan apa ya, kita tetap tetap apa ya, menemani anak-anak seperti itu. Walaupun apa ya, walaupun mungkin seperti yang aku bilang tadi, mungkin kurang tersusun, tapi kita paham gitu apa yang mau mereka sampaikan kepada kita. Okay. Seperti itu.
1: Mungkin nggak semua anak kali ya, Grace,
2: iya,
1: ya punya, punya public speaking yang bagus,
2: iya,
1: atau cara penyampaian
2: benar,
1: yang benar ya. Melalui FAD mungkin bisa sama-sama, oh gini loh cara ngomong yang baik,
2: betul.
1: Begitu ya.
0: Wah. Sebenarnya juga gini ya, kenapa sih suara anak itu penting? Sebenarnya kan seperti itu. Sebenarnya secara tidak langsung, orang tua itu akan melatih anak tersebut untuk belajar percaya diri dan bertanggung jawab. Artinya dengan apa yang dia ungkapkan, dia akan bertanggung jawab kan. Contoh aja, mama, kita lingkup kita berbicara tentang lingkup kecil ya, lingkup rumah nih. Mama boleh saya masak, misalnya saya pengen lauk tempe. Oke, berarti kan secara tidak langsung orang tua mengajarkan dia bertanggung jawab ngabisin tempe yang dimau dong.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Kemudian secara tidak langsung dia juga mengajari anak untuk percaya diri. Artinya kenapa? Di luar sana itu akan banyak tantangan-tantangannya. Kalau dia bungkem ketika ditanya, misalnya dalam pelajaran sekolah kan pasti ada kerja kelompok, artinya ada debat dan lain sebagainya. Kalau anak ini tidak dilatih di rumah ya, dia akan menjadi anggota yang pasif, kan seperti itu. Akhirnya temennya bisa bersuara, dia cuma bungkem bingung, kayak gini. Nah, sebenarnya dari kecil di rumah dengan anak melibatkan suara anak sejak dini itu akan melatih mereka tanggung jawab dan percaya diri. Gitu.
1: Oke, nah kalau kita ngomongin tadi skalanya keluarga ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau menurut pendapat kayak ya, kenapa anak juga perlu didengar dalam hal skala yang mungkin besar lah, kayak kebijakan publik atau kebijakan yang lain perlu didengar ini suara anak, kenapa?
0: Ya, karena ya itu tadi, anak-anak sekarang tuh pintar-pintar dan kritis, Nera. Artinya beda dengan mungkin anak-anak yang dulu ya, anak-anak dulu kan istilahnya manut lah perkembangan kayak gini. Tapi anak-anak sekarang kan pintar dan kreatif, artinya mereka tahu apa kebutuhan mereka di ruang publik gitu. Okay. Misalnya nih, ke ruang publik kok banyak yang ngerokok. Mereka menyuarakan pada pemerintah, tolong dong buat ruang yang bebas asap rokok, karena itu akan mengganggu kesehatan kami. Kadang orang dewasa kan apa pernah peduli dengan soal anak, ah mau ngerokok mendekat anak, padahal anaknya punya asma dan lain sebagainya. Tapi ada anak yang peduli bahwa tolong jangan merokok di sini ya, ada ruang bebas apa untuk bebas rokok. Nah, suara-suara seperti inilah yang diperlukan gitu, karena melatih daya kritisnya, kemudian melatih logikanya, melatih tanggung jawabnya gitu, dan melatih mereka untuk berkontribusi untuk bangsa gitu.
1: Oke, nah kalau kita ke Grace, contoh partisipasi anak yang berdampak nyata saat ini apa? Mungkin partisipasi dari Grace dan teman-teman nih.
2: Partisipasi sekarang ya. Jadi adanya partisipasi anak menghasilkan fasilitas publik yang lebih ramah anak. Nah, itu maksudnya seperti yang Kak Yaya bilang tadi ya, Kak. Nah, jadi tuh banyak sekali di ruang fasilitas publik ataupun taman yang sering didatangi anak-anak nih, Kak. Nah, itu banyak sekali orang-orang yang masih merokok di sembarang tempat, Kak. Mereka itu mereka pikir apa ruang publik tuh hanya punya mereka yang rokok aja gitu. Kami yang di situ bukan manusia juga gitu. Gitu, Kak. Jadi perlu diberitahukan juga nih, kayak di edukasi juga buat mungkin orang-orang yang perokok itu tolong merokok pada tempatnya. Jangan di ruang publik, karena di ruang publik ataupun taman yang sering didatangi anak-anak itu tidak hanya milik mereka saja, tapi itu milik semua orang, milik umum gitu. Karena contohnya yang perokok ini seperti yang Kakak bilang tadi, gak semua orang itu tahan sama asap rokok. Pastinya ada yang asma, bahkan sensitif dengan bau-bau hal seperti itu yang menyebabkan anak-anak itu jatuh sakit, Kak, seperti itu. Maka dari itu untuk mereka itu perlu diedukasikan, perlu diedukasikan juga terkait larangan merokok di ruang publik seperti itu, Kak. Karena ruang publik itu milik semua orang seperti itu, bukan hanya milik satu seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, kalau kayak ya cara orang tua atau sekolah atau pemerintah untuk mendukung partisipasi anak ini gimana sih caranya?
0: Ya, jadi kan memang untuk orang tua ya mungkin dimulai dari lingkungan kecil. Kalau di sekolah kan ada OSIS, ya kan? Nah, melibatkan anak-anak OSIS gitu. Artinya kalau SD mungkin masih penuh dengan bimbingan guru nih. Kalau SMP mulai nih ngawasin, ya gitu kan. SMA, guru hanya memantau. Kalau diperlukan baru masuk gitu. Karena anak, saya rasa anak-anak SMA sekarang udah lebih kreatif lagi gitu. Anak SMP masih agak dibantu, masih diawasi dan lain sebagainya. Cuman anak-anak sekarang itu kan udah pintar banget mereka untuk bersuara gitu. Jadi dengan mereka belajar bersuara itu, akhirnya mereka akan mempunyai tanggung jawab. Mereka bersuara itu artinya mereka tahu kebutuhannya. Jadi apa yang mereka suarakan itu sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. baik itu di sekolah, di lingkungan luar gitu.
1: Oke, nah Grace, kan gak mudah nih untuk menyuarakan suara kita, untuk berpartisipasi kita ya, anak ya.
0: Kamu 17. Gak apa-apa.
1: 17, alhamdulillah ya.
0: Plusnya ya.
1: Dan apa ya, gak segampang itu. Tantangannya sendiri apa, Grace, saat ini di Kalimantan Tengah untuk forum anak daerah sendiri untuk menyuarakan banyak hal begitu ya tentang anak saat ini?
2: Tantangannya itu sebenarnya ya kak, karena kami ini forum anak daerah provinsi ya kak, itu karena keterbatasan wilayah, keterbatasan jarak kak. Jadi jadi itu tantangan kami itu mungkin di, nggak mungkin ya kak, kami itu susah menjangkau di bagian pelosoknya kak, bagian pelosok desa ataupun daerah sungai seperti itu ya kak, untuk memberikan edukasi nih, edukasi terkait misalnya seperti larangan merokok tadi ya kak, terus pernikahan usia anak, karena keterbatasan juga jarak dan juga akses dan juga sinyal seperti itu kak. Jadi itu di situ tantangannya kak, dan juga ada juga masih anggapan nih kita nih sudah memberitahu kan kayak edukasi kayak gitu. Kadang tuh masih ada orang tua sebagiannya kak, nggak semua tapi sebagian kayak
1: misalnya gitu ya.
2: Iya, kayak anak-anak nih kayak mau bilang seperti contohnya seperti ini, mah pak aku mau ikut karate, belum selesai ngomong nggak boleh, nanti kamu bunuh orang, ini gimana gimana. Nah itu jadi itu masih ada yang menganggap bahwa anak-anak ini mereka itu masih anak kecil gitu, padahal di dalam empat hak anak tadi ya kak, mereka itu ada hak partisipasi mereka, mereka bisa menyuarakan apa yang mereka mau seperti itu kak. Itu sih tantangannya kak. Iya.
1: Mungkin juga kalau umpamanya kayak menyuarakan hal itu ya Grace ya. Orang tua mungkin alasannya ini kamu takut ngebanting anak orang kali gitu ya. Tapi padahal bukan itu alasan utamanya. Alasan utamanya mungkin karena ekonomi gak bisa bayar, itu kata pet segala macam. Gimana tuh Grace, anak-anak menyikapi hal itu tuh?
2: Nah,
1: sebagai anak-anak lah mungkin ya. Iya.
0: Kamu kan jadi anak.
1: Iya. Gimana Grace jika ada orang tua mungkin ya yang tadi enggak mampu begitu. Tapi si anak ini enggak mengerti sebenarnya orang tuanya tuh mau ngasih tahu hal seperti itu begitu. Apa yang mungkin harus dilakukan seorang anak jika momennya seperti itu?
2: Nah, kalau dari aku sendiri ya kak, untuk menyikapi tersebut, kalau semisalnya orang tua mungkin kekurangan pada ekonomi, misalnya kalau kita mau ikut karate tadi ya kak. Nah mungkin kita sebagai anak bisa mengerti gitu, dan juga melihat kondisi ekonomi orang tua, pasti adanya orang tua pasti akan bicara baik-baik sama anaknya seperti itu kak. Kalau semisalnya kita ini di masa ekonomi yang mungkin tidak mencukupkan seperti itu, tapi entah ya kak kalau ada biasanya itu kalau misalnya ada mungkin ada kalau ada ya tempat tempat contohnya mungkin ada tempat fasilitas yang
1: eskul
2: ya memang eskul ataupun ada nih yang memang digratiskan untuk kawan-kawan yang tidak mampu seperti itu kak.
1: Oke. Berarti juga partisipasi orang tua berarti kayak ya perlu juga untuk komunikasinya baik dengan anaknya.
0: Tapi memang kadang banyak orang tua itu sebenarnya karena sayang dan kasihan. Karena beberapa kali saya pernah at least ketika lagi event gitu ya, orang tua lagi pada jemput nih. Aduh, padahal saya tuh udah larang, kasihan, udah pulang sekolah, capek, eskul lagi gitu. Apa nggak capek mereka ini? Padahal mereka enjoy. Tapi sebenarnya orang tuanya itu kadang itu satu alasannya adalah malas mengantar jemput, kayak gitu kan. Kemudian otomatis sanggunya double kan gitu ya, karena dia biasanya pulang sekolah langsung eskul kan gitu. Selama anak itu enjoy, selama anak itu senang melakukan itu, bahkan dia ikhlas, ya udah dukung. Kayak saya sering ngomong dengan orang tua yang lagi nunggu anaknya, sering saya ngomong seperti itu. kadang ya itu orang tua lebih ngomel-ngomel karena sebenarnya melihat capeknya, tapi sedangkan anaknya enjoy loh kan gitu kan. Kalau enjoy ya udah dukung karena itu nanti akan bisa menjadi prestasi mereka gitu. Jangan larang selama itu masih kegiatan positif. Sedangkan yang main ke tempat temannya nggak tahu jelunturungannya kadang malah didukung kan gitu ya. Kadang kan orang tua ini berbalik arah kan seperti itu.
1: Bahkan itu yang jadi pintu ya.
0: Iya,
1: bukan berarti dia berteman sama temannya selalu negatif, bukan seperti
0: bukan
1: itu.
0: Bukan seperti itu, tapi itu kan kita tidak tahu nih kalau misalnya berteman, oke, mungkin lagi kelompok atau sedang mengerjakan ini, it's okay. Orang tua mungkin tahu tempat temannya mana, apa yang dikerjakan tahu. Kalau yang tidak tahu, ya kan? Dia main sama siapa, dicari kagak. Nah, itu kan artinya sudah arahnya ke negatif ya.
1: Betul.
0: Ya. Makanya kenapa orang tua tuh selama anak mau mengikuti kegiatan yang positif, dukunglah, jangan larang. Kalau memang misalnya orang tua merasa kasihan dengan fisik anak yang mungkin nanti kecapean, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain dan lain sebagainya, bisa dibicarakan dengan baik-baik. Gitu.
1: Oke, nah kalau kita lihat di sini nih, Grace, apa yang ingin Grace sampaikan mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, Grace, untuk menjadi wadah yang baik gitulah untuk anak-anak atau menjadi lingkungan yang ramah bagi anak-anak saat ini, Grace?
2: Harapannya ya, Kak?
1: Yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
2: Yang aku sampaikan, mohon maaf, Kak, bisa diulang lagi, Kak?
1: Ya, yang ingin disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar bisa gitu membuat lingkungan yang baik atau ramah lah kepada anak gitu.
2: Nah, harapannya ya seluruh kabupaten ataupun kota nih di Kalimantan Tengah nih bisa meraih predikat kota layak anak nih, KLA. Karena secara nyata nih bukan cuma di atas kertas aja untuk mendapatkan predikat kota layak anak ini, tetapi juga udaranya bersih, terus sekolahnya bebas bullying tadi, tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan pada teman-temannya, semua bersahabat, berteman. Dan juga jalanannya aman untuk anak-anak, fasilitas sekolah tadi, Kak, fasilitas pendidikan. Dan juga tidak ada lagi anak-anak yang menikah di bawah umurnya seperti itu. Karena untuk anak-anak yang masih di bawah umur di bawah 17 tahun kan masih anak-anak tuh ya. Nah, bagi mereka yang mungkin tidak, janganlah gitu untuk menikah gitu. Tetap fokus untuk kejar pendidikan kalian seperti itu. Itu sih harapannya, Kak.
1: Oke. Ya. Kalau kayak sendiri apa yang disampaikan, Kak?
0: Banyak. Tapi kayaknya apa ya jadi hilang. Enggak juga sih. Artinya gini, adik-adik ini kan sudah mulai bisa bersuara ya. Bukan bisa, memang kita mendorong mereka untuk selalu menyuarakan hak anak dengan harapan bahwa suara-suara mereka itu bisa menjadi masa depan Kalimantan Tengah. Karena apa? Suara anak tuh bukan sebenarnya bukan suara kecil. Apa yang mereka suarakan itu sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Karena dari hati anak-anak tuh akan lahir harapan. Dan dari suara mereka lah tumbuh perubahan gitu. Sehingga suara anak itu bukan abal-abal, itu adalah harapan masa depan bangsa. Artinya anak didengar, anak dilindungi, dan anak itu diberdayakan.
1: Baik, karena ada nggak mungkin ajakan untuk pendengar kita untuk mendukung gerakan anak? Mungkin dari Grace dulu.
2: Kalau dari aku sendiri, mari kita ciptakan ruang aman agar anak berani bicara. Mulailah dengan berhenti menghakimi, lalu juga mulailah mendengarkan. Karena satu suara anak saja besar, satu suara anak yang didengar hari ini bisa menjadi ide besar yang akan menyelamatkan bangsa esok harinya. Dan Suara kita berharga, suara kita bergema untuk bangsa.
1: Wah, luar biasa banget. Grace, ini satu lagi Grace.
2: Apa nih?
1: Apa nih yang ingin disampaikan kepada teman-teman Grace yang seumuran, anak-anak yang seluruh ada di Kalimantan Tengah? Apa yang ingin disampaikan Grace?
2: Untuk kawan-kawan,
1: ayo aku ikut FAD, bukan ya?
0: Sekalian itu sekalian promosi. Karena kan pasti regenerasi.
1: Apa nih?
2: Jadi untuk teman-teman aku yang ada di Kalimantan Tengah, kalian jangan takut untuk bersuara karena di sini bukan monster ya teman-teman, seperti itu. Dan juga untuk teman-teman juga, kita sebagai anak-anak punya hak partisipasi. Dari empat tadi, hak tumbuh kembang, perlindungan, hak tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, apa satunya kak?
0: Perlindungan, partisipasi, tumbuh kembang, apa tadi satunya? Nah, aku lupa juga, ngeblank juga ya.
2: Gak apa-apa aja kak. Nah jadi bagi teman-teman
0: hak
2: semua,
0: hidup.
2: Ya, ya hak hidup, ketinggalan, oke. Jadi bagi teman-teman semua, tetap kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin, apapun rintangan, apapun badainya, tetap kalian terjang karena itu adalah masa depan cerah kalian. Jadi tetap semangat dalam mengejar pendidikan kalian dan juga suarakan hak-hak kalian teman-teman, seperti itu. Dan juga saya akhir tahun regenerasi, boleh gabung.
1: Ikut lagi ya? Oke, nah kalau Kak
0: kampanye nomor 2.
2: Nomor 2.
1: Kalau Kak Yaya sendiri, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada orang-orang dewasa di luar sana ya, agar mungkin melindungi hak-hak anak ini, agar melengkapi empat hak anak ini, begitu Kak, di luar sana?
0: Iya, untuk orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak, mari dengarkan suara mereka, jangan terburu-buru menghakimi, dengarkan, kemudian pilih menggunakan logika dan kebermanfaatannya. Jadi suara anak itu sebenarnya suara hati yang harus kita dengarkan agar bisa menjadikan bangsa ini menjadi lebih maju, karena mereka tahu kebutuhannya sesuai butuhnya mereka, bukan sesuai butuhnya orang dewasa. Artinya mereka paham dengan apa yang akan mereka suarakan. Jangan bungkam suara mereka, tapi dukung suara mereka untuk kemajuan bangsa dan negara.
1: Oke, wah luar biasa. Kak, ada tapinya nih kak, anak-anak itu labil kan? Nah secara emosi itu kontrol orang tua gimana tuh menilai kelabilan anak ini ya?
0: Iya itu tadi, anak-anak ini kan labil di usia berapa? Kalau sudah SMA saya rasa di atas 16 tahun mereka tidak labil gitu. Anak yang masih cari jati diri itu adalah di usia 15. Tapi 16 ke atas itu dia sudah gak labil, Ndra. Kenapa? Karena mereka sudah mulai menjalankan logikanya gitu. Makanya biasanya di FAD ini memang banyak yang dipilih adalah usia-usia di atas 15 gitu, sampai 18 ya, karena usia anak itu kan 0 sampai 18. Memang ada anak-anak SD-nya, memang ada di kota pun juga ada yang masuk di dalam ini, anak FAD itu dari SD. Hanya saja kalau dari SD saya rasa harusnya dipilah. Pilahnya kenapa? Anak di atas usia 12. Kalau anak di atas usia 12 itu sudah mulai tetap secara hukum pun ucapan dia itu bisa ditetapkan secara hukum. Bahkan untuk saksi itu bisa ditetapkan secara hukum. Nah kalau di bawah 12 tahun itu tidak bisa dipertahankan secara hukum. Artinya gitu, secara undang-undang pun sebenarnya jelas gitu, pendapat anak itu di atas 12 tahun, anak sudah bisa berpendapat dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya kenapa supaya anak-anak di atas 12 tahun ini tidak labil, yaitu tadi perlu bimbingan orang tua. Artinya gimana? Di rumah itu dilatih cara berkomunikasi, cara berpendapat. Dalam hal-hal kecil itu tadi loh, misalnya nih dia mau sumbangsih, mau liburan kemana, mau ini kemana, itu kan pasti ada perjanjiannya toh dengan orang tua. Nah dari situ akhirnya anak akan belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan.
1: Oke, wah luar biasa pendengar. Demikian tadi dialog kita bersama dua narasumber kita. Ada adek Grace ya, ada Aseklo Angeline, Gracia, dan juga Kak Widya Kumala yang sudah sharing dengan kita atau berdiskusi dengan kita tentang suara anak bergema untuk suara anak bergema untuk bangsa. Luar biasa sekali ya, dan banyak hal yang perlu mungkin ditegaskan kembali bahwa suara anak juga sangat berperan penting bagi mungkin komunikasi yang baik. Terus juga kalau sudah berlangsung dengan baik kayaknya ya, mungkin bisa sampai ke kebijakan publik kalau itu sudah dari awal diajari komunikasi yang baik dan juga diajari bagaimana menyuarakan pendapat yang baik dan juga bagaimana menyikapi pendapat yang baik begitu. Ya. Dan demikian pendengar, terima kasih sekali lagi Grace dan juga Kak Yaya. Sampai jumpa lagi next time ya. Dan nanti kalau Grace ikut duta apa lagi gitu ya kan, after lengser di tahun ini ya. Gak ada kata alumni sebenarnya ya. Kita tetap sebagai anak pada umumnya begitu.
0: Tetap sampai dewasa pun sampai menikah tetap anak dari orang tuanya.
1: Demikian pendengar, sampai jumpa lagi di Zona Edukasi berikutnya. Selamat malam. Bye-bye.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar. Sorry agak lama ya, karena ada sedikit ini trouble ya. Dan pendengar, kita coba sapa kembali penelpon yang kita coba sapa kembali. Kita coba sapa perdana penelpon yang udah masuk di malam hari ini, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mang Ade.
0: Malam juga, apa kabar? Putra CR, baik, sehat?
1: Abang, panas ini.
0: Aduh, cekar, panas Anda.
1: Iya.
0: Oke deh, Bang Putra CR, mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagu dari Hana Pratiwi ya.
0: Hana Pratiwi, judulnya?
1: Air susu dibalas air tuba.
0: Air susu dibalas air tuba. Baik, nah. Salamnya? Silahkan.
1: Selamat buat Ngalisa. Pak Meme. Tiga. Siapa lagi ini ya? Pak Winda. Diona. Kalanbun. Bunda P. Mama Demi.
2: Ayo buat aja Bang ya.
0: Iya, siap Bang. Bersin. Iya. Siap Bang.
1: Buat Bang Menudin, selamat malam. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih kembali buat Bang Putra CR. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ken.
0: Selamat malam, Kia. Narek kabar Anda nama?
3: Kabar bahalap, Pi. Tapi Anda tuh blasut.
0: Iyu, tutup lah.
3: Ya, ketawa nanti.
0: Humap kutek nah lah. Humap, rasa
3: iya. Dia haribut. Jadi anu nara yang tetek gerang.
0: Iyo.
3: Iya nah. Anu kira mulai pandang makin lah.
0: Iyo.
3: Kemarau kunita nah.
0: Bujur.
3: Jadi arah anu tuh ribut itu gua dimulai sampai sisi ya.
0: Tak ketahuan arah lah.
3: Bara anu bara selatan kena utara.
0: Iyo.
3: Jadi mukon loba kasuran pandang ini kelate.
0: Iyo. Anu ya, nah. Dia mangat balasut tete beken ji ji biasa ji andau biasa te mengke
3: tuge jalan
0: amun andau
3: narik piano tu pulsa indah yang metakan.
0: Oke. Narai
3: ken lah aku nak lagu nah
0: lagu narai nah
3: aku tu nak nyanyi lagu rasa cinta.
0: Rasa cinta apa ya, penyanyi nah?
3: Nampi, kenampi, kemangat, kemani saja cinta sih, tetap bahagia.
0: Awe penyanyi enak mak?
3: Anu, bara Rinto Harahap lah.
0: Rinto Harahap.
3: Namun di asli kan bara anak sindik lu dia Harahap, sekaligus bara bapak tentang bapak sekaligus pencipta lagu tu lah, iya. Almarhum Rinto Harahap lah.
0: Oke, okay. Salam silahkan mak.
3: Salam terutama akan Akeng Keminudin lah. Iye pecinta bajura. Cerkin lah.
0: Iya.
3: Cerdas dan pintar.
0: Amin.
3: Semoga dapat narai kunita dinan pasangan lah.
0: Amin.
3: Lala letahi membuja. Akan anu putra cilik riwut tenah lah. Akan Rusiana. Akan Mama Lili kilometer tien lah. Akan Mbak Sasa.
0: Iyo.
3: Antoni. Akan Susi Piala Nios lah. Matekan Bang Naparo yang putri Mas Dede Wang Pengkalan Bun. Matek Bang Pandu. Mbak Weni. Akan Bang Umay. Mas Adi, Mas Jepri, Mama Yuda dan Bung John, mungkin akan ura-ura sekian lah.
0: Oke deh.
3: Tanpa terkecuali lah.
0: Siap.
3: Wah kan Mama Sri.
0: Iya.
3: Ini Mama Sri lah, orang raya, salam berigas.
0: Iya.
3: Akan ura-ura sekian lah.
0: Siap ma.
3: Mama undur pamit, hello, selamat bertugas sekian lah.
0: Siap ma.
3: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama kiakan mamaku Pak Meme. Dan kita tunggu lagi penelpon selanjutnya pendengar yang ingin mengcalling kita di 0536322179 atau di WhatsApp kita 08115203123. Baik, sudah berdering kembali, kita sapa penelpon kita, ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Nasrun?
3: Ya. Sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Amin. Sehat, amin, amin, amin. Gimana cuaca di sana Bang Nasrun?
3: Ya. Kira-kira ya Bang.
0: Wah, mantap lah kalau begitu ya. Mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Bang Nasrun nih?
3: Lagunya Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo, judulnya apa tuh? Apa tuh judulnya, Bang Nasrun?
3: Kau.
0: Kau?
3: Iya.
0: Oke, salamnya silakan.
3: Ya, pertama-tama Bang Nadine. Minal
0: aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin juga.
3: Semuanya dari pelanggar batu kan. Selamat istirahat. Salam sehat dari semuanya. Ya,
0: siap.
3: Salam kompak semuanya lah. Di kota pelanggar ya, di kota pelanggar ya. Selamat malam,
0: terima kasih. Oke, terima kasih juga. Selamat malam. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Orang jauh tapi dekat.
0: Orang jauh tapi dekat. Apa kabar janda merana?
2: Baik, alhamdulillah. Sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini janda Mbak Susi lagi di Kasongan, apa lagi di Palangka nih?
2: Di kampung,
0: di kampung. Malang Kurun. Oh, di Kurun. Oh, lagi di Kurun, jauh banget.
2: Iya, lagi anok nih, lagi habis.
0: Habis apa,
2: apa jam? Nih?
0: Jalan-jalan.
2: Duka cita.
0: Aduh.
2: Sepupu meninggal.
0: Turut berduka ya, Mbak Susi ya. Baik Mbak Susi, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagunya lah. Usah Kau Harap.
0: Dari siapa tuh?
2: Aduh, siapa kah penyanyinya, lupa itu.
0: The Mercy.
2: Iya.
0: Oke. Salamnya.
2: Salam untuk semuanya jalah dari A sampai J. Tetangga kita sebelah belum kah?
0: Belum masuk nih kayaknya, masih mengusahakan untuk tembus.
2: Salam
0: nih,
2: sehat semuanya lah. Buat Aminuddin, salam sehat. Jalan pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa pendengar? Halo, selamat malam. Terputus, bisa kembali menghubungi di 0536322179 ya. Oke, kita sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Melody, Bang Yori.
0: Malam juga, apa kabar?
4: Kabar ya, suat selalu.
0: Kita tebak suara ya, siapa ini ya? Bang Dede nih kayaknya di Sampit, ya nggak sih? Di Pangkalambun.
4: Bukan.
0: Siapa lagi nih ya? Abang siapa ini? Lama gak masuk nih abang nih kayaknya nih. Udah bener kok. Bang K gak sih? Bang Ray. Iya gak? Bang Lay. Aduh. Bang K, Bang Ray. Bang Lay, iya gak sih?
4: Iya.
0: Makasih ya Mbak Sasa ya. Mbak Sasa ngasih tahu. Apa kabar Bang Lay? Sehat?
4: Puji Tuhan, sehat selalu. Minal, tadi gak sebabung.
0: Iya, minal aidin wal faidin Bang Le ya. Jangan gitu dong Bang Le. Kita bisa lupa nama suaranya. Karena Bang Le kemana aja selama ini? Apakah Anda mencari? Atau apakah Anda sudah menemukan?
4: Bukan. Apa? Mungkin bergabung di Palangkaraya kan? Jarinya kalah.
0: kalah cepet ya.
4: Kalah cepet.
0: Iya, memang ramai banget ini, masih ngantri nih, masuk terus nih. Bang Le, yang penting sehat ya. Gimana cuaca di sana, Bang Le?
4: Cuaca malam ini lagi cerah. Sudah ada beberapa hari yang lalu sudah turun hujan tuh, Bang. Iya.
0: Tapi kalau di Palangka saat ini tuh kayak cerah sih, cerah Bang. Cuman rasanya tuh kayak lembab gitu, kayak panas gitu. Kalau di sana seperti itu kah atau ada angin-angin sepoi-sepoi gitu?
4: Ya. Tadi pagi sampai jam berapa ya? Jam 2 siang kan. Itu masih mendung gitu. Jadi jam 3 jam 4 itu ya cerah, itu mendung lagi gitu.
0: Oh, aman
4: cerah gitu, Mbak.
0: Oke. Iya. Amanlah kalau begitu ya.
4: Aman. Namanya sudah hujan tuh.
0: Iya, yang penting ada yang dibasah-basahi sudah sedikit ya. Gak kering kerontang hati kita kayak dompet di akhir bulan ini, Bang. Baiklah Bang Lei, mau dengerin lagu apa malam hari ini Bang Lei?
4: Dari Fatur.
0: Dari Fatur, judulnya ini salah satu penyanyi kesukaan selalu, saya juga nih.
4: Selalu untuk selamanya.
0: Wah, selalu untuk selamanya. Saya suka ini Bang, lagu ini Bang. Aduh, ini baru ada sedikit masuk di era saya. 2000-an gak sih Bang ini Bang?
4: Iya,
0: 2000-an awal ya. Lagu ini tuh selalu untuk selamanya. Terus masih masuk 90-an kalau gak salah lagu ini ya. Lupa oh, deh ya. Fatur ini. Saya suka sama lagunya.
4: Tahun 90-an ya.
0: Baiklah Bang Lei, lagunya ini dibungkus untuk siapa?
4: Pertama-tama untuk apa yang siarannya, semoga saya selalu terus beraktivitasnya.
0: Amin.
4: Terus juga untuk Mbak Sasa tadi ya.
0: Thank you banget Mbak Sasa loh kasih bocoran. Sampai lupa aku suara Bang Lei ini. Semakin bagus aja, semakin gagah aja nih suara. Kayaknya udah punya ayang nih kayaknya nih.
4: Lanjut
0: silakan.
4: Untuk Mak Yuda dan dan juga Bang Johnnya ya. Untuk siapa lagi nih ya?
0: Siapa lagi?
4: Mbak Wendy. Tadi Pak Nasrun tadi ya. Dan juga untuk Pak Ibu Farida juga yang ada di sana. Di Tontoli. Terus juga untuk ya semualah yang ikut bergabung.
0: Oke deh.
4: Pak Kenafaru masih ada gak Bang?
0: Masih, sering gabung kok sama Nudin.
4: Bergabungnya. Oh iya, apa kabar Pak Kenafaru? Keluarga cepat selalu.
0: Amin.
4: Terpujuk untuk ya. Semuanya lagi telah yang ikut bergabung.
0: Siap.
4: Ya oke deh, untuk lagunya. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih juga untuk Bang Lei. Lama banget gak dengar suara Bang Lei. Tiba-tiba udah berubah aja, makin ganteng nih suara. Kayaknya lagi bahagia berbunga-bunga nih. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam lagi,
0: Bori. Iya, panjang umur. Baru kita omongin tadi. Thank you ya Mbak Sasa ya informasinya.
5: Mbak Sasa. Iya. Ketepak. Kalau suaranya ketawa-ketawa tuh berarti itu Bang Lei.
0: Iya.
5: Kalau ngomong coba ingat aja.
0: Iya. Tuh Bang Lei.
5: Di garis di itu tanda.
0: Tadi tanda ya, tuh Bang Lei. Mbak Sasanya sampai ingat suara Bang Lei. Memang mantep ya, terkenang di hati. Tetap nih.
5: Ingat dia suaranya tuh. Kalau ketawa duluan, nah ya
0: tuh Bang Lei. Oke deh, Mbak Sasa sehat?
5: Sehat, puji Tuhan. Dapat daging kah?
0: Alhamdulillah dapat ya. Mbak Sasa dapat?
5: Dapat.
0: Mau dibikin apa
5: dimasak
0: tuh?
5: Dimasak aja.
0: Oh, dimasak aja. Mau dibikin apa tuh kemarin?
5: Belum dimasak.
0: Belum dimasak. Kalau
5: masih di kulkas.
0: Sama Mbak Sasa, kita masih bingung mau masak apa ya. Lebih sekarang udah banyak makan sop, soto dan lontong nih Nudi. Jadi bingung mau masak itu apa, mau dibikin apa tuh daging.
5: Ada tulangannya kan, kita bisa bikin apa? Sop kayak sop apa ya? Sop buntut.
0: Oke lah ya.
5: Terus daging kan bisa bikin itu apa?
0: Rendang ya.
5: Rendang lah.
0: Iya. Tapi Nudin tuh sering banget beli rendang di rumah makan Padang ya. Jadi kayaknya mau dibikin sesuatu yang berbeda. Dendeng kayaknya enak juga nggak sih Mbak Sasa?
5: Kalau dendeng tuh enak aja kali, tapi jarang kita makannya.
0: Iya ya.
5: Paling itu aja apa? Rendang yang sering.
0: Oke deh Mbak Sasa, kita kalau ngomongin makanan panjang ya. Mau lagu apa nih Mbak Sasa?
5: Lagunya Hati Orang Siapa Yang Tahu dari Henmar Hoka aja.
0: Oke. Salamnya silakan.
5: Salamnya buat Bang Lei tadi, salam sehat selalu. Terus Susi, Pak Tony, Penaparo, Pak Nasron, Putra Pangkalan Bun, Putra Cien, Mas Dede Pangkalan Bun, Mama Yuda, Mbak Rini, terus Pak Predi dan Ibu Trinya, Penparo yang putih, kayaknya buat semua aja lah Min lah.
0: Oke.
5: Kita ceklek dari A sampai Z.
0: Siap bungkus.
5: Buat Amin dan operatornya, salam sehat selalu, amin. Bahagia selalu, sukses amin. Selalu.
0: Amin, amin, amin.
5: Banyak rezekinya. Amin. Selamat malam, lagunya ditunggu.
0: Oke. Okay.
5: Terima kasih, dadah.
0: Oke, okay, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Mbak Sasa. Kita sapa penelpon selanjutnya dari siapa nih? Halo, selamat malam.
6: Melodi Memory.
0: Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uncle Freddy?
6: Oh, I'm fine.
0: Gimana cuaca di sana, Uncle?
6: Cuaca Merauke bagus, cerah, malah cenderung panas gitu ya.
0: Bah, sama ini berarti sama Kalimantan Tengah Palangka sama saat
6: ya,
0: ini.
6: Iya, kayaknya kita sudah mulai memasuki musim kemarau kayaknya.
0: Kemarau basah sih lebih tepatnya kayaknya di tahun ini.
6: Kemarau basah.
0: Oh, iya.
6: Masih ada hujan juga.
0: Betul. Kalau di kalau di
6: Merauke sekali-sekali dalam sebenarnya, tapi hujannya cuma numpang lewat gitu.
0: Iya.
6: Sebentar-sebentar saja. Tidak itu tidak intens lagi. Debitnya juga tidak terlalu hujannya tidak terlalu deras lah pokoknya gitu.
0: Nah, kalau di Palangka ini dalam seminggu tuh ada aja sih hujan sekali atau dua kali ya, gitu.
6: Iya. Oh iya. Yeah.
0: Tapi cuaca kita mataharinya dibagi satu-satu begitu ya. Untuk semuanya satu orang dapat satu gitu, iya. Uncle. Uncle, mau lagu apa nih malam hari ini, Uncle Freddy?
6: Oke, saya minta lagu dari Tias.
0: Tias.
6: Gratis Tiana.
0: Apa tuh judulnya?
6: Judulnya Senyumlah Kekasih.
0: Waduh, malam ini kayaknya lagi bahagia-bahagia ini. Bang Lei tadi requestnya selalu untuk selamanya.
6: Nah, ini kayaknya lagi untuk selamanya Fatur ya.
0: Iya.
6: itu memang harus itu romantis itu.
0: Betul.
6: Tapi untuk selamanya pakai ganti di tengah jalan.
0: Iya. Oke. Okay.
6: Iya, ini senyumlah kekasih gitu. Ya maksudnya ya sudahlah, jangan bermenung-menung,
0: berurut
6: terus,
0: jangan
6: bersedih, tersenyumlah.
0: Betul.
6: Hidup ini tidak terlalu lama di dunia, jadi dinikmati aja.
0: Setuju, Angkal. Dua jempol buat Uncle nih, sama jari kaki juga 4 jempol buat Uncle Freddy.
6: Banyak banget.
0: Atau saya pinjamin lagi nih anu jempol-jempolnya operator kita biar semakin banyak.
6: Oh iya, betul, sama operatornya ya.
0: Iya.
6: Salam, semoga sehat ya.
0: Amin.
6: Operatornya juga ya.
0: Amin, amin.
6: Operator ini andalan ini.
0: Betul. Apalah kita jadi, tanpa mereka begitu kan?
6: Iya, betul. Kita request lagu yang cuap-cuap sih santai aja, tapi yang nyari-nyari itu.
0: Iya.
6: Yang searching lagunya itu kerjaan juga tuh.
0: Betul.
6: Tapi tambah lama tambah terampil gitu.
0: Betul,
6: baru
0: betul.
6: Hitungan detik udah ketemu lagunya kan gitu. Soalnya teknologi sekarang kan mendukung.
0: Betul.
6: Jadi aman gitu ya. Baik, Bang Nudin, saya salam dulu ya.
0: Silahkan, Uncle.
6: Ya, pertama untuk Bang Nudin, semoga tetap sehat dan juga rekan kerja ya pada yang bertugas pada malam hari ini. Semoga semuanya happy-happy ya.
0: Pulangnya
6: hati-hati, tiba di rumah dengan aman. Ya, tidak lupa juga saya ucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya. Soalnya kita tidak tahu di antara
0: segurau
6: begitu kadang tanpa sengaja salah kata mungkin ya.
0: Betul.
6: Dimaafkan. Oke. Okay. Tadi ada Mbak Sasa juga Bang Le ya. Ya, Bang Le ini memang ciri khas itu tertawanya itu luar biasa. Tertawanya seksi sekali Bang Lee.
0: Iya.
6: Ya, juga ada Pak Navarro, Pak Meme, ya juga ada Bang Lanius ya, Bang Karim, Mama Yuda, Bang John juga ya, yang Putri juga ya, juga Mama Sri, Mama Deni, dan juga ada Auntie Deona di Kupang sana ya, dan juga ada Mbak Ayu di Masowi, Teteh Dinda di Bogor dan semuanya saja tanpa kecuali saya rangkum semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
6: Oke, Bang Nudin, tetap sehat. Doa terbaik untuk Bang Nudin ya bersama keluarga di rumah ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncle Freddy ya. Uncle ini ada dapat salam nih darinya Bang Lei dan juga Bunda Utri ya. Salamnya untuk Pak Freddy dan juga Bunda Utri dari Bang Lei. Nah itu yang benar ya. Kita bacain WhatsApp yang masuk ya pendengar ya. Ini darinya Ian Seloyor di Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aminuddin. Waalaikumsalam. Kemana aja Ian Seloyor? Lama kita nyari Bang Ian Seloyor ini gak masuk, sering biasanya gabung ya sama kita. Oh biasanya di request pop juga ya. Juga sering masuk. Oke Bang, mau minta lagu dari Stinky, judulnya mungkin kah masuk ya Bang Ian Seloyor. Titip salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Putra CL, Bang Navarro, Bang Aga, Bang Tony, terus juga Bang Pandu, Bang Agus, dan Bang Umay, Nanang Banjar, dan Jepri. Ucapannya salam kompak penuh persahabatan buat Bang Aminuddin yang lagi siaran. Semoga sehat dan sukses selalu. Lama tak jumpa dengar dengan Ian Seloyor di Sampit. Betul, lama banget kita gak jumpa ya Bang ya. Semoga sehat selalu Bang Ian di Sampit sana ya. Dan keluarganya juga. Ya pendengar, masih kita dengerin WhatsApp yang masuk ini dari Bang Lanius kirim PN nih. Coba kita dengerin bersama ya.
7: Selamat malam buat teman-temannya Bung Aminuddin. Susah masuk nih, pakai phone aja lah ya. Oke, saya ucapkan selamat Idul Adha umat, bagi umat muslim yang merayakan gitu ya Bung ya. Siap. Semoga hidup ini menjadi yang lebih terbaik.
0: Amin.
7: Bisa berkorban untuk sesama kita begitu.
0: Amin.
7: Yalah, salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja lah ya. Ini lagunya dari miliknya Rudal ya, berjudul apa tadi, udah lupa lagi.
0: Ayo,
7: ini.
0: Apa?
7: Oh ini. Bara ya. Dari Rudal Band berjudul Bara. Buat Bang Aminuddin sehat selalu.
0: Amin.
7: Dan cuaca di Subah pada malam hari ini cukup cerah begitu.
0: Siap.
7: Yuk, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam juga untuknya Bang Lanius di Sambas Kalimantan Barat. Udah gabung juga ya. Ini ada dari Pak Umay lagi nih gabung di WhatsApp kita. Assalamualaikum Melody Memory. Waalaikumsalam. At malam Pro 1 di Palangkaraya. Malam juga. Cuaca malam ini katanya aman terkendali. Malam ini mau request lagu darinya Tudi ya, atau 2D dengan judul Keraguan. Dan untuk menyikat waktu, tips salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 di Palangkaraya aja dari Sabang sampai Merauke katanya ya. Ucapannya mat malam aja semuanya, semoga sehat dan terhibur selalu. Buat Aminuddin operator, semoga sehat walafiat aja. Amin. Makasih banyak juga Pak Umay, lama juga enggak gabung sama Pak Umay ya. Biasanya Pak Umay sering telepon-telepon sama kita. Tapi enggak apa-apa ya, yang penting Pak Umay sehat selalu. Kita juga senang dengerinnya kalau Pak Umay selalu sehat ya. Dan warga Sampit juga sehat selalu semuanya. Dan mendengar, tahan dulu telepon ataupun WhatsApp-nya, nanti kita terima lagi di segmen berikutnya. Kita muterin dulu satu-satu requestan pendengar di malam hari ini, tentunya di program Melody Memory bersama saya Aminuddin Pro 1 RRI Palangkaraya.
8: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Hormat, hak.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
0: Gagal!

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: POV, World Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari Point of View, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, menit 51 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat, saatnya kita close di Melody Memory di malam hari ini. Dan ada satu lagu penutup ya pendengar ya, sesuai requestan pendengar, ada lagu dari D2D ya, dengan judul Keraguan Akan Mengemati Ruang Dengar Anda, sekaligus nge-close Melody Memory di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan jangan lupa bahagia juga. Sampai jumpa lagi di Melody Memory berikutnya. Tentunya juga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami tetap hadir di ruang dengan Anda dalam Jazz Music.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Mas 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini Jumat 29 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Alicia dapat kembali menemani Anda pendengar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dan dalam program Palangkaraya pagi, siang, sore hingga malam nanti kami akan hadirkan rangkaian program acara, sajian musik dan informasi. Dan tentu pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kami akan hadirkan Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini dapat kembali memberikan kita kesempatan dalam program Mutiara Pagi. Dan salawat serta salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar, dalam program Mutiara Pagi kita kali ini, kita akan berbincang tentang sosok teladan dalam kehidupan. Tentu kita juga tidak bisa lepas dari kisah para nabi. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Jadi sosok yang dikenal memiliki keimanan yang sangat kuat, penuh kesabaran, keikhlasan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keteladanan Nabi Ibrahim inilah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam berkeluarga, kemudian juga bermasyarakat, maupun dalam memperkuat iman dan ketakwaan. Lalu bagaimana kita bisa meneladani sikap Nabi Ibrahim alaihi salam di tengah tantangan kehidupan kita saat ini? Kemudian nilai-nilai apa saja nih pendengar umat muslim yang dapat kita terapkan dalam kehidupan modern sekarang? Dan untuk membahas kali ini, kita akan mendengarkan tausiah terkait keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Ustazah Lilik Holisotin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kali ini kembali belajar tentang teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Ustazah ya. Yeah. Nah, apa nih Ustazah yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim untuk kita kehidupan sehari-hari? Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih Mat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita kembali dalam keadaan sehat setelah kita tidur semalam ya. Dan tentunya yang kita lakukan ketika kita bangun adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tentu pemirsa semua yang ada di ibaratnya di seluruh Kalimantan ya. Kalimantan mana saja ya, di mana berada, tentunya sudah mengamalkan hal ini. Tiap bangun tidur kita berdoa terlebih dahulu telah kita sebelum kita beraktivitas, dan alhamdulillah Allah masih titipkan di dalam jasmani kita ini ada roh atau keimanan, yang dimana dengan keimanan kita terus menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu penuh dengan keimanan, ketakwaan, dan juga kesabaran dalam menghadapi tantangan mungkin di hari ini yang lebih kita utamakan ya, karena kita tidak tahu hari esok itu kita mau apa. Yang jelas hari ini kita syukuri terlebih dahulu dengan berucap segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita tidak henti-hentinya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan juga kesempatan apa yang kita lakukan pada aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semuanya dalam menjalankan baik itu aktivitas keseharian kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah pentingnya ya, karena hari ini adalah masih hari tasyrik ya. Hari kedua lebaran kita, artinya hari tasyrik di hari kedua kita berlebaran di tanggal 27 dan sekarang adalah 29 ya Mbak Tia ya. Sehingga hari ini ya kita masih mendengar sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang ada di Tanah Suci Mekah ya. Dalam hal ini insya Allah mereka melaksanakan melempar jumroh yang terakhir kalau tidak salah. Nah, mudah-mudahan yang ada di sana mendapatkan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada kita semuanya atau di Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat. Menjadi haji yang mabrur karena tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di mana saja berada, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa pagi hari ini akan kita pelajari atau kita akan bahas tentang keteladanan Nabi Wah Ibrahim alaihissalam ya, karena beliau mungkin seluruh jagat raya ini ya mengingat kembali perjalanan beliau ya, yang tentunya sampai kepada Nabi kita terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah untuk meneladani daripada apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim Alaihissalam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, ya, meneladani Nabi Ibrahim Alaihissalam ya, karena beliau adalah Nabiullah, Nabi Allah yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa ya, sehingga Allah menjuluki dengan nama Ulul Azmi ya. Jadi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Allah juga menyematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Artinya ini luar biasa sehingga Allah memberikan julukan-julukan yang tentunya yang tidak dimiliki oleh manusia lain ya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, terlepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau juga bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sangat ya dikagumi karena ketauhidannya, keimanannya, akidahnya yang kuat. Karena kita tahu juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahkan pada dirinya sendiri, mencari jati dirinya, ya, sehingga apa betul saya ini sudah mentauhidkan Allah gitu ya. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mohon maaf, itu kemudian di dalam spiritual perjalanan beliau ya itu mencari Tuhan gitu, mencari Tuhan. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya di dalam surah Al-An'am ayat 77 76 sampai 79 itu juga luar biasa mengatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu melihat bintang ya, maka menyatakan dirinya, oh ini ada bintang ya, ini Tuhanku ini. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba gitu, ketika melihat bintang maka saya ini Tuhan saya ini karena bersinar di antara seluruh jagat raya. Tetapi tatkala bintang itu lenyap ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku enggak mau Tuhan kok bisa lenyap. Kemudian tatkala melihat bulan ya, ketika melihat bulan Nabi Ibrahim Rabbi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa oh ini Tuhan ya. Dan begitu juga begitu bulan itu juga lenyap, maka apa kata Nabi Ibrahim, ya Allah jika engkau tidak memberi petunjuk kepadaku, sungguh niscaya aku ini termasuk orang-orang yang sesat. Nah, begitu melihat juga matahari ya yang mungkin lebih besar ya daripada bintang dan juga bulan, sehingga kita hada Robbi, hada Akbar, ini Tuhanku, ini yang paling besar di antara yang dua tadi, mungkin gitu ya tafsirannya. Maka tatkala matahari itu juga lenyap, apa kata Nabi Ibrahim? Aku berserah diri dari apa yang kaumku persekutukan, sehingga menyatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, inilah sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan namanya Bapak Tauhid, karena pencarian jati diri Tuhan, sehingga ada pada dirinya, memantapkan hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketidak, jangan sampai ada rasa atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak nilai-nilai yang dapat kita teladani dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Karena Allah sendiri juga mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada pada diri Nabi Ibrahim, ya, suri tauladan yang baik bagimu, ya, beserta orang-orang bersamanya. Tentunya bersamanya di sini adalah orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai inna Ibrahim kana ummahu qanitan lillah hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Jadi tidak mau dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, ya. Jadi tentunya, ya, Bapak Tauhid ini di dalam Al-Quran senantiasa Allah menjelaskan tentang bagaimana ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam keteladanan ini maka bisa kita ambil, ya, karena tentunya banyak nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan saya hanya mengambil nanti insya Allah 5 berkaitan dengan hal ini, yaitu tentang keteguhan akidah, iman dan tauhid, serta keikhlasan dan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah tergambar dalam surah Maryam, ya, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi, ya, ketika menghadapi Raja Namrud. Nah, itu juga luar biasa, ya. Beliau bahkan diancam untuk dibakar, ya. Bukan diancam, dibakar memang, ya. Dibakar karena tidak mau mengikuti oleh ajakan Nabi, oleh ajakan Raja Namrud, sehingga dibakar. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Kata Allah dalam api, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin untuk Nabi Ibrahim. Tentu ini adalah mukjizat Nabi Ibrahim, tidak bisa kita contoh, ya, karena ini adalah mukjizat. Nah, sehingga api itu menjadi dingin, ya, tidak kemudian untuk orang lain. Jadi jangan coba-coba kita membakar diri kita dalam api, karena tentunya akan terjadi keniscayaan, yaitu api itu panas, maka kita akan terbakar. Jangan meminta kepada orang bahwa api itu menjadi dingin, karena itu adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim dalam ketauhidannya luar biasa, ya. Di dalam juga surah Maryam ditegaskan, ya, di dalam surah Maryam ayat 45 sampai 47 itu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, ya, ketika menjalani ujian juga, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, itu sabar, ya, dihadapi dengan penuh kesabaran, bukan dalam hal saya nanti bagaimana, saya ini tidak ada. Beliau Nabi Ibrahim itu menjalankan karena didasari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah ketulusan dalam beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama tadi adalah tentang ketauhidan keimanan Nabi Ibrahim, tidak diragukan ya bahwa keislaman Nabi Ibrahim sekalipun agamanya adalah hanif yang lurus, yang tidak mau condong kepada kemusyrikan yang dilakukan oleh kaumnya, bahkan bapaknya sendiri ya. Bapaknya sendiri itu adalah orang yang senantiasa membuat patung, sehingga apa, dia berdakwah ya kepada bapaknya nanti. Jadi ketulusan dalam beribadah yang kedua yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa apa yang Allah perintahkan ya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim taat menjalankan perintah-perintah Allah itu ya. Contohnya banyak sekali yang mungkin kita sudah menjumpainya atau kita sudah mendengarkan dari berbagai macam mungkin ceramah agama dari bapak-bapak, ustadz, ustadzah ya yang lain, bahwa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya ya, keluarganya ketika ditinggal di padang pasir, di padang pasir yang tidak ada apapun di sana, tidak ada buah-buahan ya, tidak ada apa-apa, air pun tidak ada seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan anak dan istrinya di tanah lapang yang luas ya, bahkan sekarang dijadikan manasik ya, manasik akum itu. Itu adalah keteladanan Rasulullah, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita ikuti ya, kita contoh ya, yaitu ketulusan dalam menjalankan perintah Allah tadi. Sampai pada suatu hari membawa Hajar ya, ibunya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail maaf ya, ke tanah yang tandus yang tidak ada apapun, kemudian diletakkan di sana. Maka apa kata Nabi Ibrahim, aku meninggalkan keturunanku di tanah yang tandus, maka engkau ya Allah yang lebih tahu ya, lebih tahu bagaimana nanti keadaan keluargaku ya, tidak tahu. Maka kepasrahan, ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai Siti Hajar ya, begitu ditaruh di dalam di gurun pasir yang tandus itu, Nabi Ibrahim tidak lagi toleh kanan kiri, tidak, terus lurus karena tidak tega gitu ya. Nah, sampai Hajar bertanya, dipanggil-panggil istrinya, Ibrahim, Ibrahim, tidak ini. Kenapa kamu meninggalkan kami di tanah yang tidak ada apa-apa, tanah gersang, tandus yang tidak ada apa-apanya ini? Nah, Nabi Ibrahim tidak menoleh ya, terus tetap jalan lurus sampai kepada Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Tuhanmu? Nah, maka Nabi Ibrahim kemudian menoleh, ya ini perintah Tuhan. Maka seketika itu Hajar pun patuh ya terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika ini adalah perintah Tuhan ya, aku sabar dan kamu juga harus sabar. Insya Allah, Allah akan memberikan kehidupan di tanah yang tandus ini. Betul ya. Begitu Hajar alaihissalam sudah ditinggal ya, apa yang terjadi? Ismail ketika bekal sudah tidak ada lagi yang dibawa itu habis ya, dan mungkin air susu juga sudah

di bawah telapak kakinya Ismail ada air yang dialirkan. Itu adalah zam-zam. Makanya kemudian dikumpulkan, maka diberi nama air zam-zam itu. Karena itu adalah zam, kumpul, dikumpul-kumpul oleh Siti Hajar. Nah, dari adanya air ini maka bisa diambil. Banyak orang yang datang. Nah, jadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluarganya juga luar biasa. Karena apa? Meninggalkan di tanah yang tandus sehingga hanya berdoa, ya Allah berikanlah kesuburan pada negeri ini. Dan kita tahu bagaimana kondisi Mekah saat ini. Semua berbondong-bondong menuju ke Mekah ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah adalah ketaatan ya, pengabdian Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua yang bisa kita teladani. Yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi ujian. Jadi yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim adalah keteladanan beliau ya, menghadapi ujian. Tidak mudah putus asa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi bapaknya? Ya, bapaknya adalah pembuat patung dan dengan patung itu ya kemudian disembah. Ya, luar biasa. Ya, maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Anbiya itu dijelaskan ya ayat 57 sampai 67 itu panjang memang ceritanya. Bukan cerita tapi ini memang Al-Quran yang menceritakan bagaimana kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ya, bapaknya berdialog dengan bapaknya. Bahkan kita juga tahu, kita sudah pernah mendengar bagaimana Nabi Ibrahim ketika ya, menghadapi kaumnya yang penyembah berhala tadi ya, pernah suatu kejadian ya menghancurkan ya berhala-berhala yang kecil-kecil kemudian membiarkan berhala yang besar dan kapak yang disimpannya itu ya, itu adalah dialog ketika ditanya, "Hai Ibrahim, kamu yang menghancurkan patung-patung kami." Karena kenapa nanyanya ke Nabi Ibrahim? Karena di penduduk itu hanya Nabi Ibrahim yang menentang bahwa menyembah berhala adalah persekutuan yang luar biasa, yang dosa yang besar seperti itu. Maka Nabi Ibrahim ditanya, apa jawabnya? Karena dialog. Ya, kenapa tidak nanya yang paling besar? Karena dia yang membawa kapak seperti itu. Ya, ini dialog. Nah, makin marahlah ya, penduduk yang ada di sana bahwa ya, dia penyembah berhala. Marah, kenapa ini ada yang mengusik seperti itu? Nah, dia mengatakan ini tidak bisa ngomong, tidak bisa ini. Nah, jadi di situ Nabi Ibrahim kemudian mengajak kepada mereka, kalau tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga menghentikan madorot, kenapa disembah seperti itu? Nah, inilah dialog Nabi Ibrahim asalam. Jadi tabah ya, sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Tadi yang di awal sudah saya sampaikan yaitu raja yang kejam ya, Namrud alaihissalam. Kemudian dengan bapaknya sendiri juga sampai diusir ya, diusir dari rumahnya kemudian karena apa? Karena mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita sudah pelajari atau kita sudah dengar dari para penceramah itu apa? Berkaitan dengan meninggalkan keluarga tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, itu juga bagian dari luar biasa. Bagaimana seorang ayah meninggalkan istri dan anak di tandus seperti itu. Ini dalam surah Ibrahim sendiri disuruh menyembelih anaknya ya, menyembelih anaknya yaitu di dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 107 ya. Itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bermimpi ya, maka

0: menyembelih anaknya itu tidak hal yang mudah gitu ya. Lama dinanti, kemudian berpisah ya. Setelah berpisah begitu ketemu ya, ternyata disuruh nyembelih gitu. Maka Nabi Ibrahim menanyakan kepada Ismail ya, "Hai anakku, ya, saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Ini adalah seorang ayah kepada anaknya, tidak memonopoli ya. Langsung tiba-tiba, "Oh, kamu saya sembelih aja." Tidak. Tetapi dengan bahasa dialog ya, kepada anaknya, "Wahai anakku, saya bermimpi ya, menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Itu luar biasa itu. Ya, minta pendapat si anak. Karena anak didikan Hajar ya, yang luar biasa juga, akhirnya anak mengatakan, "Wahai bapak, jika itu adalah perintah dari Allah ya, maka kerjakanlah." Luar biasa ya. Keluarga yang senantiasa mensupport ya, apa yang diperintahkan Tuhannya ya, kepada keluarga itu. Maka semuanya mendukung. Nah, kemudian Allah ya, menggantinya dengan domba itu karena apa? Karena keikhlasannya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang juga meneladani bagaimana Nabi Ibrahim ya, karena menjalankan perintah-perintah Allah tadi, apa yang dilakukan oleh pemirsa ya, Rasulullah SAW sendiri memerintahkan mengambil manasik, kemudian bagaimana penyembelihan anak diganti ini. Maka di hari yang nahar ini, masih hari besar, insya Allah masih sampai hari besok ya mbak ya, jika ada perkesempatan atau punya rezeki, mari kita lakukan, yaitu apa? Kurban. Jadi kurban yang masih ada hari ini dan hari esok, yang punya kelebihan harta, itu kita sembelih, bukan karena siapa saja, bukan karena apa saja, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memberikan kepada kita. Jadi masih ada hari tasrik ini sampai besok, jika ada kelebihan harta, maka kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya atau berkorban dan menyembelih anaknya itu diganti oleh Allah dengan seekor domba atau kibas. Dan kalau kita mampu, kenapa tidak seperti itu? Jadi jangan dianggap bahwa hari raya atau memotong hewan kurban itu pada hari Idul Adha saja. Tapi hari tasrik pun masih ada kesempatan, dan boleh 1, 2, 3 di hari tasrik itu kita melaksanakan atau memotong hewan kurban sebagaimana perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa di mana saja berada, yang keempat ya, keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Berdakwah mengajak kepada kebenaran ya, dan mencegah kepada kemungkaran, itu luar biasa. Dan itu dilakukan sendiri oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Bagaimana bapaknya dikatakan dalam Al-Quran itu, "Bapak, kamu adalah sesat." Kadang kita ini kepada orang tua gak mau yang seperti itu, mengatakan orang tua, "Ah, ketulahan ajarah, ketulahan sama orang tua ngomong seperti itu." Tapi kalau memang sesat, jadi katakan sesat. Nabi Ibrahim ini ngomong kepada bapaknya, "Bapak, aku melihat bapak itu adalah orang yang sesat," seperti itu. Nah, betul-betul memang sesat, maka dikatakan oleh Nabi Ibrahim dengan kalimat yang baik, tetapi memang itu sesat seperti itu. Nah, tapi zaman saat ini ya, mohon maaf sebagai orang tua mungkin ya, sebagai anak, kadang kita tidak berani membantah orang tua yang memang jelas-jelas melakukan kesalahan. Nah, ini jangan sampai. Nah, Nabi Ibrahim berani mengatakan bapaknya itu sesat karena memang nyata-nyata sesat seperti itu. Ini dalam Al-Quran juga sudah disebutkan. Jadi mendakwahkan amar ma'ruf nahi mungkar, jadi mengajak kepada kebaikan, Kebaikan itu senantiasa kita gaungkan di mana saja, jangan diputarbalikkan. Yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Tidak boleh seperti itu. Tapi betul-betul ya kita berdakwah yang baik itu. Kata Nabi, kata patah ya, ulil haq walau kana murron. Katakan yang benar ya, dan sekalipun itu pahit rasanya, seperti itu. Nah, sehingga dakwah kalau yang amar ma'ruf memang enak ya, ngajak aja, kalau enggak mau ya sudah gitu. Tapi ketika nahi mungkar kita harus memberikan solusi nih biasanya. Berarti ya, ya memberikan solusi. Kalau ini enggak boleh, solusinya apa gitu. Tapi kalau ngajak kebaikan itu ya kalau kita ajak aja, kalau tidak mau ya sudah. Nah, itu. Tapi kalau ngajak ke apa melarang dalam hal kemungkaran, tentu kita akan diminta memberikan solusinya. Apa yang kita bisa lakukan seperti itu ketika disuruh meninggalkan ini? Tentunya dakwah kita berbeda-beda ya. Nah, dakwah itu adalah ada yang bilisan dengan omongan. Nah, omongan ini pun harus omongan yang baik, omongan yang benar gitu ya. Kemudian ada dakwah bilhal ya, dengan bagaimana kita, keadaan kita seperti apa. Kalau memungkinkan kita dakwah dengan harta, ya dengan harta gitu. Jadi kalau tidak dengan harta juga tidak punya, ya dengan tenaga kita atau pikiran kita seperti itu. Di ini berdakwah yang bisa kita teladani dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mendakwahkan kepada bapaknya, kepada rajanya gitu. Jangan sampai kita apa yang dikatakan mohon maaf presiden atau atasan kita itu salah ya, iya saja, jangan ya. Kalau memang itu salah ya beri nasihat dengan benar. Jangan kemudian kita mengatakan iya padahal itu salah. Nah, itu. Kemudian pemirsa yang terakhir ya, tawakal ya, dan berserah diri dalam meraih perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu luar biasa tawakalnya, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diragukan lagi, tidak diragukan lagi. Pokoknya kalau saya enggak bisa kayak gini, Tuhan saya Allah pasti menolong. Ah, seperti itu. Kadang tidak kita ini masih mengikuti ada ini hari ini hari tidak baik, ini tidak baik. Ah, itu belum berserah diri itu ya. Kalau berserah diri kepada Allah, tentunya hal-hal yang kita di luar nalar kita sudah serahkan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan jalan kepada kita semua. Nah, itu kepasrahan. Bagaimana ketika menyerahkan, oh anakku saya sembelih ini ya, sudah itu totalitas sudah ya, pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu totalitas. Kadang kita menyerahkan sesuatu kepada ini, bagaimana ya nanti, masih ada bagaimana masih ada kekhawatiran. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Nah, ini perlu kita contoh, bagaimana ketika tadi kita atau kemarin sudah kita menyerahkan hewan kurban ya, yang kita serahkan kepada panitia, maka sudah pasrah saja apa yang akan terjadi dan bagaimana balasan Allah, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian minta di kemarin saya sholat di sini, kenapa hewan saya tidak diumumkan, seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Karena apa? Ya sudah, kita sudah berkorban, maka kepatuhan kita, ketaatan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah berikan. Tentunya ini semuanya akan membawa hasil bagi kita semuanya, meningkatkan keimanan ya, tentu juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta juga perlindungan hanya kepada Allah. Jangan minta perlindungan kepada sesama manusia. Karena sejatinya minta perlindungan kepada manusia itu adalah kesyirikan yang besar. Bagaimana Luqman mengatakan, itu juga ada ya, itu Nabi Ibrahim juga mengatakan itu. Jadi berserah dirinya luar biasa. Ketika menyerahkan atau menempatkan istrinya tadi di padang pasir yang tandus bersama anaknya, itu juga kepasrahan luar biasa. Nah ini harus kita contoh, apapun yang kita lakukan dalam hal kebaikan, dan itu perintah kita, perintah Allah kepada kita, maka ketaatan itu harus muncul. Oh ini saya taat kepada Allah, ini patuh saya kepada Allah, maka kita harus totalitas tawakal kita. Jadi tawakal itu pakai K, tawakal, bukan tawakal, tapi tawakal itu artinya ada upaya kita berserah diri hanya kepada Allah SWT, disertai dengan upaya. Upayanya apa? Nah, tadi sebagaimana Nabi Wah Ibrahim alaihissalam, jalur ketaatannya adalah meninggalkan istrinya dan keluarganya, kemudian menyembelih anaknya, ya. Ketika diperintahkan itu, maka tawakal dan hanya mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan pertolongan dari yang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di mana saja ya berada, ini ya keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tentu banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabiullah Ibrahim. Tapi saya hanya mengutip pada 5 ya, supaya ada ruang yang lain seperti itu ya. 5 ini ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa rajin beribadah dan menjauhi kesyirikan. Ini yang mungkin keteladanan ya, sikap yang bisa kita ambil. Yang kedua adalah tetap jujur dan istiqomah ya, solid, maksudnya tidak ada keraguan sedikit pun jika kita melakukan hal kebaikan. Kemudian sabar menghadapi ujian ya, masalah yang kita hadapi diberikan oleh Allah. Karena masalah, satu masalah Mbak Tia dengan saya tentu akan berbeda, pemirsa dengan pemirsa yang lain tentu akan berbeda masalah-masalahnya. Maka semuanya serahkan kepada Allah sambil kita berupaya bagaimana menyelesaikannya. Kemudian kita berserah diri, bertawakal kepada Allah dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa patuh kepada kedua orang tua kita, sekalipun mungkin orang tua kita beda agama, beda keyakinan, ya itu tetap berbuat baik kepada kedua orang kita. Jangan kemudian dalam masalah bermuamalah kita senantiasa berbuat baik, tapi dalam masalah keimanan, ketakwaan dan juga ketauhidan, maka kita adalah itu prinsip. Bagaimana Allah mengajarkan kita ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan kita kemudian mengikuti apa yang menjadi kepercayaan dan keyakinan orang tua kita, tapi dalam masalah-masalah keduniaan maka terus kita jalin ukhuwah Islamiyah. Jadi dengan kita tampakkan kebaikan kita kepada orang tua maupun teman kita, kebaikan-kebaikan itu, maka suatu saat pasti akan ada hati yang luluh seperti itu. Kemudian yang terakhir, sikap kita terhadap meneladani Nabi Wah Ibrahim adalah ikhlas dalam berkorban dan atau berkorban dalam kebaikan. Jadi berkorban untuk kebaikan ini, kalau memang belum bisa berkorban tadi dengan kambing, sapi, ya, maka berkorban dengan penuh keikhlasan. Bagaimana mengorbankan hati yang mungkin egonya tinggi, kemudian main kepingin menang sendiri, itu kita bersabar, ya. Jadi berkorban demi orang lain, maka kita korbankan kesabaran kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan teladan agung ya. Yang kenapa saya mengambil keteladan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah momen di mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagai suri tauladan dalam iman, kesabaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam kita perlu mencontoh akhlak dan juga perjuangan beliau. Tentunya tidak menafikan dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya, sebagai nabi akhir zaman ya, nabi panutan kita, di mana syafaat beliau kita nanti di yaumil akhir. Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib babasyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah ya, bahwa contoh Nabi Ibrahim ini bisa kita tiru dari bagaimana ia bersabar mendidik anak, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu Ustazah ya. Dan semoga kita sebagai umat muslim juga selalu menaati apa yang menjadi perintah Allah dalam agama Islam, memperkuat keimanan kita dalam Islam, dan tidak menyombongkan diri, begitu Ustazah ya, bahwa di atas langit masih ada langit, ibaratnya begitu Ustazah ya. Baik Ustazah, terima kasih untuk hari ini. Insyaallah ini akan menjadi pembelajaran baru bagi umat muslim yang sebelumnya tidak tahu, mengingatkan kembali kepada kita semua bagaimana taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Ustazah, kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Dan pendengar, semoga kita mampu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas dalam beribadah, serta lebih peduli lagi kepada sesama, sebagaimana nilai-nilai yang diajarkan melalui kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan kembali bertemu di program Mutiara Pagi dengan tema yang berbeda. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

0: jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Tiara, edisi Jumat 29 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam dan manfaatannya itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyelidiki peredaran narkotika dengan modus vap rokok elektrik. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mulai menyelidiki dugaan peredaran narkotika menggunakan media rokok elektronik atau PAPE. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menegaskan hal ini merupakan bentuk baru dari penyalahgunaan narkoba yang mulai berkembang, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rustanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit PAPE diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan, khususnya aparat di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
1: Karena ini merupakan juga salah satu bentuk perubahan bentuk ya, perubahan bentuk atau metamorfosis ya. Jadi bagaimana caranya alat itu menjadi alat utama ya, untuk dijadikan salah satu sarana dalam pemakaian narkotika tadi. Khususnya kan ketahui kemarin 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan. Banyak juga aparat yang terlibat yang sekarang lagi booming di media kan. Jadi semua ini kita harus antisipasi, harus komitmen tadi.
3: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Sadagori Binti mengapresiasi langkah cepat pihak BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika melalui media rokok elektrik. Karena pengguna dari barang ini kebanyakan anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
4: Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah juga di Palangkaraya dan memohon kepada beliau beserta jajarannya untuk bisa menindaklanjuti tindakan hukum supaya meminimalkan peredaran narkoba. Dan kami berterima kasih yang biasa sangat mendukung apa yang menjadi informasi kami ini, dan beliau berjanji pada kesempatan pertama setelah informasi disampaikan. Cukup banyak informasi-informasi yang kami sampaikan, kiranya aspirasi dari masyarakat Dayak di Palangkaraya ini melalui kami bisa kami sampaikan ke tindak lanjuti sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
3: Selain itu, BNNP Kalimantan Tengah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika jenis baru ini. Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Barito Utara, Syahmiluddin Surapati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Barito Utara Syahmiluddin Surapati menyebut realisasi investasi daerah pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai Rp 819,37 miliar rupiah. Nilai tersebut terdiri dari penanaman modal asing sebesar Rp 418,44 miliar rupiah dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 400,92 miliar rupiah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1.050 orang. Berdasarkan data online single submission atau OSS, jumlah nomor induk berusaha yang terbit sepanjang tahun 2025 mencapai 2.167 NIB. Sedangkan hingga 17 Mei 2026 tercatat sebanyak 729 NIB ditertibkan. Selain itu, pembangunan mal pelayanan publik Barito Utara saat ini memasuki tahap melengkapi sarana dan prasarana serta pemenuhan administrasi sebelum dilakukan uji coba dan soft launching. Sementara itu, Bupati Barito Utara Salahuddin melalui Asisten Administrasi Umum Setda Anissa Cahyawati berharap penyusunan peraturan daerah penanaman modal dapat meminimalisir berbagai persoalan investasi termasuk sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat. Penyusunan raperda tersebut juga diharapkan mampu mendukung investasi yang berwawasan lingkungan dan mendorong hilirisasi di Kabupaten Barito Utara. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya mengajak masyarakat dapat merawat hasil pembangunan, salah satunya drainase. Di samping itu, warga juga dianjurkan dapat melakukan pemanfaatan lahan terlantar. Edi Suroso melaporkan.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan pemanfaatannya, itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat.
5: Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya Subhanor mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan pekarangan sebagai langkah antisipasi menghadapi perubahan musim dan kebencanaan. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata dapat memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus mendukung kenyamanan warga.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan pemanfaatannya itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat agar nantinya pekarangan yang misalnya itu terbengkalai atau segala macam bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu terutama yang di dekat lahan tersebut. Dan pernah kami sampaikan juga bahwa untuk pelatihan yang diadakan di kelurahan itu kemarin sudah kami laksanakan, itulah untuk ibu-ibu yang notabene yang pekerjaan di rumah yang untuk dilaksanakan.
5: Selain itu, pihak kelurahan terus menganjurkan masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah yang terbengkalai agar lebih produktif. Hal senada disampaikan PLT Kepala Dinas PUPR Palangkaraya, Pahrial Anhar. Ia mengatakan pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan lahan dan drainase.
6: Kita perlu menciptakan lingkungan yang sehat, yang bersih. Kuncinya juga termasuk di drainase. Nah, drainase ini kita juga bukan cuma mengandalkan pemerintah untuk membangun atau memelihara, tetapi juga merawat. Merawat ini perlu keterlibatan masyarakat. Karena kalau masyarakat tidak punya kesadaran untuk merawatnya, ya apa-apa sampah, terus endapan-endapan yang tidak perlu nanti akan berakibat tersumbatnya saluran, dan ini akan mengakibatkan buntunya saluran sehingga yang lain bisa tergenang.
5: Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya genangan air maupun banjir akibat saluran air yang tidak terawat. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah ke saluran air serta rutin menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pasalnya, sampah dan endapan yang menumpuk dapat menyumbat saluran drainase dan berpotensi menyebabkan luapan air yang berdampak pada lingkungan maupun permukiman warga. Edi Suroso melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, menjaga kelestarian alam tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh, tetapi juga mampu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Berikut laporan Ayu Isti Prabandari.
8: Kita terpapar 30 menit aja sama zat fitonsida. Itu bisa mengaktifkan sel pembunuh kanker di tubuh kita.
9: Menjaga kelestarian lingkungan menjadi hal penting yang perlu dilakukan masyarakat agar alam tetap lestari dan terawat. Lebih dari itu, alam yang terjaga dengan baik juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental manusia. Psikolog sekaligus dosen Cahaya mengatakan, berjalan dan menikmati alam yang hijau mampu menurunkan tingkat kecemasan serta mengurangi hormon stres dalam tubuh. Menurutnya, hal tersebut menjadi cara alami yang dapat dilakukan setiap orang untuk menjaga kesejahteraan mental dalam kehidupan sehari-hari.
10: Tapi bagaimana dia bisa menekan kecemasan, ya itu kembali lagi ketika kita merasa, kayak tadi yang saya bilang, hormon kortisol itu kan disebut hormon stres ya. Nah, ketika hormon stres itu, alam membantu untuk menekan hormon stres itu secara tidak langsung, ya otomatis tubuh kita jadi rileks, tubuh kita juga jadi kalem gitu, jadi tenang gitu. Jadi itu mengurangi kecemasan gitu. Apa itu secara tidak langsung mengurangi kecemasan kita tanpa kita sadari gitu.
9: Lebih lanjut, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau Novianti Nugraheni mengatakan, berjalan dan menikmati alam tidak hanya baik untuk kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik. Ia menjelaskan, secara ilmiah pohon di hutan mengeluarkan zat kimia khusus yang bermanfaat membantu melindungi tubuh dari sel kanker.
8: Jadi pohon itu mengeluarkan namanya zat fitonsida. Fitonsida itu jadi pohon itu pinter. Dia kalau bergesekan satu sama lain itu adalah tanda bahaya bagi diri mereka masing-masing ya kan. Nah kalau di hutan pasti kan bergesekan terus ya. Itu ketika mereka berbahaya itu sinyal bahaya mereka, dia mengeluarkan zat penyembuh diri namanya fitonsida. Nah itu ketika kita terpapar 30 menit aja sama zat fitonsida itu bisa mengaktifkan sel pembunuh kanker di tubuh kita.
9: Karena itu, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama agar manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat. Selain menjaga keseimbangan alam, lingkungan yang asri juga dapat menjadi ruang alami untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Sukamara kembali mengajukan program cetak sawah seluas 904 hektar kepada Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian untuk pelaksanaan tahun 2026. Seperti dilansir Kantor Berita Antara Kalteng, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sukamara Dwi Harsini mengatakan, usulan tersebut merupakan kelanjutan program cetak sawah tahun 2025 yang sebelumnya mencakup lahan seluas 954 hektar. Menurut Dwi, dari total lahan yang disiapkan, baru 50 hektar yang selesai dikerjakan secara swakelola bersama TNI dan saat ini sudah ditanami. Sisa lahan seluas 904 hektar kembali diajukan dan masih menunggu proses usulan dari Direktorat Jenderal terkait. Dengan lokasi pengembangan berada di wilayah Sungai Pasir, Sungai Baru, dan Pulau Nibung. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak cuaca ekstrim agar program berjalan berkelanjutan. Selain bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Palangkaraya untuk pengajuan pompanisasi dan perpipaan, pemerintah daerah juga menggandeng pemerintah provinsi dalam penanganan hama tikus dan keong melalui bantuan fungisida. Pendengar, budaya lokal bukan hanya warisan leluhur yang harus dijaga, tetapi juga menjadi cermin kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun dinilai mampu menumbuhkan kesadaran untuk menjaga alam, memperkuat gotong royong, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya bersama Prayoga.
11: Kalau kita melihat untuk para generasi muda nih, Kak Roy, saat ini dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh tetua adat atau orang-orang tua kita, yaitu terkait dengan proses.
12: Budaya lokal dinilai memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun tidak hanya menjadi identitas suatu daerah, tetapi juga menjadi pedoman masyarakat dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Di tengah perkembangan zaman dan perubahan pola hidup masyarakat modern, budaya lokal dinilai tetap relevan dalam menanamkan rasa peduli terhadap lingkungan. Berbagai tradisi adat mengajarkan masyarakat untuk menjaga hutan, melindungi sungai, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana demi keberlangsungan hidup bersama. Budaya yang tumbuh di tengah masyarakat juga tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang diwariskan oleh para tetua adat kepada generasi muda. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi keterbiasaan yang terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerhati lingkungan Muhammad Ajari mengatakan, budaya merupakan hasil proses panjang yang terbentuknya dalam komunitas masyarakat tertentu. Menurutnya, budaya mengandung nilai pembelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk dalam menjaga lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, budaya lokal juga menjadi salah satu sarana membangun karakter masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Tradisi gotong royong membersihkan lingkungan hingga menjaga kawasan adat menjadi contoh nyata bagaimana budaya mampu mempererat hubungan manusia dengan alam.
11: Kalau kita melihat untuk para generasi muda nih, Kak Roy, ya, saat ini dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh tetua adat atau orang-orang yang orang-orang tua kita, yaitu terkait dengan proses. Karena kalau kita berbicara budaya, Kak Roy, kita tidak sekedar ala kazam abrakadabra langsung jadi. Seperti yang kita ketahui, konsep daripada budaya itu sendiri adalah sebuah kebiasaan yang memang membutuhkan waktu yang lama.
12: Masyarakat juga menilai budaya lokal memiliki pengaruh besar dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap alam. Melalui kebiasaan sehari-hari, aturan adat yang berlaku, masyarakat diajarkan untuk menjaga lingkungan serta tidak melakukan tindakan yang dapat merusak alam. Beberapa tradisi seperti gotong royong membersihkan lingkungan, menjaga sungai hingga larangan penebang pohon sembarangan masih diterapkan dan dihormati sejumlah daerah. Tradisi tersebut dianggap mampu menjaga keseimbangan alam sekaligus memperkuat rasa kebersamaan. Salah seorang warga Pelangkaraya, Depita, menilai budaya lokal mengandung banyak nilai positif yang mengajarkan masyarakat untuk menghormati alam sebagai sumber kehidupan bersama. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh secara alami melalui tradisi dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Ia mengatakan budaya lokal tidak hanya sekedar tradisi, tetapi juga mengandung nilai tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
13: Ya, baik, menurut saya budaya lokal punya peran yang besar untuk mengajarkan masyarakat supaya lebih peduli dengan lingkungan. Soalnya dalam budaya lokal itu biasanya ada nilai-nilai yang mengajarkan untuk menghormati alam tentunya, seperti tidak merusak hutan, menjaga sungai, atau menggunakan sumber daya yang secukupnya. Biasanya dari hal kecil itu masyarakat juga sering diajarkan lewat kebiasaan sehari-hari dan tradisi adatnya. Jadi rasa peduli itu tumbuh secara alami.
12: Memantap pelestarian budaya lokal diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga tradisi semata, tetapi juga menjadi upaya memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Nilai-nilai gotong royong, kepedulian sosial, serta penghormatan terhadap alam dinilai penting untuk terus diwariskan kepada generasi muda. Dengan mempertahankan budaya dan kearifan lokal, masyarakat diharapkan mampu terus menjaga pelestarian lingkungan, memperkuat hubungan sosial, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan keberlanjutan di masa mendatang. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi, pukul 13 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja, itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Satria Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 95,9 MHz, untuk Anda yang juga di Sampit serta Kapuas 93,6 MHz, yang di Buntok 97,3 MHz, Lamandau 95,5 MHz ya, juga di Puruk Cahu 97,2 MHz, dan untuk seluruh pendengar yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Palangkaraya melalui aplikasi RRI Digital. Semangat pagi di hari ini pendengar, akhir pekan ya pendengar, walaupun hari Jumat ini dibilang harpitnas, hari yang kejepit. Tapi it's okay pendengar, kita masih tetap bisa menikmati weekend. Besok masih ada Sabtu, Minggu, dan Senin juga nih, tambahan libur juga ya. Libur ya kan pendengar. Nah, ngapain nih di weekend yang bulan-bulan ini tuh long weekend nih gitu ya. Dan semoga minggu ini menjadi momen yang paling-paling dari yang paling-paling kemarin gitu ya pendengar. Yang mungkin ketika long weekend lalu, minggu lalu, itu tidak sempat jalan-jalan, tahun ini di weekend yang kali ini nih, terakhir di bulan Mei untuk libur akhir pekan yang panjang, bisa jalan-jalan gitu ya. Mungkin mau ke wilayah yang belum pernah didatangin, tapi cukup gak ya dengan waktu yang sedikit ini? Sedikit, sangat banyak pendengar. Ya mungkin kita mau jalan-jalan ke Tangkiling gitu ya, walaupun udah hampir mungkin setiap weekend kita ke Tangkiling gitu ya. Tapi tidak ada salahnya kita terus memperkenalkan tempat wisata kita. Nah, atau mungkin juga ada yang mau ke tetangga gitu ya, provinsi tetangga kita. Dan yang pastinya pendengar, ketika olahraga pagi juga kita biasanya akan menemukan banyak ide kita mau kemana. Nah pagi ini udah olahraga belum pendengar? Olahraga ringan-ringan aja gitu ya, jangan terlalu berat, sesuaikan dengan kondisi tubuh Anda. Terutama untuk Anda yang punya riwayat beberapa penyakit yang memang tidak bisa atau tidak diperbolehkan oleh dokter spesialis melakukan olahraga-olahraga yang berat ya. Stretching kita bisa lakukan di rumah, kemudian juga kardio bisa kita lakukan di sekitar komplek perumahan sambil sapa-sapa tetangga gitu ya. Syukur-syukur nanti pulangnya dioleh-olehin gitu kan. Dioleh-olehin, mungkin ada yang lagi berbuah mangganya di depan rumah, atau jambunya ada yang sedang berbuah, atau mungkin ada ketemu dengan kerabat lama yang rasanya udah terakhir kali ketemunya kapan gitu ya. Nah, karena kita lakukan olahraga kardio atau mungkin jalan santai, siapa tahu kita bisa bertemu dengan teman-teman lama yang sudah hampir setahun ini jarang bertemu gitu ya. Nah, pendengar, yang pasti di hari ini kita tetap harus semangat ya. Hari ini hari Jumat biasanya hari yang dikenal dengan hari olahraga, ya kan? Ada yang olahraga pagi, ada yang senam di kantor, ada yang juga ikut pilates, zumba, senam, kemudian kardio, kemudian juga aerobik, ada yang nge-gym dan lain sebagainya. Pasti kumpulkan energi semangat di hari ini pendengar, karena ini kenapa kita lakukan untuk olahraga ditanamkan sejak dini begitu ya. Terutama untuk anak-anak juga, kita usahakan untuk biasakan anak-anak suka berolahraga. Sesuaikan olahraga dengan usia anak begitu ya, tidak bisa sembarang olahraga itu diterapkan kepada anak-anak. Setiap usia anak itu punya tingkat olahraga yang berbeda-beda sesuai dengan usianya. Karena ketika olahraga ditanamkan sejak dini dan anak-anak hingga tumbuh besar, dewasa, hingga lansia, ini akan menjadi lansia yang produktif begitu ya. Karena hari ini bertepatan juga dengan hari lansia pendengar. Nah, ada yang baru tahu ya pendengar, bahwa hari ini ditetapkan sebagai hari lansia nasional. Yang mana pendengar, hari lanjut usia nasional atau yang lebih dikenal sebagai hari lansia nasional. Nah, kemudian pendengar, di tahun ini, tahun 2026, temanya adalah Lansia Sehat untuk Indonesia yang Berdaya. Dengan slogan Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh. Tentu kita semua ingin ya, di saat lansia kita, di saat lanjut usia, kita masih tetap bisa jalan-jalan ke sana kemari. Kemudian juga masih bisa kumpul bersama keluarga, masih bisa hangout dengan teman-teman gitu ya. Dan usahakan untuk tidak menormalisasi bahwa dengan makan aneka macam ragam gitu ya, dengan kata-katanya mumpung belum ada pantangan begitu ya, yang artinya kita ke depan berharap akan ada pantangan, artinya kita akan ada segala penyakit gitu kan. Dan yang pasti pendengar, usahakan untuk tidak menormalisasikan juga bahwa gak apa-apa dengan tubuh yang besar atau mungkin tubuh yang gemuk, yang penting sehat. Nah, yang pasti pendengar, ketika overweight atau berlebihan berat badan, ini yang menjadi salah satu penyebab penyakit-penyakit lain muncul begitu ya. Dan yang pasti kita harus bisa mendapatkan tubuh yang ideal
sesuai dengan tinggi badan dan usia, itu biasanya akan akan memunculkan berat badan yang ideal itu untuk usia dan tinggi badan kita masing-masing itu berbeda gitu ya. Nah, pendengar, memang berat, tapi jika kita lakukan mulai sekarang, membiasakan diri menggerakkan badan, mungkin bisa saja pendengar ketika pulang kantor, misalnya kan pulang kantor mungkin jam 4, jam 5 begitu ya. Nah, di seputaran jam ini bisa keliling dulu nih untuk Kota Palangkaraya. Mungkin bisa keliling Sudarso, bisa keliling Katamso, atau keliling Bundaran Talawang, atau mungkin juga yang daerahnya di Set Aji bisa putar-putar di Bundaran Set Aji gitu ya. Kemudian ada banyak taman juga yang disediakan, diperbolehkan untuk digunakan berolahraga, ya kan? Nah, atau mungkin ngajak teman-teman sekantoran nih, pendengar. Yuk, kita satu kantor ini bikin tim untuk setiap sore itu olahraga gitu kan. Jadi setiap seminggu 2 atau 3 kali sebelum bubar, setelah absen ya kan, kita bisa kumpul bareng-bareng, panggil satu instruktur senam misalnya untuk bisa olahraga bareng. Jadi piti-piti begitu ya, pendengar. Atau kumpul-kumpulan gitu.

tua kita yang sudah lansia gitu ya, atau mungkin siapa saja, ini tetap sehat, kemudian juga tetap bugar, tetap produktif di usia lanjut. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan lain-lain.

Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
2: Peringat Pro, satu kanal informasi dan inspirasi di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kami akan kembali untuk program selanjutnya setelah Warta Berita Pro 3.